0: Instruksi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
2: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan, Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu.
4: Punya
5: Pak Nusron, Pak.
3: Pak,
5: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
4: Pak, ngasih di tidak Pak Nusron, Pak.
5: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
3: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
5: Punya siapa, Pak?
2: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
9: Kami dari Komisi
7: karena sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal, dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal, dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
6: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan Arrival maupun Dirpacer, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
9: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu punya banyak item yang kita pertimbangkan, dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Lalu pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan keselamatan laut. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
10: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah, Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.

0: Santunan kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
1: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
0: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
2: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
0: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
4: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
3: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang tafsir bahasa Indonesia dan tafsir bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Famil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
5: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
6: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
7: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Evervo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Evervo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
7: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
8: Baik, pemirsa, pada pagi hari. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data IR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabuh, Takengon,

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa kita di Kabar Aceh untuk edisi hari ini Rabu 16 pagi hari ini. Dan kita coba tunggu untuk teman-teman yang bergabung, dan nanti juga kita akan simak informasi cuaca ya untuk edisi hari ini. Dan bagi ini yang menjadi presenter atau host kita dari Takengon, silakan rekan dari Takengon.
1: Terima kasih rekan Dimas dari Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI se-Aceh, di pagi hari ini berjumpa kembali kita di program Kabar Aceh seperti biasa dari Senin hingga Jumat. Dan nantinya kita akan update informasi di tiap-tiap daerah bersama rekan-rekan kita, mulai dari Sabang, Singkil, Banda Aceh, Melabo, Loksmawe, dan juga di Takengon ya. Tapi sambil menunggu rekan-rekan bergabung juga melalui Zoom meeting di pagi hari ini, kita akan coba update info cuaca di pagi hari ini bersama perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda yang sudah tersambung melalui sambungan telepon di pagi hari ini. Ada Kak Betsy. Assalamualaikum, selamat pagi Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik, langsung saja Kak Betsy, bagaimana update info cuaca di pagi hari ini untuk Provinsi Aceh?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat BMKG dan RRI di mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026. Untuk perakiraan hari ini, kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan lebat yang dapat disertai kilat petir serta angin kencang. Untuk hari ini, wilayah yang berpotensi berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, utamanya terjadi di wilayah tengah Aceh seperti Aceh Tenggara, Goyeluwes, Aceh Tengah serta Benar Meriah, kemudian juga berpeluang terjadi di wilayah Aceh Utara. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah sepanjang pesisir barat hingga selatan, kemudian sebagian pesisir timur dan pesisir utara Aceh. Dan juga untuk informasi kondisi angin, diperkirakan umumnya bercukur di arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar antara 15 hingga 25 knot. Hari ini berpotensi terjadi di wilayah pesisir utara, pesisir barat selatan, wilayah tengah, serta sebagian pesisir timur Aceh. Kemudian untuk informasi di gelombang, hari ini diperkirakan perairan wilayah Aceh berada pada kategori tenang hingga tinggi, yaitu sekitar 0,1 hingga 4 meter. Perlu diwaspadai peringatan dini tinggi gelombang kategori sedang, yaitu ketinggian berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan utara Pidijaya Aceh Besar, perairan Aceh Utara Aceh Timur, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Dan untuk kategori tinggi yang perlu diwaspadai yaitu berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, serta perairan Selatan Selok. Ya, dan yang terakhir untuk informasi bilik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat satu bilik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Sibulu Taman. Untuk selebihnya, kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap cuaca hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir serta tanah longsor. Jika hujan terus berlangsung dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan angin kencang dalam durasi yang cukup lama, masyarakat dihimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk serta menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai atau waduk, dan juga menjauh dari wilayah yang rawan longsor. Kemudian masyarakat diimbau untuk terus memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Sekian, kami kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Demikian Kak Betsy untuk update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Pendengar Pro 1 RRI se-Aceh di pagi hari ini, demikian tadi telah kita ikuti update info cuaca bersama perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda ya. Sudah mulai berkumpul ini kawan-kawan kita, rekan-rekan kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik di pagi hari ini. Kurang satu orang ini sebetulnya dari Singkil, belum gabung melalui Zoom meeting. Kita sapa dulu di Banda Aceh ada Bang Dimas, di Melabu ada Loksmawe, di Melabu ada Kak Meiza ya, di Loksmawe ada Bang Robi, di Sabang ada Kak Lisa di sana. Ini masih menunggu sambungan dari Singkil. Kita ladies first dulu deh, dari yang paling ujung nih Kak Lisa di Sabang. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami tadi salah masuk Bang Budi.
1: Salah masuk kamar ya.
3: Salah room tadi ya.
4: Okay. Salah room tadi.
3: Iya kan? Tiga ladies tadi salah kamar tadi.
1: Okay.
3: Ada
1: tiga,
3: apa?
1: Tiga Kak Nur Hayati ya, tadi ya.
3: Iya, Kak Nur Hayati jadi tadi juga masuk ke sana tadi. Terus hilang atau kemana, kayaknya tersesat juga.
1: Gimana cuaca di Sabang pagi ini Kak Lisa?
3: Iya, cuaca pagi hari ini tampak mendung Bang Budi di Sabang, dan juga agak berangin juga ya dalam beberapa hari ini ya. Ya kurang baik lah cuacanya.
1: Untuk beberapa hari kebelakang ini hujan juga kan di Sabang?
3: Iya, betul sekali. Hujan ya. Tapi hujan ada agak panas juga, cuman berangin juga gitu. Pokoknya kurang baik lah cuacanya.
1: Baik. Oke, apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Sabang, silakan.
3: Iya, baik, kita hadirkan satu informasi. Memang dalam beberapa hari ini kejadian yang sedang viral di tanah air, yaitu musibah di perairan ya. Ada beberapa yang terjadi, misalnya salah satunya ada musibah ya, jurnalis yang tenggelam di Selat Sunda, kemudian juga KM Virgo yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Nah, di Sabang ada juga informasi mengenai musibah wisatawan yang tenggelam. Jadi memasuki hari kelima pencarian warga negara asing asal Malaysia yang hilang saat menyelam di perairan Shark Paletau Ibo, ini belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan memperluas pencarian hingga 7-8 nautical mil dari lokasi kejadian ke arah barat daya. Koordinator Pos SAR Sabang, Andrian Helmi, mengatakan bahwa penyelaman melibatkan personil dari Basarnas bersama penyelam dari sejumlah dive center di kawasan Ibo. Jadi pada hari kelima kemarin, pencarian memang tidak hanya dilakukan di permukaan, tetapi juga menyasar di sejumlah titik di bawah laut yang dinilai memiliki kemungkinan keberadaan korban. Nah, dari sejumlah lokasi, satu lokasi menjadi fokus sasaran pencarian pada hari kelima kemarin, yaitu kawasan Taman Laut Rubiah. Tim penyelam menyisir perairan pada kedalaman 45 hingga 60 meter untuk mencari kemungkinan keberadaan korban. Namun, hingga pencarian memasuki hari kelima, belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Dan penyelaman sudah dilakukan maksimal sejak hari pertama dilaporkan korban hilang, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil. Nah, operasi pencarian masih dilakukan hingga direncanakan hingga hari ke-7 sesuai dengan rencana Basarnas. Jadi dalam pencarian ini tim membawa satu unit rigid inflatable boat atau RIB, kemudian dua set scuba lengkap serta berbagai perlengkapan pendukung operasi di perairan. Cuaca selama pelaksanaan operasi juga mendukung sehingga tidak dapat tim dapat memperluas penyisiran di permukaan maupun di penyelaman. Kemudian sebagai informasi juga, sejak hari pertama kejadian itu sekitar pukul 15 siang itu warga kampung setempat sudah turun juga untuk melakukan pencarian. Hingga hari pertama itu ada 70 perahu di lokasi menyelam, kemudian sekitar 430 penyelam ikut membantu juga, dan hingga hari kelima rata-rata ada 70 penyelam yang ikut mencari secara sukarela. Jadi perluasan area penyelaman dilakukan secara bertahap ya, dan kemudian tim SAR gabungan memastikan pencarian terus dimaksimalkan dengan memperluas penyisiran. Demikian itu informasi dari Sabang untuk hari ini.
1: Ya, sudah memasuki hari kelima, berarti dari hari Jumat berarti insidennya terjadi itu kan?
3: Iya, iya betul, kalau nggak salah dari tanggal 10 ya.
1: Ya, mudah-mudahan secepatnya lah bisa ditemukan
3: jasad
1: korban tersebut ya. Baik, terima kasih informasi dari Sabang, Kak Lisa. Dari Sabang langsung kita nyebrang lagi ke Banda nih, yang paling ganteng pagi ini Bang Dimas. Selamat pagi.
0: Kita dong bertiga yang ganteng, jangan sendiri-sendiri sih, nggak ada kawan nanti. Selamat pagi. Ya, selamat cerah pagi. Lagi hari ini Banda Aceh setelah kemarin diguyur hujan yang hebat juga dan durasi juga lumayan lama kemarin hujan di sini ya.
1: Oke, berarti beberapa hari kebelakang ini memang hujan terus di Banda gitu.
0: Iya, tapi kalau untuk durasi itu, kemarin lebih panjang sih durasinya hujan.
1: Oke, baik. Silakan Bang Dimas, apa yang bisa dibagikan pagi ini?
0: Siap. Satu informasi dari Banda Aceh terkait 13 nelayan asal Aceh Timur yang akhirnya dibebaskan otoritas Thailand dan ini sedang menunggu proses pemulangan ke Indonesia. Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau Haji Umar mengatakan kepastian itu diperoleh setelah karena diduga menangkap ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif Thailand. Dan mereka menggunakan kapal KM Anuk Manja. Dari 14 nelayan yang ditangkap, satu orang ABK dibebaskan karena masih di bawah umur. Haji Umar menyebut 13 nelayan itu kini sebagai sedang dipersiapkan untuk dipulangkan dan jadwal pastinya masih dikoordinasikan dengan imigrasi Phuket. Pemulangan kemungkinan dilakukan dalam pekan ini melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan setelah tiba di Indonesia, pemerintah akan membantu proses kepulangan mereka hingga kembali ke Aceh dan juga berkumpul dengan keluarganya. Haji Umar juga meminta ke keluarga tetap bersabar dan berharap seluruh nelayan dapat pulang dengan selamat. Sementara itu, 5 nelayan Aceh Timur lainnya yang ditangkap menggunakan KM Jalur Gaza masih menjalani proses hukum Thailand dan perkembangan kasus mereka masih menunggu kepastian. Ya, mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh pagi hari ini. Untuk informasi dialog, saya juga masih menunggu dari teman-teman ya. Ini antara Melabuh kah? Melabuh, Sabang kah atau Singkil? Oke, itu saja Bang Budi.
1: Siap, terima kasih infonya dari Banda Aceh. Selamat datang yang baru datang dari Singkil, ini rekan kita yang tadi sempat menghilang salah masuk kamar. Bagaimana kabarnya?
3: Iya.
1: Kita langsung ke Singkil aja deh.
3: Iya, selamat pagi Bang Budi. Waalaikumsalam.
1: Kurang naik lagi suaranya, kurang naik lagi.
3: Sekarang gimana Bang?
1: Sudah.
3: Sekarang udah jelas ya. Udah 3 kali tadi salah masuk kamar terus Bang Budi. Iya, jadi
1: kita imbang ya, 3 orang ibu-ibu, 3 orang bapak-bapak ini,
3: Pak. Iya, kayaknya cocok ya, Bang.
1: Gimana cuaca di Singkil pagi ini, Kak?
3: Oke, untuk cuaca tadi malam hujannya lumayan lebat, Bang, dan pagi ini juga dalam kondisi yang sangat mendung ya. Tapi agak sedikit kabut gitu, Bang.
1: Oh, berarti beberapa hari kebelakang ini memang hujan terus di Singkil begitu ya?
3: Kalau untuk di Kecamatan Singkil Utara itu memang cuacanya hujan terus, tapi kalau di kecamatan lain seperti Gunung Meriah itu dalam kondisi panas, Bang.
1: Lokal berarti ya?
3: Iya, betul banget.
1: Silakan, apa yang bisa dibagikan dari Singkil pagi hari ini, Kak?
3: Boleh, Bang. Satu informasi pagi ini dan selamat pagi juga untuk teman-teman semua. Tetap semangat untuk aktivitas shift pagi hari ini ya. Dan satu informasi dari Aceh Singkil ini terkait tentang pil kampung, masih tentang pil kampung ya. Informasinya DPMK Kota Sebelu Salam ya, yang memperintens komunikasi dengan penjabat kepala kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung atau BPK Bawan untuk mempercepat kepastian pelaksanaan pemilihan kepala kampung di Kota Sebelu Salam. Dan untuk langkah ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh nomor 400.10.2/6/08 tertanggal 2 September 2026 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Sebelu Salam. Dan surat tersebut menjadi acuan resmi setelah Pemko Sebelu Salam sebelumnya mengajukan permohonan petunjuk teknis pelaksanaan pil kampung. Kemudian sebagai rujukan DPMG Aceh menegaskan aturan dan mekanisme pemberhentian bagi anggota BPK yang memutuskan maju mencalonkan diri sebagai kepala kampung agar tidak terjadi kekosongan atau pelanggaran regulasi. Kemudian proses persiapan mulai bergerak ke ranah teknis, di mana pemerintah desa tengah merumuskan pembentukan panitia pemilihan kampung sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu,

0: terus dua hari kemarin hujan ya. Kemarin enggak
1: rata ya semua wilayah ya. Beberapa hari kebelakang ini hujan terus begitu ya.
0: Benar-benar cuacanya seperti itu.
1: Baik, silakan Pak Robi, apa yang bisa dibagikan pagi ini?
0: Ya, baik pendengar RRI Sekoril Nusantara 17 Aceh dari Loksemawe, kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Provinsi, Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh melalui penggerak HAM melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas HAM untuk generasi emas Indonesia di SD Negeri 25 Loksukun, Kabupaten Aceh Utara di Selasa 15 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema membangun generasi emas yang berani peduli, berani menghargai, dan berani melindungi. Diikuti oleh 120 siswa-siswi dari kelas 3 sampai 6 dan seluruh Dewan Guru SD Negeri 25 Loksukun. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan kesadaran HAM sejak usia dini sekaligus membangun karakter generasi muda yang peduli terhadap sesama. Materi disampaikan oleh Marzuki AR, penggerak HAM Aceh Utara, yang mengajak para siswa memahami pentingnya saling menghormati, menghargai perbedaan, membantu teman, menjaga hak orang lain, serta berani menyampaikan atau melaporkan apabila melihat tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan salah satu pesan penting yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman, ramah, inklusif, dan bebas dari perundungan atau bullying. Melalui gerakan Stop Bullying, para siswa diajak untuk tidak menjadi pelaku maupun penonton yang membiarkan perundungan terjadi, tetapi berani peduli dan melindungi teman yang menjadi korban. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun kesadaran HAM di lingkungan pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa yang peduli, toleran, menghargai sesama, berani melawan bullying, dan mampu menjadi bagian dari generasi emas Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dari Loksemawe, Budi.
1: Oke, siap. Terima kasih Bang Robi infonya dari Loksemawe. Ke Melabuh ini sepertinya udah mulai ngantuk ini di Melabuh ini dari tadi nungguin ya. Selamat pagi Kak Maiza, mic-nya dihidupkan dulu dong.
2: Iya, selamat pagi sehat kembali ya? Bang Budi, alhamdulillah sehat ya.
1: Cuaca bagaimana di Melabuh?
2: Kalau cuacanya untuk pagi hari ini udah mulai terlihat cerah ya, soalnya tadi malam hujannya deras sekali di sini Bang Budi. Oh, iya, sampai pagi tadi ya, sampai subuh ya.
1: Iya, oke, okay, langsung aja infonya nih Kak, biar nggak ngantuk nih, silakan.
2: Oke. Iya, langsung aja ya Meza, hadirkan informasi dari Melabuh yang menginformasikan mengenai listrik yang kerap padam nih. Ratusan petani di wilayah Nagan Raya kecewa dan ketahanan pangan terganggu. Diinformasikan dari rri.co.id, gangguan listrik yang disebut kerap terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Nagan Raya Aceh mulai dikeluhkan petani karena berdampak terhadap aktivitas pengolahan gabah, terutama ketika kondisi cuaca hujan. Bahkan sejumlah petani mengaku kesulitan melakukan proses pengolahan dan pengeringan padi di kilang ketika pasokan listrik mengalami pemadaman. Bahkan kondisi tersebut ternyata dinilai dapat menghambat aktivitas petani sekaligus mengganggu kelancaran rantai pengolahan hasil pertanian. Dan bahkan di sini salah seorang warga Kecamatan Senagan Timur ya mengatakan pemadaman listrik menjadi salah satu kendala yang mereka hadapi, terlebih ketika hujan turun, karena menurutnya persoalan listrik bukan hanya menyangkut kenyamanan masyarakat, akan tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi petani. Nah, bahkan Rustam berharap persoalan pasokan listrik di wilayah pedesaan dapat menjadi perhatian serius nih, karena menurutnya petani membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang stabil agar proses produksi hingga pengolahan hasil pertanian dapat berjalan dengan baik. Nah, bahkan keluhan yang serupa pun disebut juga dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Nagan Raya. Gangguan listrik yang terjadi berulang dinilai perlu mendapatkan perhatian karena sektor pertanian merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat sekaligus bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Nah, selain itu juga masyarakat berharap gangguan listrik yang terjadi di berbagai wilayah Nagan Raya ini dapat segera ditangani secara serius dan transparan. Petani

0: tidak mampu maupun pelaku usaha, penggilingan padi membutuhkan kepastian agar kegiatan mereka tidak terus terganggu. Apalagi di tengah upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan yang tentunya merupakan dukungan terhadap infrastruktur dasar seperti listrik menjadi hal yang tidak kalah penting. Nah itu dia Bang Budi, satu informasi dari Melabo untuk pagi hari ini Bang Budi.
1: Terima kasih informasi dari Melabo. Dan terakhir sebagai penutup juga kami sampaikan informasi, sedikit informasi dari Takengon. Dari Bener Meriah ini sebetulnya ya, Wakil Bupati Bener Meriah Armia ini menyerahkan piagam penghargaan kepada desa dengan pengumpulan zakat terbanyak tahun 2026 dalam rapat kerja daerah Rakerda Baitul Mal Bener Meriah Selasa kemarin 15 September. Penghargaan diberikan kepada desa dari Kecamatan Bukit dan penghargaan diraih Desa Baleatu, Rembele, dan Tingkem Benyer. Kecamatan Bandar diraih oleh Desa Pondok Ulung, Makmur Sentosa, dan Selisih Mara. Sementara itu di Kecamatan Uwi Pesam diraih oleh Desa Belang Paku, Belang Benara, dan juga Uwi Pesam. Rakerda Baitul Mal 2026 ini mengusung tema sinergi UPZ dan juga perluasan Muzaki melayani umat, mandirikan mustahik. Nah, dalam arahannya Wakil Bupati Armia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penguatan peran Baitul Mal melalui kebijakan, koordinasi, dan regulasi untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ia juga berharap Rakerda ini menghasilkan program yang konkret, inovatif, dan juga tepat sasaran sehingga memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat. Nah, singkat saja informasi dari Takengon dan informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri kabar Aceh di pagi hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Dari Banda Aceh ada Bang Dimas tadi, Loksmawi ada Bang Robi, di Sabang ada Kak Lisa, di Melabu ada Kak Maiza, terima kasih Kak Nurhayati juga di Singkil tadi sudah berbagi informasi semuanya di tiap-tiap daerah. Kita berjumpa kembali di kabar Aceh di edisi selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat melanjutkan kembali dari part satunya. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan, yang belum ngopi jangan lupa ngopi ya. Semangat terus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 60
2: dan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo RRI.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3.

0: Oke, mereka dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam berjumpa kembali di Halo RRI pagi hari ini untuk edisi Rabu 16 September 2026. Dan pagi ini saya tidak sendiri, ada Amar bersama saya. Selamat pagi, Amar.
1: Selamat pagi juga, Bung Dimas. Apa kabar?
0: Baik, baik sekali dong pagi ini. Alhamdulillah, setelah hujan kemarin ya.
1: Setelah hujan deras kemarin sore ya.
0: Sempat basah juga soalnya ya. Udah lama menantikan hujan, akhirnya hujan, saya basah.
1: Betul. Tapi udah 2 hari berturut-turut ini hujannya ya, di sore terus ya.
0: Tapi kemarin durasinya lebih panjang ya.
1: Oh, durasinya lebih panjang. Ya. Saya nggak sempat hitung lagi kemarin.
0: Oke, hari ini apa ada kumpulan dari redaksi kita?
1: Iya, mungkin yang pertama kita coba kabarkan dulu ya untuk pendengar, khususnya nih Kak Juju nih di Sabang ya, yang kemarin bertanya, nanti insya Allah kita akan mewawancarai perwakilan ya, dari pemilik SPBU ya, nanti di yang juga berasal dari Tapak Gajah ya, yang sudah dilaporkan oleh Kak Juju pada hari Senin lalu ya. Dan tentunya ini karena tadi kita sudah bahas cuaca ya Dimas, berarti isu yang paling masif ini kan juga memang masih peringatan dini cuaca ekstrim ya dari BMKG Stasiun SIM Banda Aceh ya, untuk periode hingga 17 ya, berarti sampai besok ya, sampai karena besok. Cuaca apalagi cuaca buruk ini juga sudah memicu banjir dan tanah longsor di wilayah tengah dalam beberapa hari terakhir.
0: Benar.
1: Ya, dan ternyata memang Gubernur Aceh yaitu Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menuai kritik tajam di kolom komentar media sosial ya. Netizen mengeluhkan pemerintah daerah tersebut hanya menghimbau masyarakat untuk siaga, namun bantuan banjir masa lalu dinilai lambat cair. Kritik pedas juga diarahkan pada lemahnya pengawasan alokasi anggaran bencana, masalah perambahan hutan yang memicu longsor, serta sindiran mengenai pembagian anggaran proyek yang tidak merata. Itu berarti terkait banjir ya. Ya, walaupun memang ada himbauan juga kita dari masyarakat memang tetap harus waspada ya Dimas ya.
0: Ya,
1: apalagi pagi ini sama aja seperti kemarin ini, pagi ini panas ya, tiba-tiba nanti sore sudah mulai hujan lagi ya. Lalu ke berita kedua, ini kebijakan penghapusan denda dan pengurangan pokok pajak PBB P2. Peluncuran regulasi baru oleh pemerintah Kota Banda Aceh mengenai insentif pajak mendapat respon yang ramai dari para wajib pajak. PJ Wali Kota Banda Aceh resmi meluncurkan peraturan Wali Kota nomor 32 tahun 2026 terkait pengurangan pokok dan pembahasan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 tunggakan tahun 2001 hingga 2025. Langkah ini diambil karena besarnya tunggakan piutang PBB warga yang mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Netizen dan warga kota ramai mendiskusikan pemotongan ini, yaitu diskon 75% untuk tunggakan 2001 hingga 2012 dan diskon 50% untuk tahun 2013 hingga 2025 guna memanfaatkan tenggat waktu pembayaran hingga akhir Oktober 2026 ya. Iya, berarti bersalah hujan iya, terus ada diskon pajak juga iya nih, pajak bumi dan juga bangunan di pagi hari ini.
0: Jadi iya, dan untuk pendengar atau Anda bisa memanfaatkan momen ini ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Karena diskonnya luar biasa gede juga, 75% ya.
1: Iya, dan Ibu Wardania ini kita sudah masih mencari, kita masih ini ya, mencoba koordinasi mungkin dengan pihak dari PUPR juga ya. Ya, videonya sudah kita terima, nanti kalau memang kita sudah terhubung nanti kita akan coba kirimkan dulu videonya ke pihak terkait ya Bu Wardania ya, supaya lebih mudah untuk ditelusuri oleh para dinas terkait. Mungkin itu aja dulu pagi di pertama di perjumpaan di awal kita kali ini ya, di masa kita akan baik, sepertinya sudah tersambung ya kita ya. Kita sudah tersambung pendengar bersama Ibu Citra Suherman SHMH selaku direktur dan juga pemilik SPBU 14023-0465 Tapak Gajah Sabang. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Citra.
2: Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Ahmad.
1: Iya, baik, bersama Muhammad dan juga Dimas, Ibu, di program Halo RRI Pro 1 RRI Banda Aceh, Bu ya. Ibu, bagaimana SPBU Tapak Gajah ini memenuhi kebutuhan BBM masyarakat di Kota Sabang, Ibu?
2: Sampai hari ini alhamdulillah Bang Ahmad dan Bang Dimas, pelayanan kita belum ada kendala sama sekali, masih lancar seperti biasanya.
1: Baik, Ibu, kalau seandainya memang ada masyarakat ini, Bu, ya, yang ingin menyampaikan keluhan terhadap pelayanan SPBU itu bisa disampaikan kemana ya, Bu?
2: Bisa langsung ke kita, Bang Amar, ke SPBU Tapak Gajah.
1: Oh, berarti bisa langsung datang ke kantor, Bu, ya?
2: Iya, atau menghubungi nomor WA saya, ini WA-nya aktif, Bang.
1: Baik, baik. Bu... Bu Citra, ini untuk kalau di Sabang sendiri, Bu, ini tadi saya sempat terlewat, Bu, ya. Biasanya kalau untuk distribusi BBM-nya itu untuk apakah hanya dari laut atau juga ada dari udara, Bu?
2: Dari darat semuanya, aman.
1: Baik, itu, Bu, ya. Baik, Ibu, berarti tadi Ibu mengatakan masyarakat kalau memang ada ingin perlu mengeluh apa ingin menyampaikan keluhan bisa datang juga, Bu, ya, ke SPBU, ya, menyampaikan ke dinas terkait, pihak terkait, Bu, ya.
2: Iya, benar.
1: Baik, Ibu, terakhir, Ibu, di kesempatan kita di pagi hari ini, harapan dan juga himbauan kepada masyarakat agar pemenuhan kebutuhan BBM dapat terlayani dengan baik, Ibu.
2: Ya, harapannya kepada masyarakat semoga pelayanan kami ini bisa lebih baik apabila ada kekurangan pelayanan atau ada yang ingin disampaikan bisa langsung ke tempat kami, dan harapan saya semoga masyarakat ini bijaklah dalam berkendara sehingga bisa selamat.
1: Baik, Ibu Citra, terima kasih, Ibu, atas waktunya, ya, bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam program Halo RRI, Ibu.
2: Iya, ya. Terima kasih Bang Amar dan Bang Dimas.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita baru saja bersama Ibu Citra Suherman SHMH, ya, selaku Direktur dan juga pemilik SPBU .14023.04.65 Tapak Gajah Sabang, ya. Dan untuk Kak Juju ini, kalau memang saat ini sedang mendengarkan kami, ya, kalau memang ada keluhan terkait yang Kak Juju sampaikan beberapa hari lalu, boleh, Bu, bisa menyampaikan, ya, ke Ibu Citra di SPBU-nya sendiri itu, sambil mungkin bisa diperlihatkan juga videonya apabila supaya ada bukti dan juga lebih gampang untuk berdiskusi bersama Ibu Citra, ya. Baik, pendengar dimana pun Anda berada, dan juga Dimas, ini ya. Kita jeda sejenak, ya.
0: Boleh,
1: kita akan kembali lewat masih dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: dulu nih Dimas ya, ini baru mencari mencari keriuhan netizen ceritanya ya. Baik, dari Instagram @kotabandaaceh ya. Seorang warga di Lambu, Banda Aceh mengeluhkan aktivitas tetangganya yang telah berjualan ikan sekitar 2 tahun. Menurut warga tersebut, aktivitas itu menimbulkan bau tidak sedap yang masuk ke rumah, terutama saat cuaca panas dan berangin. Warga juga menyebut saluran pembuangan air dari lokasi penjualan mengarah ke sekitar rumahnya, sehingga aroma ikan semakin terasa. Ya, persoalan ini disebut telah disampaikan melalui Kepala Loron dan Geci, namun menurut pengakuan warga belum ada solusi. Warga juga mengaku pernah menyampaikan keluhan secara langsung kepada penjual ikan, tetapi mendapat respon agar menggunakan minyak wangi. Setelah berlangsung cukup lama dan dinilai semakin mengganggu kenyamanan di rumah, warga kemudian menyampaikan keluhan tersebut ke media sosial dan meminta bantuan untuk mencari solusi yang baik agar aktivitas usaha tetap dapat berjalan tanpa mengganggu kenyamanan bertetangga. Tapi ini kalau kita baca komentar netizennya ini panjang-panjang ini, Dimas.
1: Mungkin boleh dibaca satu persatu.
0: Boleh dibaca satu persatu ya.
1: Jangan semua dong.
0: Jangan semua ya.
1: Dipilih mungkin ada yang penengahnya juga atau.
0: Iya, berarti ini salah satunya ya. Ini ada yang mengatakan pedagang ikan memang susah. Di mana-mana sudah disediakan lapak resmi oleh pemerintah, tetapi selalu saja mencari tempat strategis versi sendiri. Nah, tapi menurut netizen ini, kalau melihat dari caption ya yang sudah diberikan oleh pengirim itu, netizen tersebut sudah menjalankan dua langkah awal yang diperlukan. Yang pertama, inisiasi menyelesaikan melalui komunikasi mandiri, dan juga melibatkan, yang kedua, melibatkan pihak ketiga yaitu kepala lorong dan juga aparatur gampong untuk mediasi. Dan gagal karena subjek pedagang menolak. Jadi sudah bisa mengambil langkah ketiga, yakni langkah hukum jika yang sang pelapor itu mau. Nah, jika ambil langkah hukum, kan kasih mikirnya nggak perlu lah karena bertetangga. Jadi masalah ini bisa diambil alih pemerintah kota melalui dinas terkait demi memberikan rasa adil bagi warganya.
1: Tapi sebenarnya ada nggak aturan-aturan itu untuk
0: ini? Kalau saya kebetulan mungkin lebih kepada ini ya, kalau memang ingin ikan itu kan pokoknya nyengat ya. Jadi kalaupun memang berjualan itu usahakan cari tempat yang agak sedikit jauh, ataupun tempat yang saluran airnya itu bisa mengalir tapi di dalam got gitu kan, Dimas, irigasi atau apa seperti itu.
1: Maksud saya, ada nggak aturan untuk seperti pedagang ikan yang mungkin baunya sampai menyengat, dan juga seperti bengkel-bengkel nih? Di tengah perumahan warga misalkan.
0: Saat ini saya belum paham juga nih hukumnya.
1: Bisa menimbulkan kebisingan. Ini kan sama juga sebenarnya.
0: Iya, betul kebisingan.
1: Apakah ada aturan? Mungkin saya juga belum tahu nih.
0: Sama saya juga belum tahu ya.
1: Tahu ya.
0: Mungkin kalau memang ada pendengar yang saat ini mendengarkan kita, mungkin punya pemahaman hukum ya terkait ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat usaha dagang ikan tadi ya, bengkel tadi yang misalnya memang dekat dengan perumahan warga ya, sehingga menimbulkan bau yang tidak nyaman. Kalau memang ada hukumnya, boleh berbagi bersama kita lewat WhatsApp di 0852-8285-4445 ya.
1: Karena kan untuk menyelesaikan supaya tidak ada keributan pada akhirnya, apalagi ini bertetangga, kan nanti mengerucut pada aturan yang berlaku begitu kan. Ini mungkin dengan aturan ini akan adil untuk ke semua pihak.
0: Mungkin gitu. Iya, bisa seperti itu ya, Dimas ya.
1: Ini kita belum tahu ya.
0: Kita belum tahu ini ya seperti ada, apa gitu.
1: Ada memang sudah ada aturan seperti itu, dan nanti ya yang pelaku tinggal menjalankan aturan yang sudah ada begitu ya.
0: Iya. Dan karena belum ada WhatsApp yang masuk ya, dan melalui telepon kita juga bahas berita lainnya ya, masih dari keriuhan netizen. Ini terkait kasus curanmor lintas wilayah. Ya, masalah keamanan lingkungan dan kriminalitas jalanan ikut meramaikan lini masa dalam 24 jam terakhir. Warganet menyoroti keberhasilan Satreskrim Polresta Banda Aceh yang menangkap dua pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor. Dan mereka berasal dari Baitur Rahman di kawasan Pekanbada, Aceh Besar. Hal yang meresahkan netizen adalah modus operandi pelaku yang berniat menyelundupkan dan menjual motor curian tersebut

0: terpencil yaitu Pulau Aceh. Wah, ini juga lumayan menakutkan ya. Kita mau cari motornya udah gak tahu hilang kemana ya.
1: Udah nyebrang ya.
0: Udah nyebrang. Nah,
1: tentu harus lebih waspada lah ya untuk kita.
0: Betul-betul.
1: Gitu ya. Menghindari kejadian-kejadian seperti ini begitu ya.
0: Ya, dan selanjutnya ini ada berita terkait seremonial ya Dimas, yaitu pelayanan publik dan juga pelantikan pejabat baru di Kabupaten Aceh Besar. Yeah. Netizen di Kabupaten Aceh Besar menyoroti perombakan birokrasi yang dilakukan oleh Bupati Aceh Besar. Bupati Aceh Besar melantik jajaran pimpinan tinggi pratama, termasuk kepala dinas sosial yang baru, serta merestrukturisasi 41 pejabat PDAM Tirta Montala. Netizen banyak menagih janji Bupati agar perombakan ini benar-benar berdampak pada perbaikan fasilitas dasar dan profesionalisme pelayanan suplai air bersih yang selama ini menjadi keluhan menahun warga Aceh Besar ya. Iya, ini kita harapkan dari restrukturisasi pejabat ya di kalangan PDAM Tirta Montala ini juga bisa punya jalan, memberikan jalan yang positif ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan menahun yang ada di Aceh Besar terkait masalah air bersih.
1: Ya.
0: Ini kalau dari Dimas sendiri gimana nih Mas nih di daerah sana? Daerah Mas aman gitu kalau air PDAM?
1: Terakhir ini sih tidak ada mendengarkan permasalahan terkait air bersih ya.
0: Mm-hmm.
1: Cuman ya kita ketahui kemarau yang membuat kekeringan semua, apalagi lahan pertanian. Tapi kalau
0: iya,
1: untuk
0: betul,
1: kebutuhan air sehari-hari untuk air bersih, saya rasa tidak, belum pernah mendengar problem tersebut ya di seputaran tempat tinggal saya di
0: Indonesia. Sama lagi dengan tempat tinggal saya juga ya, saya belum ada masalah yang berat ya. Paling mungkin memang biasanya kalaupun ada keluhan perbaikan pipa, biasanya memang
1: perbaikan pipa.
0: Perbaikan pipa memang juga itu juga demi kelancaran arus air bersih dan supaya tidak terjadi kebocoran ya.
1: Artinya kecukupan air.
0: Kecukupan gitu ya. Air betul-betul sekali ya.
1: Oke, baik, kita nanti lanjut lagi ya.
0: Kita
1: mau olahraga dulu sebentar nih.
0: Iya, mendengar dimanapun Anda berada, Halo RRI, suara Anda solusi bersama akan kembali setelah jeda berikut.

0: Oke, mereka kita kembali lagi setelah sebuah lagu tadi ya, untuk menghibur para pendengar Halo RRI pagi ini. Dan tentu masih bersama Amar. Mungkin adakah hal yang disampaikan lagi, Amar?
1: Iya, kita masih melihat-lihat juga nih, mungkin ada berita terbaru ya terkait keriuhan netizen.
0: Ya, keriuhan netizen ya.
1: Iya, masih sebenarnya juga kalau ini mungkin sudah sedikit agak lama ya, mungkin tapi juga masih tetap harus kita himbau juga ya, Dimas ya. Ini terkait informasi dari 12 September ya, tepatnya Sabtu malam lalu, Pemko Banda Aceh sisir sejumlah titik rawan pelanggaran syariat Islam. Ya, jadi pemerintah Kota Banda Aceh bersama lintas organisasi perangkat daerah atau OPD, Satpol PP dan WH Banda Aceh, lalu Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Camat Meraksa, Camat Kota Raja, para Kabak Sekda Kota Banda Aceh, DAI perkotaan serta Mutasib Gampung menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi pelanggaran syariat Islam pada Sabtu 12 September 2026 malam lalu. Dan sejumlah lokasi yang menjadi sasaran patroli antara lain Gampung Ulele, kawasan Kuala Cangkoy, kilometer 0 Banda Aceh, Gampung Pande, Gampung Jawa, Gampung Tibang, Alunaga, Jembatan Lamjong, kafe-kafe di pinggir jalan Tengku Dober Eh hingga kawasan Simpang 5. Kegiatan penyisiran yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah didampingi Sekda Kota Banda Aceh Jalaluddin dan Asisten 1 Baktiar merupakan upaya penegakan dan pengawasan sekaligus sosialisasi mengenai pentingnya menjaga dan menjalankan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Patroli dan penyisiran ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemko Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya menjaga syariat Islam. Upaya tersebut sekaligus diharapkan dapat mencegah berbagai permasalahan sosial dan potensi kriminalitas terutama pada malam hari ya. Itu dia ya, informasi dari seperti itu. Dan sepertinya juga dari pihak OPD masih gemes ya, masih gerem ya. Masih banyak ini menemukan misalnya seperti anak-anak gadis yang masih duduk-duduk di kafe melewati jam 12 malam ini, Dimas ya.
0: Ya, benar sekali. Kalau pekan kemarin saya juga ada laporan dari Bang Heru, ada juga Pak siapa lupa lagi namanya, di catatan ada pasti ya. Ini masih terkait antrian panjang di SPBU dan sampai pagi tadi masih terlihat ya.
1: Masih terlihat ya. Betul-betul.
0: Iya, masih terlihat antrian, apalagi seperti Pak Heru mengeluhkan karena kan ada laporan juga dari pendengar bahwasanya ini sedikit terganggu dengan truk yang mengantri di sepanjang jalan, bahkan ada yang katanya ini bisa membahayakan pengguna jalan yang lain. Lantas ada dari pengemudi atau pemilik truk yang mengantri sendiri juga menanggapi bahwasanya kalau tidak mengantri lantas bagaimana caranya begitu, karena mendapatkan solar itu sulit untuk sekarang ini begitu, untuk ini untuk yang memiliki mobil dump truck gitu ya. Jadi sebenarnya ini masyarakat dengan masyarakat akhirnya saling ribut nih karena masalah antrian ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita ada jawaban. Tentu kita akan forward untuk pihak terkait ya, Mar ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 8:47. Bagaimana, Mar? Apakah ada lagi yang disampaikan? Atau pendengar, silakan Anda sampaikan keluhan.
1: Iya, sekali lagi nih ya, sesi terakhir nih.
0: Kita masih menunggu ini detik-detik terakhir ya. 0651-44336 atau di WA kami 0852-8285-4445.
1: Iya.
0: Saja. Atau ke media sosial juga boleh ya.
1: Media sosial juga di RRI underscore Banda Aceh ya. Kalau sudah kirim DM tapi ternyata belum dibalas, mungkin gak ada salahnya ditaruh di komen nih, Mas ya. Mana tahu ya, takut di komentar postingan di Instagram RRI Banda Aceh. Karena kita takutnya mungkin DM-nya tenggelam ya. Karena yang DM juga gak 1-2 orang.
0: Terkait banyaknya event ya.
1: Nah, betul sekali.
0: Oke, baik. Ya kita tunggu. Kalaupun tidak ada hari ini, Anda bisa bergabung kembali di pagi Jumat ya.
1: Pagi Jumat ya, Insya Allah.
0: Halo RRI selalu hadir di pagi Senin, Rabu dan pagi Jumat.
1: Baik ya, dan langsung saja ini dari studio ya, saya Amar.
0: Kalau udah saya Amar berarti mau pamit.
1: Iya. Kita pamit dulu ya mendengar. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Amar sudah bersama kita ya di Halo RRI pagi ini, dan kita masih lanjut terus nih sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: y tolerancia.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: sudah naik ruang tamu. Cepat, Pak.
1: Tenang, Bu. Jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
0: Masalah listriknya gimana, Pak?
1: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu.
2: Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

Terima kasih Bro Gadang, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini. Kali ini saya sampaikan informasi terkait SMSI Aceh Besar perkuat sinergi dengan Pemkab. Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Aceh Besar melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Aceh Besar yaitu Bahrul Jamil. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Sekda Aceh Besar, Kota Janto pada Selasa 15 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Bahrul menyambut positif kehadiran SMSI di Aceh Besar dan dia menilai organisasi perusahaan media ini dapat memperkuat komunikasi dan sinergi antara media dengan pemerintah daerah. Menurut Bahrul, media memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami program pembangunan dan pelayanan pemerintah. Dan ia juga menegaskan hubungan pemerintah dengan media tidak harus selalu sejalan. Kritik dan masukan dari media tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial dan bahan evaluasi pemerintahan. Sementara itu, Ketua SMSI Aceh Besar Zulfikar mengatakan pihaknya siap membangun kemitraan yang positif dengan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Namun, kemitraan tersebut tidak menghilangkan fungsi kritis media. SMSI tetap berkomitmen mendorong perusahaan media untuk menyampaikan informasi yang benar, berimbang, profesional, dan mengutamakan kepentingan publik. Zulfikar juga menyampaikan SMSI Aceh Besar dijadwalkan melaksanakan pelantikan pengurus masa bakti 2026 hingga 2029 pada pertengahan Oktober mendatang. Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi dan memperluas kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat. Yang mendengar, itu dia informasi di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda yang bersedia bergabung di pagi ini. Dan terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Aku mau main handphone.
1: Mama, aku mau beli es krim.
2: Ma, aku mau beli mainan.
3: Ma, aku mau beli permen.
4: Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan wawancara khusus bersama Pak Anang Arianto, SSI MSI, selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda. Dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat Aceh terhadap potensi hujan sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang pada kemarin ya, 15 hingga besok 17 September 2026. Dan sejumlah wilayah bahkan berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat, terutama pada 15 dan 16 September. Kondisi atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan dipengaruhi aktifnya gelombang ekuatorial Rossby, daerah belokan angin dan konvergensi, serta suhu muka laut yang hangat di sekitar Aceh. Dan tentu pagi hari ini kami sudah terhubung melalui line telepon bersama Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda. Selamat pagi Pak Anang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini Pak Anang?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Baik ya. Oke, kita wawancara sebentar Pak Anang ya.
1: Ya, boleh.
0: Baik, Pak Anang, kita mulai dari kondisi cuaca dulu nih. Bagaimana BMKG melihat perkembangan cuaca di wilayah Aceh dari 15 hingga 17 September 2026, khususnya terkait potensi hujan lebat dan angin kencang?
1: Ya, baik. Terima kasih atas RRI yang menghubungi kami, BMKG. Tentunya ini juga salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat terkait cuaca dan iklim. Baik, untuk pertama di wilayah Provinsi Aceh ini untuk bulan September ini kan merupakan sebagian itu merupakan musim peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, dan sebagian juga sudah ada masuk awal musim penghujan di beberapa daerah. Tentunya ini juga masih menunggu rilis secara resmi awal masuk musim penghujan ini dari BMKG secara keseluruhan, dari BMKG pusat. Nah, untuk beberapa hari ke depan, potensi antara tanggal 16 sampai tanggal 18, beberapa hari ke depan ini di wilayah Provinsi Aceh ini ada terpantau dinamika atmosfer, yaitu seperti gelombang ekuatorial Rossby dan begitu juga gelombang ekuatorial Erofin beserta belokan angin. Kita ketahui bahwa belokan angin ini ada penumpukan massa udara di wilayah Provinsi Aceh, begitu juga adanya konvergensi pertemuan angin, sehingga di wilayah Provinsi Aceh ini untuk beberapa hari ke depan itu berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan bisa disertai angin kencang. Begitu juga terpantau suhu muka laut yang hangat itu di perairan Samudra India sebelah barat Provinsi Aceh, itu mendukung atau bisa menambah kandungan uap air yang ada di atmosfer, sehingga terbentuklah awan-awan yang berpotensi hujan. Karena demikian, Pak.
0: Baik. Nah, BMKG menyebut ada beberapa faktor atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan, seperti aktifnya gelombang ekuatorial Rossby, belokan angin, dan daerah konvergensi. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, kepada masyarakat secara sederhana bagaimana fenomena tersebut mempengaruhi cuaca di Aceh?
1: Iya, kita ketahui bahwa gelombang-gelombang ekuatorial ini tumbuhnya di wilayah-wilayah ekuatorial. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti halnya belokan angin ya, kalau misalkan belokan angin atau sirline, kalau secara meteorologis itu kita sebut itu sirline. Nah, kita ketahui bahwa belokan angin itu seperti halnya, secara sederhana kita seperti halnya berkendara di wilayah belokan atau di berbalik arah. Kita ketahui bahwa kalau kita misalkan berkendara di berbalik arah atau di belokan, tentunya kita juga mengurangi kecepatan. Begitu juga seperti halnya masa-masa udara, ketika ada belokan angin ini, tentunya masa-masa udara ini ada kecepatannya berkurang, sehingga ada penumpukan masa udara atau penumpukan awan-awan itu di wilayah provinsi Aceh. Itu untuk belokan angin. Untuk konvergensi sendiri atau daerah pertemuan angin, kita ketahui bahwa ketika ada seperti halnya ada dua masa udara atau dua jalan, itu ketika ada kendaraan, ketika ada dua jalan bergabung, otomatis juga ada penumpukan kendaraan. Begitu juga untuk awan-awan atau masa udara ini, ketika ada pertemuan angin, itu otomatis awan-awan itu menumpuk semua gitu. Nah, ini ada kejadian itu di wilayah Provinsi Aceh sedang aktif gitu. Begitu juga didukung adanya suhu muka laut yang hangat gitu. Kita ketahui bahwa suhu muka laut yang hangat ini salah satu sumber energi untuk apa pertumbuhan-pertumbuhan awan yang berpotensi hujan itu sendiri. Saya rasa demikian.
0: Ya, dan kemudian untuk hari ini ya, 16 September ya, potensi hujan lebat hingga sangat lebat juga masih terdapat di sejumlah wilayah. Apakah kondisi tersebut menunjukkan cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi dalam beberapa hari ke depan, Pak Anang?
1: Ya, kalau untuk perakiraan 1 hingga 3 hari ke depan itu masih berpotensi terjadi, yaitu hujan dengan intensitas bervariasi antara sedang hingga lebat itu di hampir di seluruh wilayah Kabupaten Provinsi Aceh. Tentunya ini tidak dalam artian tidak berbarengan ya, tidak berbarengan kejadiannya. Dan ini perkiraan 3 hari ini peringatan dini cuaca di Aceh ini 1 hingga 3 hari ke depan ini kita update setiap hari. Tentunya wilayah dan waktu nanti berbeda. Ketika misalkan untuk hari ini tanggal 16, perkiraan untuk tanggal 17 itu hampir seluruh wilayah Provinsi Aceh. Tentunya besok kita update lagi berdasarkan dinamika-dinamika atmosfer yang sedang terjadi yang ada di wilayah Provinsi Aceh. Dan ini merupakan informasi awal dari BMKG, dalam artian untuk peringatan dini ini 1 hingga 3 hari ke depan ini merupakan peringatan awal. Nah, tentunya nanti kita update setiap hari. Begitu juga nanti kita update di perakiraan early warning system, perakiraan locating, itu kita update itu berdasarkan data dari satelit dan radar cuaca. Nah, itu tentunya juga update setiap 10 menit sekali, dan itu kita pantau selama 24 jam, dan ketika ada potensi-potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam kurun waktu 1 hingga 6 jam ke depan, itu kita buat dan kita diseminasikan ke stakeholder-stakeholder terkait. Saya rasa demikian.
0: Baik. Nah, Pak Anang, BMKG juga mengingatkan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat terjadi secara tiba-tiba ya, terutama pada sore hingga malam hari. Nah, apa yang menyebabkan hujan dapat berkembang dengan cepat pada periode tersebut?
1: Ya, jadi kalau misalkan kita lihat, kalau ada potensi hujan dengan kategori lokal atau tiba-tiba hujan gitu, tentunya itu akibat adanya pemanasan lokal gitu. Dalam artian misalkan hanya di pagi hari, siang hari itu suhu udaranya panas karena di situ ada penguapan secara lokal, dan itu bisa menumbuhkan awan-awan yang berpotensi hujan. Biasanya itu hujannya dengan kategori sedang hingga lebat dan durasinya itu tidak terlalu lama, dan itu biasanya ada berpotensi angin kencang dan petir. Nah, itu akibat pemanasan lokal. Bisa jadi itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi itu akibat orografi. Akibat orografi ini bisa jadi di sekitar pegunungan masa udara dipaksa naik sehingga di situ menumbuhkan awan-awan yang berpotensi hujan di daerah wilayah tersebut. Demikian, Bang.
0: Baik. Nah, untuk masyarakat atau bagi masyarakat yang harus bepergian atau berkendara ketika hujan deras, apa saja yang harus diperhatikan untuk mengantisipasi jarak pandang yang berkurang, jalan licin maupun potensi angin kencang, Pak Anang?
1: Ya, betul sekali. Jadi untuk masyarakat yang pertama, untuk sebelum melakukan kegiatan atau perjalanan jauh ya, mungkin bisa melihat informasi cuaca, update informasi cuaca itu di laman resmi pemerintah, yaitu di BMKG, karena di situ ada perakiraan cuaca di setiap daerah. Bahkan untuk sekarang BMKG sudah membuat perakiraan itu sudah berbasis desa, dalam artian hampir seluruh desa di wilayah provinsi Aceh itu ada perakiraan cuacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat diharapkan jika cuaca ekstrim terjadi itu tidak beraktivitas ya di luar ruangan ketika melakukan perjalanan. Dengan jarak pandang yang rendah mungkin bisa beristirahat sebentar, karena juga ketika hujan lebat otomatis juga jalannya licin dan jarak pandang berkurang, dan itu potensi-potensi kecelakaan itu tinggi gitu. Saya demikian, Pak.
0: Ya, dan untuk lingkungan juga nih Pak Anang, bagaimana dengan kondisi lingkungan mungkin untuk sekitar rumah ya, apakah masyarakat perlu melakukan pengecekan juga terhadap saluran air, pohon atau benda-benda yang berpotensi roboh akibat angin kencang?
1: Ya, kalau untuk di masyarakat sekitar atau lingkungan itu, kita bisa melakukan saluran-saluran pembuangan air atau sanitasi itu kita bersihkan ya, sehingga ketika hujan turun itu air itu bisa mengalir dengan lancar gitu. Tentunya juga kita apalagi di wilayah provinsi Aceh ini, ketika sudah sekarang ini agak berbeda sama yang sebelum kejadian bencana, dalam artian ketika bencana siklon kemarin di wilayah Aceh ini, ketika hujan ringan sampai sedang saja kita bisa berpotensi banjir, dalam artian kita juga harus melihat saluran sungai yang dangkal, terus keadaan tanah yang jenuh gitu kan, itu berpotensi ini hujan lebat itu tidak sampai lebat pun sudah banjir atau bahkan bisa longsor. Nah, untuk pohon sendiri kita juga harus melakukan pruning ya, dalam artian ketika angin kencang terjadi kita harapkan tidak tumbang ya, atau yang batang-batang yang rapuh itu kita lakukan pruning, sehingga masyarakat di jalan itu tetap aman, tidak ada pohon tumbang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika angin kencang itu otomatis juga tinggi gelombang itu juga lebih meningkat ya, atau lebih tinggi. Nah, terutama di penyeberangan ke Sabang dan ke Semelu itu perlu waspada, tinggi gelombangnya itu mencapai 1,5 hingga 2,5 bahkan bisa lebih ini untuk penyeberangan. Dan untuk yang perlu diwaspadai lagi di wilayah utara Sabang dan sebelah Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Aceh itu tinggi gelombangnya 2,5 meter hingga maksimumnya 4 meter. Saya rasa demikian, Pak.
0: Baik. Nah, Pak Anang, yang terakhir sebelum kita akhiri perbincangan kita sore di pagi hari ini, mungkin boleh sampaikan pesan BMKG kepada masyarakat Aceh agar tetap aman beraktivitas di tengah potensi hujan lebat dan angin kencang dalam beberapa hari ke depan.
1: Ya, baik. Untuk masyarakat Aceh diharapkan tetap waspada untuk beberapa hari ke depan, karena potensi-potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir itu masih bisa terjadi. Terus yang kedua, masyarakat diharapkan mengupdate informasi cuaca di laman resmi pemerintah, yaitu di BMKG, dan yang ketiga ketika ada apa cuaca ekstrim terjadi, diharapkan masyarakat tidak beraktivitas di luar ruangan. Rasa demikian, Pak.
0: Terima kasih banyak Pak Anang ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini, dan peringat demikian kita bersama Pak Anang Haryanto SSI MSI selaku koordinator bidang data dan informasi stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda terkait potensi cuaca di Aceh pada 15 hingga 17 September 2026. Dan peringat potensi cuaca ekstrim perlu disikapi dengan kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan. Hujan lebat dapat terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi menimbulkan dampak seperti genangan banjir, longsor maupun gangguan akibat angin kencang, khususnya di wilayah yang rentan. Masyarakat diimbau terus memantau informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG, menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca, serta menghindari lokasi berisiko ketika hujan turun dengan intensitas tinggi atau langsung dalam waktu lama. Dan tentu pagi hari ini kita ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Anang. Terima kasih banyak Pak Anang ya.
1: Ya, baik.
0: Sudah bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Untuk edisi siang ini Rabu 16 September 2026 bersama saya Khaira, hingga nanti tuntas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di siang hari ini ada yang spesial tentunya kami hadirkan untuk Anda, Dialog Literasi Digital. Kali ini kita akan membahas aplikasi kesehatan di genggaman belajar dari Takarin, ya. Oke, sudah hadir, sudah bergabung maksudnya di virtual Zoom RRI Banda Aceh empat narasumber saya di siang hari ini. Ada Dr. Fiona Desi Amelia, SPGK IVOKA. Beliau merupakan dokter spesialis gizi klinik dan juga konselor menyusui. Kemudian juga ada Ahmad Hafiz Susanto yang merupakan developer Takarin atau CMO Meta Digital. Dan narasumber saya yang ketiga ada Muhammad Raka Rizki Jandrasa. Beliau merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala dan juga sekaligus dari tim ahli kedokteran Takarin. Kemudian narasumber saya yang terakhir, yang keempat, yaitu Cud Putro Humaira yang merupakan mahasiswi manajemen Universitas Syiah Kuala dan juga merupakan tim pemasaran dan ahli ide Takarin. Oke, sudah bergabung ya melalui virtual Zoom RRI Banda Aceh keempat narasumber saya. Selamat siang Dok, selamat siang semuanya.
1: Siang.
0: Apa kabar siang ini? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, baik, kita berbicara tentang aplikasi kesehatan di genggaman belajar dari Takarin. Dan tentunya pendengar, aplikasi ini berbincang mengenai soal bagaimana sebuah aplikasi bisa membantu masyarakat mengenali kalori dan juga membangun pola makan yang lebih sehat. Dan tema ini tentunya terinspirasi dari kegiatan workshop Kenali Kalorimu yang digagas oleh Universitas Syiah Kuala bersama Klinik Utama Cempaka Lima dan juga Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, ya. Oke, mungkin untuk mengawali dialog kita, saya ke Dr. Fiona dulu. Namun sebelumnya pendengar, seperti biasa, dialog ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan nanti di pertengahan dialog kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Ya, oke, dokter, kalau kita berbicara tentang kalori, memang seberapa penting sih bagi masyarakat awam untuk mengetahui kebutuhan kalori harian mereka?
2: Ya, suara saya jelas terdengar ya?
0: Jelas dok, jelas banget.
2: Jadi, memang masyarakat awam ini tidak perlu harus menjadi dietitian dulu ya atau spesialis gizi klinik untuk mengetahui tentang kalori tersebut. Tapi memang yang kita harapkan di sini adalah pemahaman atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, baik dalam bentuk jumlah maupun jenis ataupun pola makan seperti apa yang bisa diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi kalau ditanya seberapa penting, bukan ujuk-ujuk hanya kalori saja yang diperhatikan, di mana kalau ada kesempatan nih berdiri di samping seorang dietitian atau dokter spesialis gizi klinik, itu akan sangat memudahkan pemahaman orang awam terhadap mengenali jenis makanan yang kita makan, apakah itu berkalori tinggi ataukah berkalori sesuai atau malah kurang kalori yang akan diasup. Nah, kalau ini diabaikan tentang kalori ini, yang pertama ada dua pisau bermata duanya. Yang pertama, kalau terlalu berlebihan bisa menaikkan resiko obesitas atau kelebihan berat badan, penyakit-penyakit metabolik di kemudian hari, seperti misalnya diabetes, penyakit jantung, kemudian kolesterol, stroke, bahkan penyakit ginjal. Dan kalau kurang kalorinya, bisa berdampak terhadap mungkin turunnya berat badan secara berlebihan atau tidak naiknya berat badan, tergantung tujuan atau target terapi yang diharapkan seperti apa. kadang misalnya ingin menurunkan berat badan, bablas mengurangi makan gitu ya, apa adanya penghitungan kalori secara presisi ataupun secara spesifik atau secara individual, maka yang terjadi adalah bukan hanya turun berat badan tetapi turun segala macam asupan ataupun kebutuhan makronutrien ataupun mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang hal ini tidak kita harapkan ya dari segi dokter ataupun spesialis.
0: Ya. Oke, baik. Dok, kalau untuk mereka yang ingin diet atau yang ingin menaikkan berat badan, seharusnya berapa sih kalori yang dibutuhkan setiap harinya?
2: Ini dia nih, masalah kalori pasti akan individual, personal. Artinya bergantung, banyak hal yang bergantung ke situ. Apa usia, bisa jadi jenis kelamin, kemudian aktivitas fisik yang sedang dihadapi atau dijalani sehari-hari, apakah dia termasuk aktivitas fisik yang ringan, yang sedang, atau yang berat, atau bahkan apa ada penyakit yang sedang mendasari atau yang sedang dialami oleh si orang ini atau individu tersebut. Jadi banyak hal yang bergantung terhadap masuknya kalori ini. Jadi tidak sama antara satu orang kebutuhan kalorinya dengan orang yang lain.
0: Oke, tapi kalau untuk sekarang banyak juga masyarakat yang menggunakan aplikasinya dokter untuk menghitung jumlah kalori yang digunakan setiap hari.
2: Ya, memang banyak aplikasi yang beredar di masyarakat sekarang yang mendampingi program diet atau program seperti apalah tujuannya, seperti yang berhubungan dengan masalah gizi dan asupan ini.
0: Iya.
2: Tetapi yang paling penting adalah, yang paling harus diketahui adalah apakah ada dasar atau ilmiah, ataukah jurnal-jurnal yang mendasari dalam rangka pendekatan algoritma si aplikasi tadi. Nah, jadi gampang banget sebenarnya mendetek apakah suatu aplikasi itu benar atau tidak. Yang pertama, dia harus tidak boleh bersifat individual.
0: Okay.
2: Artinya seluruh masyarakat harus punya elemen yang masuk ke situ, tuh pertanyaannya lumayan, walaupun cukup sederhana, tetapi background di belakangnya itu banyak dasarnya. Misalnya nih, tidak hanya pertanyaannya tentang berat badan, tapi pertanyaannya harus misalnya berapakah usianya, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian aktivitas fisiknya bagaimana, gitu. Ataukah ada penyakit atau tidak saat ini, gitu. Yang kedua, aplikasi tersebut bisa di-update dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi nanti akan ada update-updatean terbaru mengenai aplikasi tersebut, gitu. Jadi gampang sebenarnya mendetek apakah suatu aplikasi gizi ini benar-benar bisa dipakai atau tidak. Di samping ada kemudahan-kemudahan lainnya. Dan kalau bisa harus ada orang yang berdiri di belakangnya yang mengarahi ataupun yang bertanggung jawab terhadap aplikasi tersebut. Jadi backgroundnya itu bisa diakses.
0: Baik. Bukan hanya mendownload aplikasi, kemudian mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini. Tapi kalau dokter sendiri menggunakan aplikasinya atau tidak, dok?
2: Oh iya, karena saya dokter spesialis gizi klinik, karena saya juga misalnya tahu persis cara menghitung kebutuhan diri sendiri berdasarkan faktor-faktor yang mendasari tadi, tentu untuk memudahkan saya hitung sendiri. Aplikasi, tapi itu pakai sesuai dengan ilmiah ataupun referensi yang terupdate ya. Jadi pakai aplikasi kan sebenarnya untuk orang-orang yang tidak tahu cara menghitung kebutuhan kalorinya seperti apa. Jadi kita punya cara alternatif yang memudahkan hidup ini. Cuma karena saya sudah bergelut di sini sudah bertahun-tahun. Dan itu tapi nggak bisa sama ya kalori saya antara bulan ini dengan bulan depan, tergantung tujuan terapi yang ingin saya berikan terhadap diri saya apa, tergantung tujuannya apa. Jadi bisa aja berbeda antara bulan per bulan atau tahun per tahun. Tapi gizi itu nggak bisa hari per hari ya.
0: Nggak bisa dihitung hari per hari?
2: Kecuali memang individual atau pasien yang memang sedang menderita ataupun dirawat inap. Dan itu bisa sangat berbeda. Bisa dalam hitungan jam pun bisa berbeda, tergantung hemodinamik ini perjalanan penyakitnya, yang pasien-pasien kritis, nah itu sangat bisa dinamis sekali, dalam satu hari bisa berubah. Tapi biasanya bagi masyarakat yang di komunitas ataupun bukan settingan hospital, itu ya bisa hari per hari. Karena misal kita bertarget menurunin berat badan untuk dalam waktu 3 bulan misalnya begitu ya, jadi harus punya settingan yang sabar ya. nggak bisa langsung instan begitu.
0: Ya. Oke, okay, baik. Dan saya mungkin ke Bang Ahmad Hafiz Susanto ini. Ini mau disapa dengan panggilan apa, Bang Ahmad?
1: Bang Hafiz saja.
0: Oh, Bang Hafiz saja. Bang Hafiz ini merupakan developer Takarin ya. Dan sejauh ini apa sih Bang yang melatar belakangi lahirnya Takarin dan masalah apa di masyarakat yang ingin dijawab lewat aplikasi tersebut?
1: Aplikasi Takarin ini lahir itu karena salah satu pengalaman dari teman-teman yang ada di tim kami. Itu dia merasa aplikasi yang dia sedang menjalankan sebuah program, namun dia mencoba berbagai macam aplikasi dan itu berbayar, ada yang berbayar, limitnya terbatas segala macam, sehingga dia mengeluhkan hal itu ke saya, curhat gitu kan. Nah, saya lihat aplikasi yang udah dia coba-coba dan saya juga coba-coba beberapa aplikasi, ternyata aplikasinya itu simple untuk sebenarnya, mudah untuk kita buat kalau yang paham. Jadi sederhananya mending kita buat aplikasi sendiri, kita bebas mau apain fiturnya gitu segala macam.
0: Ya, dan
1: berdasarkan pengalaman teman kan.
0: Gimana?
1: Jadi saya menciptakan aplikasi ini sebagai solusi untuk teman yang keresahan tersebut.
0: Oh, oke, okay. Keresahan untuk menghitung jumlah kalorinya, maksudnya seperti itu.
1: Ya.
0: Iya, oke. Okay. Tapi nama Takarin ini siapa ya yang idenya dari mana?
1: Sama saya pikir kalau misalnya kita dalam piring itu, kita mau hitung satu-satu kalori, protein, macam itu kan harus nimbang kan?
0: Iya, betul. Ya,
1: secara nggak langsung itu kita menakar, kepikirlah, ini aja gitu.
0: Tapi Bang Hafiz sendiri juga menggunakan aplikasi itu?
1: Menggunakan.
0: Oh, berarti setiap harinya pakai aplikasi itu untuk menghitung jumlah kalorinya?
1: Ya. Tapi untuk saat ini kan masih dalam tahap pengembangan, yang belum 100% sempurna nih aplikasinya. Jadi nantinya akan disempurnakan terus. Jadi kalau kita pakai, kita tinggikan akurasinya.
0: Oke. Terus cara kerja aplikasi Takarin ini seperti apa ya?
1: Cara kerja aplikasi ini simple nggak? Kita tuh cukup foto. Foto aplikasinya, jadi yang menganalisis untuk kebutuhan dalam piringnya itu berapa proteinnya, berapa lemaknya, segala macam. Jadi yang unggul dari aplikasi ini dan berbeda dari aplikasi lainnya itu, aplikasi ini sudah kita tanamkan AI. Mana AI yang bekerja.
0: Oke, baik. Jadi untuk masyarakat yang ingin menggunakan aplikasi tersebut, apakah sudah yakin bahwa takaran kalori yang sudah dijawab oleh aplikasi tersebut itu sesuai dengan yang kita takarkan secara manual?
1: Untuk saat ini belum 100% sesuai karena tahap pengembangan nih, karena masih dalam tahap terus konsul dengan pakar-pakar yang lebih paham lagi. Kami masih nge-setting database-nya ini untuk tingkat akurasinya itu lebih pekat lagi nantinya.
0: Oh,
1: untuk saat ini udah bisa digunakan, tapi belum begitu sempurna.
0: Untuk
1: aslinya.
0: Oke, baik. Nanti kita tunggu kesempurnaannya ya. Oke, saya ke Muhammad Raka Rizky nih. Apakah sudah bergabung? Sepertinya belum ya. Kayaknya belum.
1: Lagi ada lag ya.
0: Insyaallah akan bergabung. Ini menyusul ya, enggak apa-apa, kita tunggu aja. Oke, sambil kita menunggu Rizky, kita ke Cut Putra Humaira. Cut Putra Humaira ini sebagai dari mahasiswi manajemen Universitas Syekh Kuala juga dan tim pemasaran serta ahli ide Takarin ya. Oke, mau disapa dengan panggilan apa? Cut Putra kah?
3: Bisa dengan Aira aja.
0: Oh, Aira. Oke, baik. Kak Aira, ini sebagai mahasiswi manajemen yang terjun ke tim Takarin, apa peran kakak dalam merumuskan ide dan juga strategi pemasaran aplikasi ini?
2: pun kesempatan yang lebih dan saya ditempatkan sebagai mahasiswa yang pastinya memastikan ide aplikasi ini bisa diterima baik oleh masyarakat. Saya pada riset pasar melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu saya juga merumuskan siapa target pengguna kita dan bagaimana cara mengenalkan tertarik ini dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, santai, sehingga publik bisa memahami lebih cepat. Dan juga ada kami program-program seperti yang sudah kami laksanakan workshop kemarin itu di Minggu. Nah, itu merupakan langkah awal kami untuk memperkenalkan aplikasi ini ke masyarakat luas.
0: Oke, baik. Apakah dikarenakan keresahan kakak juga yang sulit untuk menakar kalori makanya ikut bergabung? Tapi gimana?
2: Ide tertarik ini sebenarnya pertama riset besar dan yang paling berdasarkan pengalaman saya tersendiri. Saya dulunya itu sekitar 1 tahun yang lalu ingin menurunkan berat badan. Berat badan saya itu di 55 kilo cuman. Di tinggi saya yang cuma 150 cm itu kan sudah dikategorikan sebagai berat badan berlebih. Emang belum obes, cuma saya ngerasa ini harus turunin nih gitu. Jadi menjelang mau Ramadan saya ganti puasa niatnya. Nah, saya cuma makan sehari sekali, cuma pas buka aja, sahur enggak. Itu berjalan selama 1 minggu. Saya cek timbangan, turun nih 2 kilo. Oh, bisa nih diet kayak gini, makan sehari sekali gitu. Itu berlangsung sampai 1 bulanan lebih dan di situ progresnya berat badannya turun selama 5 kilo. Tapi problem saya izin menstruasi saya terlambat. Dan itu yang buat saya stres. Ini kenapa tiba-tiba haidnya nggak teratur? Biasanya setiap bulan selalu teratur. Bulan lalu tidak teratur. Nah, saya juga konsultasi bersama dokter dan dokter mengatakan menstruasi itu telat bisa dikarenakan banyak faktor. Yang pertama, tidurnya mungkin telat. Makanannya yang tidak baik. Juga hormon. Dan yang keempat, mungkin ada penurunan berat badan atau kenaikan berat badan secara drastis. Dan setelah saya melihat ke belakangan, sepertinya relate yang poin keempat. Saya turun selama 2 bulan, selama 2 bulan 5 kilo turunnya itu enggak relevan.
0: Kenapa? Dan kalorinya berkurang atau bagaimana?
2: Kita ini punya kalori, batas kalori perharinya kan. Nah, karena saya cuma makan sehari sekali, itu otomatis kalori saya sangat berkurang, enggak mencukupi. Nah, itu yang membuat hormon saya terganggu dan tidak haid gitu. Jadi saya berencana untuk ini harus diet yang sehat segala macam. Nah, gimana caranya? Saya cobalah aplikasi-aplikasi di luar sana kan. Ternyata semua berbayar. Kalau kita nge-scan itu berbayar, harus berlangganan gitu. Jadi saya konsultasi bersama teman-teman saya, tim-tim saya, gimana nih solusinya gitu kan. Baru terbitlah takarin ini. Dan takarin ini sebenarnya saya memakainya pribadi dulunya tuh. Cuman sebulan itu saya pakai intens kan segala macam. Dan sepertinya kami pikir ini solusi ini harus disebarluaskan untuk masyarakat agar yang mempunyai masalah seperti saya bisa mendapatkan solusi terbaik. Dan kami memberikan solusi ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat Aceh, itu takarin.
0: Jadi teman-teman yang ada di kampus dan lingkungan kakak sendiri juga pakai aplikasi tersebut?
2: Ya, benar.
0: Kemudian setelah menggunakan aplikasi tersebut, apa dampaknya yang dirasakan?
2: Mereka sangat terbantu. Ada yang mau bulking, menambahkan berat badan, itu terbantu sekali dengan aplikasi ini. Dan juga ada juga ya teman saya yang udah member nge-gym sana sini tapi kayak progresnya nggak turun-turun karena dia olahraga tapi dia nggak nakar kalori dia harusnya berapa yang dimakan, keluarin banyak energi karena olahraga tapi masuknya dikit. Nah, itu ganggu lagi ke menstruasinya kayak gitu.
0: Baik, sudah bergabung juga ya ternyata Emraka Rizky yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala. Ya, barusan juga kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari teman-teman mengenai aplikasi Takarin dan belum 100% ya untuk penyesuaiannya dan kinerjanya juga. Oke, saya juga mau mendengarkan pendapat dari panggilnya Raka Rizky kah ini?
3: Terima kasih kak sebelumnya. Untuk kakak sendiri panggilannya siapa dulu ya? Mohon maaf nih kak.
0: Oh, kak Khaira.
3: Kak Khaira, baik kak Khaira. Sebelumnya teman-teman sama kak Khaira juga, saya mohon maaf karena atas keterlambatannya tadi saya harus mengikuti kegiatan skill lab yang nggak bisa ditinggalkan. Untuk saya sendiri bisa dipanggil kakak. Kak.
0: Raka, oke. Nah, kamu kan sebagai mahasiswa dari Kedokteran Universitas Syekh Kuala ya, bagaimana Raka sendiri melihat pentingnya literasi gizi digital bagi masyarakat awam yang belum tentu paham istilah secara medis?
3: Baik, Kak. Terima kasih, Kak Khaira. Baik, di sini saya akan menjawab berdasarkan kacamata yang saya lihat. Nah, masyarakat awam itu, kita kembali lagi ke tadi, ke tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, itulah sebenarnya tujuan dari takarin. Tujuan dari takarin itu gimana caranya kita bisa membangun pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat kita lihat dari makanan dulu kan kak. Nah itu kami terfokus untuk mengembangkan takarin ini dengan menjadi teman hidup sehat dari setiap masyarakat. Dari sini kami menyadari bahwa memang masyarakat awam itu mereka masih terkadang bingung untuk membedakan antara istilah-istilah medis dan juga gimana sih caranya menakar kalori harian yang masuk ke dalam tubuh. Yang sekiranya itu untuk gizi sendiri yang lebih pro-nya itu ada bareng Dr. Fiona. Nah, bagi saya kayak kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan workshop. Nah, dari kegiatan workshop di situlah kami turun ke masyarakat sekaligus memperkenalkan ada ini teman-teman hidup sehat kita yang bisa menjadi pendamping kalian dalam menjaga pola makan kalian, dalam menjaga kalori harian kalian sehingga kita bisa membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan juga unggul nih kak. Nah, jadi untuk kedepannya kami bakal melaksanakan program-program lanjutan yang berkhusus untuk mengedukasikan masyarakat seperti itu kak.
0: Oke. Terus kita ini kan ngomong-ngomong masalah aplikasi takarin ini, kalau menurut kamu sendiri aplikasi ini sesuai nggak? Apakah sudah dibutuhkan oleh masyarakat atau seperti apa pendapat kamu?
3: Baik kak, terima kasih. Nah, sebelumnya kami sudah pernah nih kak di dunia kedokteran itu kami selalu diajarkan baik itu dalam biologi kimia mau itu di dalam biologi kedokteran di fisiologi. Nah di situ kami diajarkan bahwasanya pentingnya itu dalam kita menganalisis serta kita mengelola kalori yang masuk di dalam tubuh kita. Dari sini kita menyimpulkan bahwasanya itu sangat-sangat penting. Nah dari sini balik lagi ke tadi untuk pertanyaannya tadi kita fokus sama gizi ya kak ya.
0: Ya, gizi boleh.
3: Nah, jadi boleh diulang tadi kak, lebih fokusnya kemana?
0: Ini maksudnya apakah aplikasi takarin itu sesuai? Apakah sudah dibutuhkan oleh masyarakat untuk sekarang ini atau bagaimana pendapat kamu?
3: Nah, oh ya sebelumnya kami sudah melakukan survei kak. Kurang lebih kami mendapatkan sekitar 300 audiens sebelum kita melaksanakan workshop. Dan di workshop kita mendapatkan sekitar 50 orang lebih. Nah artinya sejauh ini kita sudah mendapatkan audiens sekitar 350 orang. Nah kemarin kami juga sudah berkonsultasi kepada dokter-dokter yang lebih ahli. Maka dari itu kita menjawab bahwasanya di masyarakat luas itu masih banyak yang masih belum tahu kak. Bahkan saya sendiri setelah saya berkonsultasi dengan dokter ahli gizi. Nah di situ saya tahu wah ternyata masyarakat tuh tetap butuh ya yang namanya karbo. Yang kita tahu kan karbo itu berbahaya kan kak?
0: Iya betul.
3: Ternyata setelah kami berkonsultasi dengan ahlinya gizi, di sini kami menyimpulkan bahwasanya untuk setiap manusia itu memiliki takaran karbohidrat tersendiri untuk dia dapat beraktivitas sehingga dia itu tidak lemas. Nah maka dari itu di sini kita melihat di masyarakat mereka butuhnya itu yang seperti apa. Sejauh ini untuk aplikasi-aplikasi penakar gizi itu kebanyakan kan ada limitnya dan juga berbayar. Kadang itu kami menyediakan ruang untuk masyarakat sekaligus sebagai media untuk masyarakat mampu menghitung kalori harian mereka dan juga mengontrol asupan kalori harian mereka sehingga secara gratis sehingga itu benar-benar terarah dan juga terkoordinir gitu kak.
0: Oke, baik. Dan menurut kamu itu bakalan ada risikonya nggak untuk masyarakat menggunakan aplikasi takarin itu?
3: Untuk risikonya sendiri itu udah pasti ada ya kak. Di setiap kita project kita ngebuat startup itu tuh udah pasti ada risiko. Nah, celah yang kami lihat di sini di takarin ini untuk akurasi dari datanya sendiri itu masih harus kita kembangkan lagi. Nah, yang kami takutkan ketika terjadi misdata, ketika nanti terjadi misdata, nanti masyarakat itu salah menangkap. Oh, ternyata kalau harian aku nih masih segini nih masih normal nih. Padahal secara realistis itu tuh masih ada celahnya dan di situ itulah titik berbahayanya yang menurut kami masih harus kami kembangkan lagi kak. Dan kita asumsikan seperti ini kak. misal ada seporsi makanan, kita kan untuk di TKG sendiri kan menghitung kalorinya dengan AI ya kak, dengan AI kita mengambil foto, di situ kita foto dan juga keluar tuh rincian dari kalorinya, mau itu proteinnya, karbohidratnya, lemaknya berapa. Nah, yang kami takutkan ketika di dalam foto itu ada makanan yang disembunyikan. Nah, itu kan tidak terbaca. Nah, di sini ketika terjadi kesalahan data, di sini inputnya itu pasti berbeda. Ketika input berbeda, otomatis output yang bakal didapat itu juga pasti berbeda. Nah, maka dari sini kami menyimpulkan untuk menutupi celah ini, kami harus berkolaborasi lagi dengan berbagai macam studi, dan juga kami masih harus mengelaborasikan lagi aplikasi takaran ini, sehingga nantinya takaran ini bakal menjadi teman pendamping hidup sehat yang benar-benar bisa mendampingi masyarakat gitu kak.
0: Tapi kamu sendiri Raka juga menggunakan aplikasi itu kah?
3: Menggunakan kak, kayak tadi pagi saya sarapan, saya foto dulu kak.
0: Wow, keren ya. Oke, saya balik lagi ke Dr. Fiona. Dr. Fiona, barusan juga kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari mahasiswa dan juga mahasiswi dari Universitas Syekh Kuala mengenai aplikasi Takarin ini. Dan menurut dokter sendiri bagaimana? Apakah sudah relate dengan jumlah kalori yang kita takar secara manual atau seperti apa?
2: Kebetulan saya sudah lihat aplikasi yang Pak Kadi juga memberikan beberapa masukan terhadap aplikasi ini ya. Jadi yang saya lihat mereka sudah punya dasar ilmiah yang jelas. Kemudian jadi secara perhitungan mungkin sudah menggunakan referensi yang cukup baku untuk menilai aktivitas harian, kemudian untuk menilai kebutuhan kalori sesuai dengan usia, jumlah dan segala macam. Tapi tentu aplikasi ini tidak bisa menggantikan tenaga profesional ya. Kenapa saya bilang Takarin ini adalah alat bantu untuk mempermudah masyarakat atau mempermudah masyarakat awam ya tentunya untuk menilai bagaimana kebutuhan kalori yang diasuh. Tapi kalau sudah mencapai penyakit, kalau sudah ada penyakit, saya harap harus didampingi oleh tenaga profesional seperti misalnya dokter spesialis gizi klinik. Kenapa? Karena sudah ada perhitungan yang jauh lebih presisi kalau sudah ada penyakit tertentu. Contoh misalnya pasien-pasien dengan penyakit ginjal atau pasien-pasien yang menjalani cuci darah misalnya. Tentu kebutuhannya tidak bisa serta-merta masuk ke dalam aplikasi dan dihitung secara aplikasi harian tersebut. Tentu ada perhitungan yang jauh lebih spesifik gitu. Tapi untuk masyarakat awam, seperti tujuan awal Pak Karin ini dibentuk atau diaplikasikan, sangat mempermudah orang awam untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 ya.
0: Betul ya.
2: Ini ya, sebelumnya sekarang kita tahu bahwa prevalensi obesitas apalagi pada remaja cukup gede. Kemudian di samping banyak permasalahan gizi selain obesitas cukup banyak, karena kita punya beban malnutrisi yang cukup banyak di Indonesia. Ada yang stunting, ada yang gizi buruk kalau pada anak-anak ya kan. Kemudian ada yang obes pada remaja dan dewasa, ada yang bugil dan sebagainya. Jadi setidaknya aplikasi ini cukup memberikan dampak yang cukup bagus. Karena saya tahu persis bahwa saya sudah lihat ya, saya tahu persis bahwa dia punya dasar ilmiah yang jelas. Kemudian tadi saya juga sudah dengar gratis ya, tidak punya limit dan berbayar, dan itu yang penting bagi in this economy.
0: Betul.
2: Ekonomi yang itu yang paling penting. Dan cuma satu pesan saya, dia hanya saja memang tidak punya tempat untuk menggantikan tenaga profesional. Ya memang tujuannya bukan untuk menggantikan tenaga profesional. So far excellent lah untuk adik-adik ini yang saya apresiasi betul punya apa, inovasi ya, punya inovasi yang sebenarnya sudah banyak aplikasi, tetapi punya inovasi lain di samping inovasi yang sudah ada, gratis dan tidak punya limit. Serta ada ini ya, apa ya, Raka sama Hafi sama Putro sama Aira, striknya ya, seperti yang di TikTok ya. Jadi punya dia ada istilahnya ada hukuman, ada reward ya. Jadi kayak bermain, jadi kayak playing games gitu
0: ya. Oke, baik. Dokter, ini ada yang bergabung di WhatsApp, ada yang bertanya tentang jumlah kalori untuk orang dewasa yang dibutuhkan sehari-harinya berapa ya, mengingat di dunia yang serba tren digital untuk saat ini. Darinya Wardaniah ya di Kabupaten Pidi.
2: Nah, ada data yang lain-lain enggak ya? Makanya tadi saya bilang bahwa suatu aplikasi dianggap bagus atau tidak serta-merta karena dia viral gitu ya, dianggap bagus apabila dia tidak sama antara orang yang satu kebutuhan telurnya dengan orang yang lain. Jadi punya cukup data. Jadi siapa tadi ibunya namanya?
0: Wardania.
2: Kakaknya siapa?
0: Saya.
2: Ya.
0: Kaira.
2: Bukan, bertanya tadi
0: Bu Wardania.
2: Oh, Bu Wardania.
0: Iya, ya. Betul.
2: Kita butuh data usia, kemudian jenis kelamin, kemudian aktivitas fisiknya bagaimana, ya. Sehingga bisa dihitung. Bisa dihitung kebutuhan kalorinya seperti apa. Jadi kalau cuma kebutuhan saya dengan berat sekian berapa, nggak bisa. Dan betul. Itu tidak cukup sebagai data untuk menentukan kebutuhan kalori seseorang. Nah, makanya download, udah bisa download belum ya? Download aplikasi Takarin. Ya, udah bisa download.
0: Udah bisa belum nih? Belum. Udah bisa ya?
2: Belum. Baru bisa pakai link saja ya.
0: Oke.
2: Jadi saya butuh data. Kalau ibu misalnya tidak sempat, Bu Wardania tidak sempat pergi ke seorang tenaga profesional, misalnya dalam hal dokter spesialis gizi klinik karena kendala lokasi dan sebagainya, gitu, boleh menggunakan aplikasi. Tapi tentu aplikasi yang tahu sumbernya harus jelas, siapa yang berada di balik belakang itu semua. Jangan pakai aplikasi yang abal-abal gitu. Nanti tersesat. Ya, kebutuhan kalorinya bisa jadi over atau bisa jadi kurang sehingga tidak tercapai target yang kita inginkan.
0: Oke, baik. Dokter, coba kita buka lagi ya kesempatan mungkin untuk yang mau bergabung dalam dialog literasi digital ini. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung baik melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336 atau di 0852-8285-4445 ya. Oke, sambil menunggu pendengar yang mau bergabung, kita lanjutkan kembali dialog ini. Saya mau ke Bang Hafiz. Bang Hafiz, tantangan apa sih yang paling terasa saat mengedukasi masyarakat agar mau menggunakan aplikasi kesehatan seperti Takarin?
1: Ya, baik. Terima kasih, Kak. Menurut saya tantangan yang paling susah itu yaitu bagaimana mengkonsistenkan pemakaian Takarin ini sendiri, Kak. Ini tantangan bagi kami juga. Kami bagaimana menciptakan sebuah platform yang bisa membuat orang tuh FOMO. Nah, tantangan dari masyarakatnya, bagaimana cara masyarakat untuk mudah memakai aplikasi Takarin ini, karena kan memang sejujurnya Takarin ini masih berbasis web ya, Kak. Okay. Dan nantinya akan berkembang menjadi platform aplikasi yang ada di Play Store dan App Store. Yang pastinya kalau sudah ada di Play Store, App Store itu mempermudah masyarakat untuk penggunaannya. Tapi untuk saat ini kami masih berbasis web. Nah, itu tantangan salah satunya yang menghambat kami untuk masyarakat sendiri, Kak.
0: Oke. Terus tadi katanya ini belum 100% ya untuk kerjanya Takarin. Dan itu kapan akan mencapai target 100% dalam kerja Takarin ini?
1: Kami usahakan secepatnya, Kak. Karena kami setiap minggunya ada konsultasi terus dengan pakar-pakar gizi. Karena kami juga ada, insya Allah, ada kerjasama dengan pakar-pakar gizi supaya kita bisa ngebentuk tim untuk mengakurati database punya kita, Kak.
0: Baik. Dan bagaimana cara Takarin menjamin bahwa keakuratan data gizi yang ditampilkan, mengingat ini menyangkut dengan kesehatan pengguna juga?
1: Ya, betul. Jadi Takarin ini kan, Kak, akan nantinya akan kami kembangkan sebuah database yang itu tuh kami isi data-data yang valid dari pakar ahli-ahli gizi yang sudah kami konsultasi itu, Kak. Yang nantinya itu yang ngebantu sistem untuk ngebantu masyarakat ini, apa pertanyaannya, apa permasalahannya dibalas sama sistem kita dengan data yang valid-valid itu tadi, Kak. Jurnal-jurnal yang kita masukin ke dalam database kita, sehingga itu membuat kevalitan itu tadi, Kak.
0: Oke, baik-baik. Saya ke Raka deh. Raka, bagaimana tanggapan kamu ini mengenai aplikasi dan juga keakuratan dari nilai gizi nanti yang akan ada dalam aplikasi Takarin?
3: Baik, terima kasih Kak. Sesuai yang tadi dibilang sama Ahmad Rafi Susanto, sebagai rekan saya dalam mengembangkan Takarin ini, sebelumnya kan kami juga udah sering tuh Kak berkonsultasi dengan beberapa dokter-dokter spesialis gizi ya. Nah, dari sini kami menyimpulkan, sebenarnya seiring berjalannya waktu, setiap sistem itu pasti berkembang, dan untuk Takarin sendiri itu memang harus seiring berjalannya waktu tuh harus emang harus terus dikembangkan. Ketika dia nanti kita menemukan celah yang baru, kita harus tutupi celah itu, kita kembang. Jadi seiring dengan berjalannya waktu timbul suatu celah yang bisa itu terjadi ketidakakuratan data, karena kan seiring dengan berjalannya waktu yang bergeser itu bukan cuma aplikasi doang, tetapi juga gaya hidup, mau itu pola makan yang nanti ke depan tuh bakal bergeser, apa itu terjadinya perubahan waktu pola makan, dan juga yang kita tahu untuk mahasiswa itu rata-rata untuk jam makannya itu udah pasti miss, Kak. Yang jam makannya diarahkan ke jam pagi, makan siangnya diarahkan ke jam pagi, ada yang makan siangnya dibawa ke jam malam. Nah, maka dari itu sebenarnya dalam implementasi Takarin ini kami memang harus benar-benar berkolaborasi sama para ahli sehingga data yang timbul itu akurat, dan juga pola hidup masyarakat itu dapat tercover dengan kami. Jadi kami dapat menampung seluruh masyarakat dalam lingkup manapun, mau itu mahasiswa, mau itu masyarakat, mau itu pekerja, sehingga data itu akurat dan dia memang benar-benar bisa menjadi teman-teman pendamping hidup sehat yang baik untuk masyarakat, Kak. Ketika dia itu bisa benar-benar mengerti sebenarnya kebutuhan masyarakat itu seperti apa, dan masyarakat itu tergolong dalam golongan-golongan yang seperti apa, mau itu masyarakat, mau itu pelajar, pekerja, dan juga mungkin orang-orang yang jarang makan ya, Kak. Nah, maka dari itu mungkin kami nanti bakal rencana ke depan, mungkin kami bakal ngebuat suatu program yang mana kita tuh bisa benar-benar untuk membuka layanan konsultasi di Takarin, Kak.
0: Oke, baik. Itu Takarin itu bisa digunakan dari usia berapa atau ada batasan usianya ya?
3: Nah, untuk Takarin sendiri kami membuka untuk sekarang tuh untuk umum, Kak. Nah, jadi ketika untuk umum ini sebenarnya ketika seseorang itu sudah dapat untuk memakan, mau itu makan apapun, Kak, terkecuali bayi ya. Kalau misal bayi kan ada misal range 6 bulan tuh masih harus khusus ASI. Nah, ketika anak-anak balita yang udah mulai tumbuh, anak-anak sekitar 2 tahun ke atas yang udah bisa mulai makan nasi, nah itu udah bisa digunakan sebenarnya untuk kita menakar gizinya seperti apa. Namun untuk kalau hariannya itu masih harus dikonsultasikan ke para ahlinya, Kak.
0: Oke, baik-baik. Saya ke Cut Putro Humairah alias Aira ya panggilannya. Dan ini untuk dari sisi pemasarannya, strategi apa yang digunakan agar Takarin bisa menjangkau dan juga meyakinkan masyarakat, khususnya untuk masyarakat Aceh?
4: Baik, terima kasih. Karena tantangannya adalah membuat masyarakat, khususnya di Aceh. Jadi kami akan membuat database-nya ini merupakan menu yang di Aceh, seperti kuah blangong, mie Aceh. Jadi aplikasi ini sangat-sangat friendly bagi masyarakat Aceh tersendiri gitu. Dan seperti yang sudah saya lakukan, saya juga meriset pasar. Aplikasi di luar sana itu aplikasinya yang dibuat oleh luar negeri, dan otomatis databasenya itu makanan dari internasional gitu. Kayak pasta yang Italia sana gitu, sushi gitu. Itu kan berbeda sekali dengan makanan yang ada di Indonesia, khususnya Aceh. Jadi kami akan membuat database ini lebih friendly untuk masyarakat Aceh tersendiri. Jadi masyarakat pun jadi kayak, ah, ini makanan yang biasa kita makan nih, bisa terdata oleh si Takarin. Jadi masyarakat tersendiri bisa sangat yakin memakai Takarin tersebut.
0: Oke, baik. Nanti kalau aplikasinya sudah tersedia dan masyarakat bisa mendownloadnya, itu harus masuk melalui Gmail berarti ya?
4: Iya, benar, Kak. Sekarang juga udah bisa diakses memakai web kami, web www.takarin. Itu udah bisa.
0: Oke.
4: Belum di ekspor aja, tapi sekarang udah bisa dipakai.
0: Oke, gitu. Baik, baik. Nanti akan saya coba ya. Oke, baik. Ya, mengingat waktu kita ini tidak mencukupi lagi ya, teman-teman semua, dan saya meminta closing statement mungkin dari Dr. Fiona terlebih dahulu. Silakan dokter, mengenai tema kita aplikasi kesehatan di genggaman pelajar dari Takarin.
5: Ya, ini apa, closing statement ya?
0: Oke, benar.
5: Iya. Saya justru enggak ingin masyarakat merasa bahwa untuk hidup sehat itu harus langsung melakukan semuanya. Gitu ya. Mulailah dari satu perubahan kecil aja, misalnya ya, kalau kita lebih spesifik, misalnya mulai memperhatikan porsi makan, mulai makan sayur dan buah, mulai mengurangi yang manis, sampai akhirnya bisa mulai mengenali kebutuhan diri kita itu macam apa. Makanya dari sini aplikasi ini muncul supaya bisa menjadi teman untuk meningkatkan awareness gitu. Okay. Kesadaran kita tentang pemahaman terhadap kebutuhan gizi kita seperti apa di tahap-tahap awal. Tapi saya ingin menekankan satu hal, bahwa aplikasi ini bukan judges, bukan dokter. Jadi dia bukan tempatnya untuk menghakimi, dan juga bukan tempatnya untuk mengambil suatu keputusan tentang penyakit yang dipunyai. Nah, tujuan akhirnya jangan sampai gara-gara ini juga masyarakat sibuk dengan menghitung kalori tapi lupa perubahan perilaku yang lain. Betul. Nah, itu tujuan akhirnya. Tapi juga cukup bisa menjadi teman untuk meningkatkan awareness atau kesadaran kita bagaimana mengatur pola hidup kita lebih baik lagi dari yang kemarin, karena versusnya adalah diri kita sendiri, bukan versusnya diri kita melawan orang lain begitu. Dan kalau ada kondisi khusus, jangan ragu untuk konsultasikan ke dokter. Jadi kita punya hubungan yang timbal balik. Saya tidak pernah merasa, atau tenaga profesional manapun tidak pernah merasa bahwa ada aplikasi ini akan menggantikan tenaga profesional ataupun sebaliknya. Karena situasinya dan tujuan targetnya memang sangat sangat berbeda gitu. Jadi kalau pada akhirnya teknologi ini kan hanya untuk membantu kita nih mendapatkan informasi, tetapi keputusan akhirnya tetap untuk presisi dan individual. Jangan ragu untuk berkonsultasi.
0: Ya, oke, okay, baik, terima kasih dok. Kemudian saya ke Bang Hafiz, apa closing statement kita terkait dengan tema kita ini mengenai aplikasi Takarin?
1: Oke, okay, baik. Kalau dari saya sendiri sebagai sisi founder ya, foundernya Takarin, mulailah untuk flexing hidup yang lebih sehat. Mulai untuk flexing dari, menggunakan Takarin, menggunakan fitur strik untuk makan yang lebih bergizi, menakar, dan mulai membuat sebuah program-program untuk diet, untuk menaikkan berat badan, segala macam.
0: Itu cukup sudah?
1: Cukup.
0: Oke. Okay. Baik, mungkin dari Raka silakan.
3: Baik, terima kasih Kak. Mungkin udah diwakilin sama Dr. Fiona sama Ahmad Hafiz juga. Mungkin dari saya sedikit aja. Kalau dari saya, semoga untuk kedepannya kita bisa sama-sama membangun sumber daya manusia Indonesia yang benar-benar lebih memadai dan juga menuju Indonesia Emas 2045 sehingga ya kita melakukan pendekatan melalui gizinya terlebih dahulu, kita membangun dari pola dari makanannya terlebih dahulu sehingga tujuan Indonesia 2045 benar-benar tercapai dengan sangat-sangat baik.
0: Oke, okay,
3: segitu aja dari saya. Terima
0: okay,
3: kasih.
0: Baik. Mungkin ke Aira, silakan Aira sebagai closing statement.
4: Ya, closing dari saya. Jadi kesehatan itu bukan tentang seberapa ketat kita membatasi makan, tapi tentang bagaimana kita paham dan peduli apa yang masuk ke dalam diri kita. Jadi buat pendengar setia RRI, yuk mulai langkah kecil hidup sehat dari sekarang bareng Takarin. Jangan lupa scan.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memperkenalkan Takarin ya untuk pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada.

0: kelamin, usia, dan juga aktivitas atau kegiatannya sehari-hari ya. Oke, untuk Anda pendengar yang belum sempat Anda ikuti dialog literasi ini, Anda bisa menontonnya kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan sampai ketemu di lain kesempatan teman-teman. Sampai jumpa, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum. Izin lift ya.
0: Iya, silakan dok.
2: Terima kasih kak.
3: Terima kasih kak. Terima kasih teman-teman. Izin lift juga ya.
4: Terima kasih dokter.
3: Terima kasih dok.
1: Assalamualaikum.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Dan menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: It seals the tie for Liverpool. But you will...

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Ditoro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter menuju stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Lugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Struder mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolly, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil di suasana pagi menjelang siang kali ini. Pendengar, waktu sudah menjelang pukul 11.41 menit. Kebersamaan kita di hari ini, kami akan coba kembali menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu ke ruang simak Anda. Yang kami harap ya dapat menemani dan juga menghibur suasana aktivitas siang Anda, pendengar. Dan juga nanti ada informasi yang juga akan hadir ke ruang simak Anda di program Jelang Siang kali ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Saatnya disampaikan bunda.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, inilah Lintas Berita edisi hari Rabu 16 September 2026. Dari Takengon dikabarkan hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Tengah dalam beberapa minggu

0: terakhir menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. Trauma akibat bencana longsor yang terjadi pada November 2025 masih membekas, sehingga hujan dengan intensitas tinggi kembali memunculkan kekhawatiran akan terulangnya bencana serupa. Sejumlah warga mengaku mulai merasa cemas setiap kali hujan deras turun, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang memiliki potensi longsor. Masyarakat berharap pemerintah hadir memberikan informasi yang jelas sekaligus memastikan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan bencana. Kondisi tersebut mendapatkan perhatian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Tengah. Melalui program siaran Halo RRI Rabu 16 September 2026, Sekretaris BPBD Aceh Tengah Hamzah ST mengatakan, pemerintah daerah bersama BPBD terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan longsor, terutama di tengah kondisi cuaca yang intens dengan intensitas hujan yang masih cukup tinggi. Kesiapsiagaan dilakukan melalui pemantauan kondisi cuaca, kondisi koordinasi dengan instansi terkait, asesmen lapangan, serta memastikan kesiapan personil dan peralatan penanganan darurat. Hamzah mengatakan BPBD Aceh Tengah menyiagakan tim reaksi cepat selama 24 jam. Personil juga ditempatkan di sejumlah wilayah untuk memantau kondisi di titik-titik yang dianggap rawan dan menyampaikan informasi secara tepat kepada posko induk BPBD. Menurutnya, koordinasi dilakukan bersama tim reaksi cepat, Tagana, TNI, dan Polri untuk mempercepat penanganan apabila terjadi bencana. BPBD juga siap melakukan asesmen, evakuasi masyarakat maupun mengerahkan peralatan apabila terjadi longsor yang menutup akses. Demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikuti lintas berita yang selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

12:12 pendengar di suasana siang hari ini. Cuaca di siang hari ini seperti apa ya saya lihatnya? Cuacanya sih masih cukup baik ya, masih cukup cerah, tapi langit kita itu agak buruk gitu ya. Apakah ini mendung ataukah memang tertutup kabut atau karena apa ya? Nggak tahu juga, karena kita nggak bisa lihat matahari. Awannya juga cukup tebal ya, tebalnya itu warnanya abu-abu ya, tidak biru, tidak juga hitam. Nah sebenarnya memang beberapa hari ini cuaca kita di Aceh Singkil ya memang seperti ini gitu ya. Apalagi kemarin sore itu saya sempat melihat ya mataharinya itu sampai tertutup gitu sama si awan tebal ini. Nah memang ya kalau kita tahu pendengar, memang belakangan hari ini kan banyak terjadi gunung meletus ya di Indonesia. Ada beberapa gunung, tidak hanya satu ya, ada di Gunung Anak Krakatau ya, ada di Bromo, terus juga ada beberapa daerah lain ya. Mereka mungkin belum meletus tapi sudah mengeluarkan abu vulkanik yang memang cukup mengganggu pernafasan gitu ya. Makanya beberapa wilayah gitu ya kemarin juga sudah menerapkan ada beberapa area yang memang dilarang untuk didatangi gitu ya, karena memang di sana selain mengganggu pernafasan gitu ya, dikhawatirkan juga akan terjadi gunung meletus yang secara tiba-tiba dan memang mengganggu jarak pandang. Apalagi beberapa waktu lalu juga banyak aktivitas penerbangan yang akhirnya dibatalkan ya, karena memang mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi dari aktivitas penyeberangan itu, penerbangan itu sendiri. Nah pendengar, kami harap sih kita semua sehat-sehat aja. Bagaimanapun cuaca di luar sana juga cuacanya masih cukup dinamis, berubah-ubah ya. Hari ini aja memang BMKG itu mencatat ya beberapa wilayah terjadi potensi hujan ya, hujan ringan hingga sedang, bahkan hujan lebat. Apalagi di wilayah Aceh Tengah ya, seperti di Gayo Lues, di Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, ini ada potensi hujan dengan intensitas ringan sedang hingga lebat pendengar ya. Kalau misalnya di wilayah kita sendiri di Aceh Singkil dan pesisir barat hingga selatan, bahkan di pesisir timur hingga pesisir utara Aceh, hari ini itu prediksinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang saja. Meskipun begitu ya, kita harus tetap waspada pendengar, karena memang hujan ini tidak dapat diprediksi ya datangnya kapan, tiba-tiba saja hujan bisa saja terjadi, bahkan hujan dengan intensitas lebat tadi ya, dengan disertai petir, angin kencang ya, itu bisa saja terjadi. Jadi kita memang harus waspada. Kalau memang kita harus beraktivitas pendengar, ya kita beraktivitas, kita lihat dulu kondisi cuaca di luar sana. Kalau memang cuacanya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dalam waktu yang cukup lama, ada baiknya untuk kita menunda dulu ya aktivitas di luar ruangan, dan juga menjauhi atau menghindari sumber air seperti sungai, pantai atau waduk ya, dan menjauhi wilayah yang memang rawan terjadinya banjir dan juga longsor. Karena ada baiknya kita berjaga-jaga tentunya, karena segala kemungkinan itu bisa terjadi ya.

0: Baik, saudara pendengar, waktu menjelang pukul 12:27 ya, kami rehat sejenak untuk menghadirkan lagu-lagu karena kita sudah memasuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya.
1: Bro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajang sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia menyelamkan, mencelupkan tangannya dalam bejana sebelum ia mencucinya sampai 3 kali, sebab ia tidak tahu di mana tangannya semalam itu menginap atau bermalam. Hadis riwayat Bukhari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya.
4: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
3: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
4: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
3: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
4: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
3: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
4: Oke deh, aku mulai paham sekarang.

0: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
1: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu? Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu. Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat. Harus dijaga kebersihannya loh, Bu. Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut?
2: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring gak selesai-selesai jadinya.
1: Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai? Lihat sendiri kan akibatnya, sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
3: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.

0: 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
2: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
3: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
4: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
5: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam Buletin Berita edisi hari Rabu 16 September 2026 bersama saya Wahyu Setia Ningsih.

0: informasi yang dapat Anda ikuti siang ini di antaranya. Ratusan anggota BPKAM Simpang Kanan dilantik, camat ingatkan sinergitas bangun kampung. Untuk kewajiban CSR hingga soal limbah, PT GSS Sebelum Salam di demo warga. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. Ratusan anggota BPKAM Simpang Kanan dilantik, camat ingatkan sinergitas bangun kampung. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui kecamatan resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung atau BPKAM untuk Kecamatan Simpang Kanan masa bakti periode 2026-2032 sekecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil Rabu 16 September 2026. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat itu digelar di aula utama kantor kecamatan setempat yang dihadiri langsung oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK, unsur pimpinan kecamatan, para kepala kampung, tokoh masyarakat, serta anggota BPKAM yang dilantik. Dalam prosesi pengukuhan tersebut, pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh pelaksana tugas PLT Camat Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil Jepri Mahardika Manik, atas nama Bupati Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon. Dalam sambutannya, Jepri Mahardika Manik mengatakan, melalui pelantikan dan pengukuhan sumpah tersebut, sedikitnya ada terdapat sebanyak 127 orang anggota BPKAM dari 25 desa atau kampung sekecamatan Simpang Kanan yang dilantik berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian Jepri menambahkan seusai dikukuhkannya para anggota BPKAM ini, selain diharapkan untuk terus dapat membentuk struktur kepengurusan, ia juga meminta para anggota BPKAM untuk dapat bersinergi dengan para kepala desa atau kepala kampung, serta sejumlah unsur tokoh lainnya untuk membangun desa atau kampung secara bersama-sama.
2: Dari 25 desa, jadi ada 1 desa itu keterangan 67, jadi jumlahnya 127. Tapi ucapkan juga terima kasih atas semua bantuan dan kepala dinas dan tapi alhamdulillah dalam pagi ini kami sudah melaksanakan tugas kami dari kecamatan.
1: Sebab menurut Jepri, bahwa BPK memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra kerja, kepala kampung atau kece. Sehingga, ia menegaskan sehubungan kerja antara BPK dan pemerintah kampung harus berjalan harmonis, sinergis dan saling mendukung demi kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. Selanjutnya dalam kesempatan itu pula, Jepri juga mengingatkan pentingnya transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran terkhusus tentang pengelolaan dana dan pemanfaatan dana desa. Juga, camat menekankan dan berpesan kepada seluruh anggota BPKAM serta seluruh elemen agar mensampingkan ego masing-masing, namun fokus pada pemulihan ekonomi dan penguatan infrastruktur kampung. Hasil amatan dalam proses pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan anggota BPKAM ini turut hadir Kapolsek Simpang Kanan dan Ramil 04 Simpang Kanan, Kepala Puskesmas, Kepala Mukim Silatong dan Kepala Mukim Kota Batu, serta seluruh kepala desa sekecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Tuntut kewajiban CSR hingga soal limbah, PT GSS Subuh Salam di demo warga. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Kami meminta PT GSS Global Sabit Semesta.
4: Puluhan pemuda yang tergabung dalam Pemuda Desa Dasan Raja atau Persada menggelar aksi unjuk rasa di area pabrik minyak kelapa sawit PT Global Sawit Semesta atau GSS Kecamatan Penanggalan Kota Subuh Salam. Aksi yang berlangsung kondusif tersebut dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga sekitar terhadap manajemen perusahaan. Pihak pabrik dinilai kerap mengabaikan berbagai aspirasi dan keluhan yang sebelumnya telah disampaikan oleh masyarakat setempat. Para pemuda menilai keberatan pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut belum memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan warga yang bermukim di sekitar area operasional perusahaan. Ketua Aksi Ihsan Manik menegaskan bahwa tingginya keluhan masyarakat menjadi alasan utama yang mendorong massa untuk turun langsung mendatangi pabrik. Massa tersebut membawa sejumlah tuntutan mendasar, salah satunya mendesak manajemen PT GSS untuk segera merealisasikan kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat sesuai amanat undang-undang.
3: Kami meminta PT GSS, Global Sawit Semesta, segera merealisasikan kewajiban plasma yang diatur dalam undang-undang. Dan yang kedua, kami meminta PT GSS, Global Sawit Semesta, segera membuka lapangan kerja untuk pemuda setempat. Dan yang ketiga, kami meminta segera merealisasikan joker untuk pemuda. Yang sebagaimana itu harus dikeluarkan.
4: Selain itu, massa juga mendesak perusahaan segera memindahkan penampungan limbah operasional yang dirasakan mengganggu kenyamanan warga. Menanggapi gelombang protes tersebut, perwakilan manajemen PT GSS Bradley menemui para pendemo untuk mendengarkan langsung poin-poin aspirasi yang disampaikan. Bradley menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan warga dan akan segera melaporkan seluruh poin aspirasi tersebut kepada pihak pimpinan tertinggi perusahaan. Selain itu, mengenai penyerapan tenaga kerja lokal, manajemen berjanji akan mengupayakan skema agar muda budi setempat dapat terakomodasi bekerja di lingkungan perusahaan. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini. Pemerintah daerah sosialisasi retribusi parkir di pusat keramaian upaya genjot pendapatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Perhubungan bersama dengan TNI Polri menggelar patroli dan sosialisasi intensif mengenai tata kelola parkir di sejumlah titik keramaian di Aceh Singkil. Kegiatan yang berpusat di kawasan pasar malam di Desa Lebutar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil tersebut, kemudian di sekitar beberapa pusat perbelanjaan serta beberapa tempat keramaian lainnya, bertujuan untuk menertibkan area parkir liar dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya retribusi parkir. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil, Sampun, Selasa 15 September 2026.
5: Hari ini kami berada di Lebutar, Gunung Meriah. Saya ingat ini oleh Bapak dan Ramil, Juwati, Pak Kepolsek, Juwati, kami hari ini melaksanakan giat terkait dengan sosialisasi tentang parkir, retribusi, sehingga apa yang dilaksanakan kegiatan pasar malam ini ada manfaatnya untuk masyarakat dan ada juga kontribusinya untuk daerah. Terima kasih.
1: Kemudian tambahnya, melalui langkah nyata yang dilakukan tersebut, pemerintah berharap kesadaran warga dalam membayar parkir sesuai ketentuan dapat meningkatkan demi mendukung pembangunan dan fasilitas publik. Sementara untuk tarif parkir yang direkomendasikan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, Sampun menegaskan, khusus untuk kendaraan jenis roda 2 atau sepeda motor senilai Rp3.000, sedangkan untuk kendaraan jenis roda 4 atau mobil sebesar Rp5.000. Lebih lanjut, Sampun menegaskan, karena potensi pendapatan daerah dari sektor parkir di titik-titik keramaian selama ini belum tercapai maksimal, oleh sebab itu yang melalui sosialisasi tersebut, petugas di lapangan tidak hanya menyasar para pengguna kendaraan, akan tetapi juga merangkul dan membina para juru parkir agar masuk ke dalam sistem resmi pemerintah. Hasil amatan khusus beberapa wilayah keramaian di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, beberapa juru parkir terlihat belum menggunakan seragam khusus, yakni dengan membawa identitas yang sah, serta memberikan karcis resmi kepada setiap pemilik kendaraan sebagai bukti pembayaran. Padahal, penerapan sistem retribusi yang transparan ini diharapkan mampu meminimalisasi kebocoran anggaran yang sering terjadi pada sektor perparkiran. Serta sejumlah pemilik toko di area keramaian di Kabupaten Aceh Singkil berharap penataan parkir yang lebih rapi dapat mengurangi kemacetan yang kerap menghambat akses pelanggan ke tempat usaha mereka. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Prajurit TNI dampingi pemuda Cipari sulap limbah jadi arang. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Babinsa dan pemuda desa yang sedang mengubah limbah batok kelapa menjadi arang bernilai jual tinggi. Babinsa Koramil 04 Sultan Daulat Kodim 0118 Subul Salam Serda Caryono hadir di tengah-tengah para pemuda, tidak hanya mengabati tetapi juga memberikan dukungan nyata. Kehadirannya menjadi penyemangat bagi para pemuda yang bergelut dengan usaha ekonomi kreatif tersebut. Caryono menyatakan kegiatan itu menjadi wujud komitmen TNI dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat desa.
6: Menurutnya, batok kelapa yang selama ini dianggap limbah kini bisa diolah menjadi arang yang mempunyai potensi pasar besar, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Para pemuda tersebut juga menyambut baik kehadiran Babinsa. Salah seorang pemuda, Agus, mengaku sangat terbantu dengan pendampingan yang diberikan oleh Babinsa, mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Sinergi antara TNI dan pemuda di desa tersebut tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga berkontribusi pada penanganan limbah. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Wahyu Setianingsih serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
4: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
3: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
4: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
3: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
4: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
3: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
4: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
5: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
6: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu? Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu. Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat. Harus dijaga kebersihannya loh, Bu. Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut?
7: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring gak selesai-selesai jadinya.
6: Lah, bukannya Ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai? Lihat sendiri kan akibatnya. Sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
8: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Baik, saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami RRI Singkil di FM 92,2 MHz untuk suasana siang hari ini. Waktu sudah menjelang pukul 13.46 ya di siang hari ini. Kita sudah memasuki program Pro Dangdut dan seperti biasa ya, lagu-lagu dangdutnya hadir ke ruang simak Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda juga yang ingin bergabung merequest lagu dangdut favorit Anda, kami buka line telepon di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Baik, untuk penelpon kita di siang hari ini, halo.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Bang Tony.
0: Bang Tony, apa kabar Bang Tony?
1: Sehat, lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat. Mau kita temani lagu dari siapa, Bang Tony?
1: Yang kemarin itu yang apa? Langit masih tinggi, laut masih biru.
0: Apa?
1: Laut masih biru, langit masih tinggi.
0: Laut masih...
1: Iya, kan telah diputar itu kemarin.
0: Sebentar ya, kita carikan dulu ya. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya, pertama ada Pak Neneng, kedua Bang Rendy, kedua Bang Andris, Mangger, Pak Ella, Pak Inga, Pak Kemani, Pak Erna, dan semua lah pendengar RRI dimanapun berada. Saya juga Neneng ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Penelpon lainnya masih ditunggu, silakan di 08237295 5892 dan juga di WhatsApp kami 0858-3470-5558. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Kak Nino.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut, boleh kita langsung aja ya Kak, terburu mati.
0: Ah, mau request lagu dari siapa, Erna?
1: Lagu ini Kak, lagu ini yang judulnya Hanya Kaulah Permaisuriku.
0: Oke, baik. Salam-salamnya?
1: Salamnya terutama buatnya Kak Neneng. Salam spesialnya buatnya Bang Roy di UGB. Itu aja ya, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, kita lanjut lagi. Halo.
1: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Neneng.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini Nosa Manik di Gelombang.
0: Bagaimana kabarnya Bang Nosa?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Cuaca di sana gimana?
1: Ini mendung-mendung adem ini, Kak.
0: Mendung-mendung manja ya.
1: Oh iya, benar sekali.
0: Oke, Bang Nosa, mau request lagunya dari siapa ini?
1: Di mana kamu di situ ada aku, Kak Neng.
0: Di mana ada kamu di situ ada aku ya. Oke, baik. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya buat Mbak Neneng, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Kak apa tadi Erna di Gosong Pelaga beserta tetangganya Mutia, ada Randy, ada Cinta, ada Hila, ada Andre Tumanggar, Silihku, ada Pak Mei Kelasan, Pak Rawati, ada Ayu, ada Batman Sihombing di Juman Tuang, Masa Terobah Dabutar, Putra Nangkoda, Bang Sober, ada Aldo, ada Mas Boy di UJB, ada Pak Munte, ada Mama Joko. Terus buat semua-semua, Kak. Nah, ucapannya salam kompak lewat udara kita semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, saudara pendengar, kami hadirkan untuk lagu yang sudah di request penelpon lainnya. Nanti kita lanjut lagi di segmen kedua setelah tiga lagu berikut ini.

0: lanjut lagi menyapa penelpon masih di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Ya, kami persilakan di siang hari ini yang ingin bergabung masih di program Pro Dangdut. Dan penelpon kita, halo.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut ada lagi, tidak?
0: Ella.
1: Iya, Kak E.
0: Apa kabarnya?
1: Kabar sehat, itu gimana kabar Kak?
0: Kabarnya di sini juga baik. Cuaca di Papua Barat gimana?
1: Apa, menyala Kak?
0: Panas ya?
1: Iya.
0: Baik. Kita hadirkan lagu dari siapa nih siang ini?
1: Lagunya lagu Rindu ya Kak.
0: Ini Rindu dari?
1: Iya. Salam-salamnya pertama untuk Bapak lah ya. Untuk Randy, untuk Nasa Mani, untuk Aldo, untuk Turang Pamei, untuk Batman, untuk Perawati Sinambunan, untuk Cinta, untuk semua aja lah Mbak ya. Selamat siang ya Mbak.
0: Iya, selamat siang.

0: Baik, halo. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Pak Mei?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya, Pak Mei. Lagi sibuk apa siang hari ini, Pak Mei?
1: Ini udah mau kerja bentar lagi.
0: Oke, baik. Kita temani lagu dari siapa untuk Pak Mei?
1: Dari Vita Alpia ya, Bunga dan Kumbang.
0: Bunga dan Kumbang. Sebentar ya, dicari dulu. Mungkin ada salam-salamnya.
1: Salamnya pertama buat Mbak Princess ya.
0: Iya.
1: Semangat selalu ya. Buat Mas Rino sama Ani, salam jual-jual asli. Buat Aldo, buat Parwati, Bang Randy, Bang Tony, Ella, Erna, Bang Lebekman, Bang Windu, Sober. Buat semua yang lagi dengar aja lah ya.
0: Oke. Ya, sama-sama. Penelpon yang lainnya masih kami tunggu di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Jika berjumpa muka. Baik, halo.
2: Halo, Pak.
0: Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Pak.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Ini dengan Ayu, Kak Dibu.
0: Ayu, apa kabar?
2: Baik, Kak. Kalau Kakak, gimana kabarnya?
0: Kabarnya juga sehat, Ayu. Lagi sibuk apa nih? Lagi ngapain?
2: Ini lagi duduk-duduk ini, Kak.
0: Oke, baik. Kita temani lagu dari siapa, Ayu?
2: Dari Bandari Jakarta, Kak.
0: Boleh. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Mama Leo.
0: Terus?
2: Itu aja lah, Kak.
0: Itu aja, oke, baik. Ditunggu lagunya ya.
2: Iya, Kak.

Baik, kembali lagunya kami hadirkan pendengar untuk penelpon lainnya. Nanti kami sapa Anda kembali ya setelah 3 lagu berikut ini.

Ya, baik saudara pendengar, kita lanjut lagi menyapa penelpon masih di program Prodangdut siang hari ini di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5555.

0: Kita lanjut lagi menyapa penelpon kita di siang hari ini, masih di program Pro Dangdut. Dan teleponnya di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Yang tanggung jawab malahan dapatnya. Halo.
1: Halo Kak.
0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut kelas kita Kak.
0: Dengan Bang Andre.
1: Iya Kak, iya.
0: Apa kabar Bang Andre?
1: Kabar baik Kak.
0: Gimana aktivitasnya, lagi sibuk apa ini?
1: Inilah.
0: Oke, baik. Kita temani lagu dari siapa Bang Andre?
1: Siapa itu? Mau Mere yang itu Kak.
0: Mau Mere kayaknya lagu daerah ya Bang Andre?
1: Kayaknya enggak Kak.
0: Iya, karena bahasanya bahasa daerah.
1: Mau Mere rasa ikut tak
0: pilih. Iya kan? Bahasanya kan bahasa timur itu kan?
1: Oh, berarti nggak bisa diputar itu ya?
0: Nanti sore aja ya kan? Siang ini lagu dangdut aja ya kan?
1: Dorong ke kiri, ini kan?
0: Iya, nanti sore aja itu, jam 4.
1: Itu ya kan? Oh, berarti sekarang nggak bisa diputar?
0: Nggak bisa, lagu dangdut aja ya kan?
1: Lagu oke lah, diganti aja lah ya kan? Dari apa ya? Di situ aku, di situ ada kamu, itu aja lah Kak.
0: Di mana?
1: Di situ ada kamu, di situ ada aku, gitu aja.
0: Udah diputar itu tadi, udah ada yang request.
1: Oh, siapa tadi yang request itu Kak?
0: Siapa tadi ya? Di segmen pertama tadi.
1: Oh iya ya. Dari apalah Kak? Dari Nasar aja lah Kak.
0: Judulnya?
1: Aku Bukan Rawana.
0: Oke, baik. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya pertama buat kakak, tetap semangat selalu bertugas ya kak ya.
0: Iya.
1: Baru buat yang udah naik tadi semua, baru buat ada Randy, ada Mas Boy, ada Pak Nusamani, ada Pak Rawati, ada Di Bungus, ada Mas Nunte, ada Cinta, ada Ayu, ada Putri, ada Asus.
0: Halo.
1: Halo.
0: Terus?
1: Buat salam kak, pada sekali kak.
0: Oke, baik.
1: Oke, makasih kak. Assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam.

0858-9852 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558. Untuk Anda juga yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS atau WhatsApp, silakan Anda kirimkan pesan singkat Anda. Ya, kami tunggu

0: selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut lagi, Kak.
1: Dengan siapa, di mana?
0: Ini dengan Lina, Kak.
1: Lina, apa kabar?
0: Kabar sehat.
1: Lina, siang ini request lagu dari siapa nih?
0: Terlanjur Bas ya, Kak, ya.
1: Boleh, salam-salamnya.
0: Selamat, Mbak, ya. Selamat siang, Mbak.
1: Selamat siang.

Penelpon lainnya masih ditunggu, silakan 0823-7295-5892 dan juga di 0858-3470-5555.

0: kamu datang dulu.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil. Waktu sudah menjelang pukul 15. Kami cukupkan lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Sekaligus saya Wahyu Setianingsih pamit undur diri dari ruang simak Anda. Di kebersamaan kita di edisi hari Rabu 16 September 2025, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dalam suara-suara kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, di sore hari ini kita jumpa lagi dalam Dialog Beranda Asta Cita ya, Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini Rabu tanggal 16 September 2026. Dengan tema Sekolah Rakyat sebagai Instrumen Pemerataan Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan di Aceh. Ya, pendengar dan pemirsa RRI di mana pun Anda berada, di dalam program Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas hari ini kita akan membahas topik yang cukup dekat dengan keseharian masyarakat kita, yaitu bagaimana pendidikan bisa menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan. Kehadiran sekolah rakyat terintegrasi di Subulus Salam menjadi salah satu upaya nyata pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapat akses pendidikan yang layak. Dan pendengar, untuk mengupasnya lebih dalam, kami sudah bersama narasumber, ada Bapak Heri Sukamto, SPD MPD. Assalamualaikum, selamat sore Pak Heri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak Heri?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, sehat ya, tetap semangat
1: sehat,
0: Pak Heri.
1: Alhamdulillah,
0: walaupun
1: luar biasa.
0: Iya, cuaca sangat-sangat gimana ya sore hari ini ya? Hujan pun belum gitu ya, masih
1: belum.
0: Panas tapi mendung ya.
1: Siap.
0: Yang pendengar, Pak Heri Sukamto sendiri merupakan kepala sekolah rakyat terintegrasi 2 Subulus Salam, betul ya Pak ya?
1: Siap, betul
0: Pak. Ya, terima kasih nih Pak Heri sudah hadir di Studio Pro 1 dan meluangkan waktunya untuk hari ini dalam dialog kita Beranda Asta Cita 1 jam ke depan nih Pak Heri.
1: Siap.
0: Dan untuk pendengar juga nanti kita ajak bisa bergabung sama kita nanti ya di 0651 44336, ataupun di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Nanti kita akan buka sesi untuk tanya-jawab dalam dialog Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas ini. Dan langsung saja mungkin kita akan membahas tema kita nih Pak Heri, yaitu sekolah rakyat sebagai instrumen pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Aceh. Bisa mungkin Pak Heri jelaskan nih, sekilas saja nih Pak, apa yang melatar belakangi hadirnya sekolah rakyat terintegrasi khususnya ini di Subulus Salam nih Pak.
1: Siap Bang Putra, pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Putra. Terkait dengan latar belakang hadirnya sekolah rakyat di Kota Subulus Salam, tentu tidak bisa kita lepaskan dari salah satu asta cita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dalam wujud sekolah rakyat. Dan hal itu disambut baik oleh pemerintah kita yang juga memiliki latar belakang pendidikan. Bapak Wali Kota kita ketika sudah di komitmen diwujudkan sebuah pendidikan dalam wujud sekolah rakyat untuk memutus rantai kemiskinan, maka Bapak Wali Kota kita langsung bergerak cepat dan masif untuk menghadirkan sekolah rakyat di Kota Subulus Salam. Itu dasar dari terwujudnya sekolah rakyat terintegrasi 2 di Kota Subulus Salam.
0: Subulus Salam.
1: Bang Akbar.
0: Ya, kemudian ini Pak Heri. Baik Pak Heri. Sejauh ini juga nih Pak Heri ya, bagaimana siap mungkin Pak Heri melihat kondisi kesenjangan akses pendidikan ya di wilayah Subulus Salam nih Pak Heri, dan mungkin sekitarnya sebelum program ini hadir nih, seperti apa nih Pak Heri?
1: Jadi begini, secara geografis Kota Subulus Salam ini kota yang unik Bang Putra. Pertama kita mendapatkan salah satu predikat kota tersepi di Indonesia, dan salah satu kota dengan luas wilayah terbesar ketiga atau keempat di Indonesia. Artinya ada jarak yang cukup jauh antara perkotaan dengan daerah pinggiran. Jadi ada memang keterbatasan akses untuk beberapa masyarakat yang tinggal di pinggiran untuk mendapatkan akses pendidikan. Jadi memang sih tidak sampai memprihatinkan, tetapi memang ada batasan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran. Bahkan ditemukan ada siswa yang memang tidak bisa mengakses pendidikan karena memang mereka hidup dan tinggal dari daerah yang jauh dari akses masyarakat gitu dia Bang. Bahkan listrik juga tidak ada gitu. Maka ketika komitmen pemerintah mewujudkan sekolah rakyat, pemerintah kita langsung gerak cepat Pak. Langsung disiapkan lahan untuk pendirian sekolah rakyat di Kota Subulus Salam. Itu dia, Bang.
0: Iya, iya, betul sekali. Nah, jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada, kita mengangkat tema sekolah rakyat sebagai instrumen pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Aceh. Dan di tengah-tengah kita hadir ya, narasumber kita yaitu Pak Heri Sukamto, SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, Sebelum Salam. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di 0651-44-36 dan juga di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Nah, kita masih membahas tentang tema kita untuk hari ini. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Heri ya, apa yang mungkin yang dimaksud dengan program sekolah rakyat dan latar belakang juga tadi kita sudah mendengarkan di awal jumpa kita untuk beranda asa cita Indonesia Cerdas sore hari ini. Kemudian Pak Heri, mengapa sekolah rakyat ini dianggap sebagai salah satu jawaban atas persoalan kemiskinan? Kita tadi baru bahas juga dia, bukan sekedar program pendidikan biasa nih Pak Heri.
1: Siap. Jadi begini Bang, pertama kita juga harus ketahui bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi siswa sekolah rakyat adalah siswa yang berasal dari desil 1 dan desil 2. Desil 1, desil 2 ini adalah didapatkan dari DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ada desil 1, desil 2 sampai desil 10. Desil 1, desil 2 itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa umum adalah miskin dan miskin ekstrim. Artinya kenapa disebutkan sekolah rakyat adalah salah satu wujud atau upaya untuk memutus rantai kemiskinan? Karena pertama, siswa yang direkrut untuk menjadi siswa sekolah rakyat adalah yang berasal dari desil 1 dan desil 2 dia, Pak. Tidak boleh desil di atas kecuali ada terkecuali ya, misalnya di daerah tersebut tidak terdapat lagi siswa yang berasal dari desil 1, desil 2 tetapi ada di atasnya, tetapi itu juga harus melalui verifikasi. Tidak serta-merta bisa masuk menjadi siswa sekolah rakyat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa ini merupakan salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan? Karena per hari ini siswa-siswa di Kota Sebulu Salam ada yang memang mereka memiliki hambatan untuk bersekolah karena keterbatasan finansial, Pak. Jadi di sekolah rakyat seperti sama-sama kita ketahui tidak ada dikenakan biaya satu rupiah pun untuk setiap siswa yang bersekolah di sekolah rakyat. Itu dia, Pak. Jadi komitmennya adalah dengan mendapatkan pendidikan gratis, kemudian akan meningkatkan kompetensi mereka baik dalam akademik maupun dalam non-akademik, dalam hal ini vokasional, itu akan sangat berpotensi nanti untuk meningkatkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Itu dia, Pak. Jadi kalau mungkin bahasa sederhananya, kemiskinan kebodohan mendekatkan ke kemiskinan. Jadi kalau memang mau memutuskan kemiskinan ya jangan bodoh gitu. Jadi ya harus pintar gitu. Kalau harus pintar ya sekolah gitu dia, Pak.
0: Jalan satunya dia sekolah ini apa namanya? Sekolah rakyat.
1: Sekolah-sekolah yang memang udah untuk mohon maaf anak-anak yang sudah di desilnya tinggi-tinggi kan memang mereka sudah sebuah kebutuhan sekolah.
0: Betul.
1: Kalau di desil 1, desil 2 memang ada, Pak, memang mereka itu tidak terakses kemarin dengan pendidikan. Seperti itu dia, Pak Putra.
0: Berarti bisa kita pahami juga nih Pak Heri, bahwa sekolah rakyat juga tidak sekedar berbicara untuk mengenai pembangunannya atau pendidikan ya, ruang kelas, tetapi juga mengenai bagaimana anak-anak dari keluarga kurang mampu ini memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik lagi gitu ya.
1: Betul. Kemudian ini kita tambahkan juga bahwa di sekolah rakyat kita ada kurikulum tambahan, yaitu kurikulum vokasional. Artinya kita melakukan talent mapping di awal untuk siswa-siswa kita terkait dengan minat dan bakat. Jika siswa kita memiliki minat dan bakat tidak di akademik tetapi di keterampilan, maka kita akan menguatkan keterampilan mereka supaya nanti ketika mereka tamat SMA, karena di sekolah rakyat jenjang tertinggi adalah SMA, mereka bisa langsung terjun ke dunia kerja dengan skill yang sudah
0: yang mereka punya
1: gitu. Jadi bukan sekedar akademik, kemudian ketika tamat mereka tidak tahu apa-apa gitu. Kemudian kalau memang mereka memiliki passionnya di akademik, juga akan dibantu untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Itu dia, Pak. Dan itu sudah disampaikan oleh Bapak Menteri terkait dengan komitmen negara untuk membantu siswa-siswa dari sekolah rakyat untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Begitu Bang Putra.
0: Iya, baik, luar biasa sekali.
1: Siap.
0: Nah, apalagi kalau kita bicara tentang Aceh juga sendiri ya, Pak. Ini mungkin daerah yang wilayahnya juga yang sangat-sangat seperti yang pedalaman ya, terus ada juga yang kepulauan sendiri gitu, ada juga ya, dan kawasan yang aksesnya memang relatif dan sangat sulit mungkin untuk diakses. Nah ini bagaimana untuk sekolah raya sendiri nih Pak Airi?
1: Untuk siswa-siswa yang sulit diakses itu ya Pak. Jadi kebetulan kita di sekolah rakyat ada siswa yang kemarin itu kita rekrut memang secara geografis Pak, kita menemukannya itu ada di tengah perkebunan. Listrik tidak ada, akses air tidak ada, apapun tidak ada. Jadi yang kita lakukan Bapak, kita jemput. Kita jemput, kemudian kita antarkan ketika mereka libur gitu. Jadi memang kita yang jemput bola. Karena memang mekanisme untuk perekrutan siswa di sekolah rakyat ini Bapak, bukan mendaftar, dijemput. Kalau bahasa kita itu jemput bola. Artinya kalau istilah yang digunakan oleh tim PKH, karena yang merekrutnya adalah tim PKH Kemensos, penjangkauan Bapak. Jadi data yang ada dari kementerian di desil 1, desil 2, kemudian diverifikasi, ketika sudah datanya valid, itu langsung dijemput Bapak anaknya. Begitu dia. Jadi tidak diarahkan untuk mendaftar, tapi memang harus sekolah gitu.
0: Harus sekolah.
1: Harus sekolah. Jadi tidak boleh lagi ada hambatan-hambatan untuk tidak bersekolah. Ini bukti bahwa negara hadir. Kami hadir untuk anak-anak yang tidak beruntung, untuk masyarakat yang tidak beruntung dalam wujud desil 1, desil 2 untuk bersekolah. Kalau bahasa kerennya dipaksa sekolah lah Pak gitu. Jadi enggak boleh ada alasan tidak enggak sekolah gitu.
0: Oke. Baik, kita tahan dulu nih Pak Erick. Ada telepon yang masuk, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Iya. Sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi ya di 0651-44-36 dan di WhatsApp kami di 0852-82-85-4445. Iya, kita coba lagi terima. Halo, Assalamualaikum, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan Ibu Cut di Montasik ya. Silakan Bu Cut, ada pertanyaan yang disampaikan ke Pak Eri.
2: Ini Pak, mau tanya kan sekolah rakyatnya khususnya untuk daerah terpencil. Nah, kemudian sekolahnya itu khusus untuk orang-orang miskin Pak ya, gitu ya. Tapi kalau kita patokkan pada desil Pak, kayak sekarang orang-orang miskin desilnya 5. Orang yang kaya gajinya 1 juta ke atas desilnya 2. Mungkin salah di mana saya nggak tahu, itu kayaknya nggak bisa terima kayak itu kan Pak ya, khususnya kalau ayat itu untuk orang miskin, orang kaya nggak boleh. Jadi gimana persoalannya kalau nanti pada desil itu banyak yang nggak cocok Pak, gimana Pak ya, mohon penjelasan.
0: Baik, bisa dijelaskan sama Pak Eri ini. Terima kasih Bu Cut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin Pak Eri bisa langsung saja nih menjelaskan pertanyaan dari Bu Cut
1: Maria tadi. Siap Ibu, memang itu ada isu ya Bu ya, bahwa orang yang miskin tapi desilnya tinggi gitu. Ada juga orang yang secara kasat mata itu orang yang mampu tapi desilnya rendah. Seperti itu ya Bapak ya. Memang sebenarnya bukan saya juga ini Pak yang menentukan jawabannya, cuma seperti yang pernah kita ketahui Ibu, memang data itu belum valid, artinya masih ada potensi untuk diperbaiki gitu. Jadi memang ada data itu benar ada yang seperti itu, tetapi bukan serta-merta seperti ini dia Bu, ketika dia desil 1 atau desil 2 kemudian langsung masuk. Karena akan ada tim verifikasi situ, tim verifikasi dari PKH. PKH itu di setiap desa ada, jadi mereka pasti tahu kondisi real dari keluarga tersebut. Kemudian di sini juga ada kontrol dari masyarakat, gitu. Ada mungkin keluarga yang katakanlah mampu, kemudian berada di desil 1, desil 2, maka anaknya berhak. Kemudian nanti ada ada semacam kontrol sosial dari masyarakat yang disampaikan ke sekolah, kemudian sekolah akan sampaikan ke PKH, nanti akan diverifikasi ulang. Seperti itu dia Bapak. Jadi memang di sekolah rakyat ini benar desil 1, desil 2 itu adalah data awal yang digunakan, tetapi tidak ditutup mutlak. Tetap ada peluang untuk diverifikasi dan validasi untuk itu dia. Seperti itu dia Pak Putra.
0: Iya, baik. Jadi Bu Cut, jadi kalau untuk mungkin daerah-daerah seperti daerah terpencil yang Ibu Cut katakan tadi ya, mungkin apakah cuman orang miskin saja gitu yang bisa ke sekolah gitu. Tapi seperti sudah Pak Eri katakan tadi, ya kalau masalah desil-desil ini ya, tapi terverifikasi kembali oleh tim mungkin dari PKH-nya Pak ya.
1: Dan dari BPS Pak.
0: Oke. Okay. Jadi data itu memang valid. Betul sekali. Iya, baik.
1: Jadi kalau ada data yang meragukan itu nanti akan koordinasi dengan BPS Pak.
0: Betul
1: akan
0: sekali.
1: Diperiksa ulang.
0: Betul gitu. Sekali. Ya. Oke, okay, luar biasa sekali ya. Jadi pertanyaan dari Bu Cho sudah dijawab oleh Pak Eri selaku sebagai Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Sumbulus Salam. Nah, untuk di belakang Ibu Cut Maria mungkin ada yang lagi ingin bergabung sama kita dalam dialog Beranda Asa Cita. Silakan lagi di 0651444336 dan di WhatsApp kami di 0852828544445. Kita masih menunggu Anda dalam dialog Beranda Asa Cita Indonesia Cerdas untuk hari ini dengan tema Sekolah Rakyat sebagai Instrumen Pemerataan Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan di Aceh. Jadi mungkin pendidikan sering disebut sebagai salah satu instrumen penting ya untuk memutus rantai kemiskinan. Namun ya mungkin pertanyaannya banyak yang bertanya-tanya ya Pak ya. Iya, banyak juga mungkin masyarakat yang bertanya-tanya nih. Jadi bagaimana hubungan antara sekolah rakyat dengan pengentasan kemiskinan? Dan kita juga sudah mendengarkan berbagai hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Heri Sukamto SPD MPD selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Sumbulus Salam. Oke, sambil kita menunggu lagi kita masih ada pertanyaan berikutnya nih Pak Heri. Bagaimana untuk mekanisme sendiri atau kriteria yang digunakan untuk menentukan siswa yang berhak menjadi penerima manfaat program ini, Pak?
1: Tadi sudah saya spill sedikit.
0: Oh, sudah spill tadi ya,
1: sedikit
0: ya.
1: Enggak apa-apa, kita perkuat boleh, lagi bahwa penerima manfaat dari program sekolah rakyat ini yang paling utama adalah masyarakat yang berada dari desil 1 dan desil 2. Terkait dengan ada miss data tadi ya, Pak ya. Itu tetap dilakukan verifikasi, tetapi data dasarnya adalah masyarakat yang berada di desil 1 dan desil 2. Kemudian ada kondisi rentan pendidikan Bapak. Ini adalah siswa yang bersekolah tetapi punya potensi besar putus sekolah Bapak.
0: Okay.
1: Nah, ada di beberapa sekolah reguler, sekolah negeri atau swasta yang bermasalah terkait dengan kelanjutan pendidikannya, itu boleh Pak ke sekolah rakyat, tetapi dengan rekomendasi sekolah asal. Misal saya kepala sekolah A gitu, menemukan bahwa siswa saya ini punya potensi untuk putus sekolah karena masalah finansial atau ekonomi, saya bisa rekomendasikan Bapak untuk menjadi siswa sekolah rakyat. Itu jadi tidak serta-merta harus desil 1 desil 2 Bapak, tetapi kalau memang tidak terdata di desil 1 desil 2 tetapi terverifikasi punya potensi putus sekolah yang sangat besar, itu bisa ke sekolah rakyat Bapak. Kemudian ada juga aspek motivasi Bapak. Jadi untuk siswa sekolah rakyat ini mungkin bahasa sederhananya gini ya Pak ya, untuk anak-anak yang putus sekolah. Kalimat yang perlu digaris bawah ini Bapak, untuk anak-anak yang putus sekolah, untuk anak-anak yang punya potensi putus sekolah, bukan untuk anak-anak yang tidak mau sekolah. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah anak-anak yang mau sekolah gitu. Jadi untuk menjadi siswa sekolah rakyat juga kita tekankan mereka harus punya motivasi yang kuat untuk bersekolah. Jadi bukan cuma ya udahlah daripada enggak sekolah gitu. Tetapi memang di awal sudah kita tekankan bahwa sekolah adalah upaya untuk memutus rantai kemiskinan, dan hari ini negara hadir dalam perwujudan sekolah rakyat. Itu dia Bapak. Dan yang terakhir kita juga melakukan ini cek kesehatan. Jadi sebelum masuk kita melakukan CKG, CKG terkait dengan kesehatan fisik dan kesehatan mental gitu Bapak. Kemudian ada juga terkait dengan mekanisme perekrutan tadi, kita sudah sampaikan juga tadi di awal terkait dengan jemput bola. Jadi siswa di sekolah rakyat itu tidak mendaftar Bapak, itu memang dilimpahkan dari PKH. Kemudian ada juga dengan melakukan verifikasi lapangan.
0: Baik, Pak Eri kita tahan dulu, Pak Eri kita terima lagi telepon yang masuk. Iya, terputus lagi Pak Eri. Ya, mungkin bisa langsung lah, ini jaringan mungkin ya. Iya, sudah ada yang masuk lagi. Ini topik menarik seperti ini, kalau dalam dialog kita pasti penelpon banyak nih Pak Eri. Halo, Assalamualaikum.
1: Seru sekolah rakyat ini.
2: Tapi lebih seru lagi Bang Putra, setiap ada giveaway, pasti rame lagi.
0: Oh, kalau ada giveaway ya, nanti kita bicarakan ke Pak Eri ya, selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Sumbulus Salam.
1: Ada apa ini Bang Putra?
0: Giveaway gitu.
1: Oke, siap.
0: Nanti, boleh. Ini dengan?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Zubaidah nih Pak.
0: Oh, Kak Juju. Di Sabang ya?
2: Iya.
0: Nah, silakan pertanyaannya Kak Juju.
2: Ini baru dengar ini ya. Kemarin-kemarin saya dengar sekolah rakyat itu di luar Aceh bisa dibilang. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada di Aceh ya. Di Aceh kalau boleh tahu Pak ada berapa buah yang udah ada sekolah rakyat?
1: Sekolah Raya 8 Ibu.
0: 8.
1: Di Aceh Besar ada 2.
2: Ada Pak?
1: Di Aceh Besar ada 2 Ibu. Kemudian di Pidijaya, di Biren, Lok Semawi, Aceh Selatan, Nagan Raya, Subulus Salam dan Singkil Ibu.
2: Jadi yang saya mau tanyakan gini Pak.
1: Iya.
2: Itu tadi katanya kan jemput bola.
1: Iya.
2: Emang lagi main bola.
1: Habis Piala Dunia, Ibu.
2: Maksudnya gini, yang dijemput bola kah yang di sekitar area sekolah itu apakah bisa dari kabupaten lain gitu?
1: Begini, Bu. Per hari ini data itu direkrut oleh PKH masing-masing kota kabupaten Ibu. Jadi siswa di sekolah rakyat per hari ini adalah siswa yang berasal dari kota atau kabupaten itu. Tetapi Ibu, ada juga dari daerah-daerah lain yang direkomendasikan oleh dinas sosialnya. Jika di dinas sosial tersebut belum ada sekolah rakyatnya Ibu. Seperti itu. Seperti ini misalnya di Nagan Raya itu ada siswa yang berasal dari Aceh Selatan karena Aceh Selatan belum ada gedung permanennya. Di Subulus Salam juga seperti itu Ibu, ada 60 siswa titipan dari Aceh Singkil.
2: Jadi Pak yang mau saya tanyakan lagi gini, itu kan banyak anak yang ada juga yang putus sekolahnya tingkat SD, ada tingkat SMA, SMP, itu cara mereka disatukan tuh gimana? Apakah beda-beda lokalnya, kelasnya, apa disatukan? Dan sistem pengajarannya seperti apa? Apakah sistem militer? Satu pertanyaan bagi saya gini, ini kan ada kayak kemarin pengrekrutan Merah Putih.
1: Oke, siap.
2: Itu kan cara perekrutannya mereka harus dilatih dulu secara militer gitu kan. Ada yang di, kalau di Aceh ada di Yamatai, ada juga perwakilan setiap kabupaten itu ada dikirim ke Jakarta sana.
1: Siap.
2: Dan sistemnya tuh pelatihannya sistem militer. Jadi saya mau nanya juga nih, apakah sekolah rakyat ini juga ada sistem militernya? Itu, karena kan programnya Prabowo.
1: Iya, siap Ibu.
2: Dari militer kan. Jadi saya jadi dengan sistem yang program-program yang beliau
0: masih militer gitu ya.
2: Militer semua gitu kan.
0: Iya.
2: Jadi itu yang saya tanyakan. Habis itu apakah setiap gini kayak kita nih di Aceh nih ada syariah Islamnya? Kalau bisa, tapi nggak tahu juga mungkin udah ada peraturan dari pusat ya. Itu agamanya lebih diperbanyak lagi. Kayak sistem kita pelajaran di pesantren lah, kalau bisa. Nah itu aja. Jangan banyak ngomong sih sepeda. Soalnya nggak ada giveaway-nya. Kalau ada giveaway-nya mau nanya lebih lama lagi nih.
0: Baik Kak Juju. Terima kasih juga ya Kak Juju.
2: Sukses selalu.
0: Iya.
1: Siap, terima kasih.
2: Itu jadi yang bisa kita banggakan lah.
0: Iya, baik, luar biasa.
2: Makasih banyak.
0: Sama-sama Bu Juju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Kak Juju di Sabang ya. Tapi Kak Juju kan nanya tadi apakah di Sabang ada juga gitu ya.
1: Sabang belum ada Pak.
0: Belum ya.
1: Tapi nanti di semua kabupaten kota ada, ya? Akan ada Pak.
0: Oke. Insyaallah nanti ada juga sekolah rakyat memang di daerah kepulauan ya.
1: Iya, di semua kota kabupaten insyaallah akan ada Pak.
0: Oke, baik Pak Eri. Mungkin dari ditambahkan lagi Pak Eri tentang
1: kalau militer tadi nggak ada Bu, nggak ada guru kita, nggak ada kepala sekolah yang pegang senapan itu nggak ada.
0: Kalau Pak Eri, kalau saya lihat sendiri Pak Eri mungkin di pemirsa juga melihat militer nggak dia. Dari tampangnya, kalau tampang boleh ya militer ya, tapi kalau di sekolah rakyat ini tidak ada yang militernya gitu ya Pak, iya. Namanya sekolah ya.
1: Kalau konsep kedisiplinan itu tentunya ya, kita tetap terapkan pasti. Kedisiplinan, kemudian bahkan untuk tata cara makan kita punya SOP Pak, gitu. Memang mirip seperti yang dilakukan oleh orang militer gitu. Tapi ini adalah wujud kedisiplinan. Jadi misal ketika mereka makan itu tidak boleh ada yang makan duluan. Ketika semuanya sudah dapat makanan, baru mereka makannya bareng-bareng gitu. Dimulai dengan doa, kemudian ditutup dengan doa, seperti itu dia Pak.
0: Jadi ada betul atau etikanya iya, ini ya, walaupun makan ya.
1: SOP itu tetap kita jalankan Pak.
0: Betul.
1: Sama misalnya seperti ini, terkait dengan siswa SD, SMP dan SMA itu tadi bagaimana? Alhamdulillah di sekolah rakyat Ibu fasilitasnya luar biasa gitu. Jadi untuk asrama putra dan putri SD itu dipisah. Kemudian SMP putra dan putri juga dipisah. SMA juga begitu dipisah. Ada 8 asrama Pak, yang masing-masing itu menampung 136 siswa. Jadi kalau untuk fasilitas insya Allah aman. Kemudian untuk pembelajaran itu juga kita sesuaikan. Nanti akan ada ruang belajar khusus untuk gedung SMA, gedung SMP, juga gedung SD. Jadi semuanya dipisah Pak. Kemudian ada satu lagi yang perlu kami sampaikan terkait dengan siswa yang putus sekolah tadi. Jadi gini Pak, di sekolah rakyat kita menerapkan sistem multi entry, multi exit. Artinya mereka tidak harus masuk di kelas 1 atau kelas 2 walaupun dulu putus sekolahnya di kelas 2.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi kebetulan di sekolah kita ada seperti itu Pak, temuan bahwa dulu dia putus sekolahnya di kelas 1 tetapi secara usia itu sudah di kelas 6 SD.
0: Oke.
1: Secara psikologis kalau kita gabungkan dia di kelas 1 secara psikologis mungkin akan sangat mengganggu karena usianya itu sudah usia remaja. Jadi kita di awal ada pembelajaran matrikulasi Bapak, itu selama 3 bulan. Itu untuk memetakan kompetensi siswa. Artinya, walaupun secara administrasi mungkin dulu dia putus sekolahnya di kelas 1, tetapi hasil matrikulasi dia sudah layak di kelas 5 atau kelas 6, ya enggak apa-apa masuk di kelas 6 gitu Bapak. Jadi dia tidak harus
0: melihat dari 1. Usia ya Pak ya.
1: Betul gitu dia Bapak.
0: Berarti
1: gitu, makanya kita sebutnya multi entry, multi exit gitu Bapak.
0: Iya.
1: Jadi dia tidak harus di kelas 1 gitu.
0: Iya, tapi kalau di mungkin di tempat lain enggak tahu ya kita, mungkin di kelas 1 udah sekian lama dia karena putus sekolah masuk lagi kelas 1 lagi. Tapi
1: atau kalau di sekolah reguler kita mengenalnya akselerasi dia Pak, kelas akselerasi. Jadi kalau anak kita ini memang bisa diakselerasikan juga ya enggak apa-apa gitu.
0: Oke, baik ya. Ya, kita sampai menunggu lagi untuk telepon yang bergabung sama kita di 0651443436 ataupun di WhatsApp kami, kita tunggu juga di 0852828544445. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda dulu ya, Pak Eri. Saat lagi kita kembali lagi setelah dua pariwara berikut ini.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Jadi anak Indonesia.

0: Ya baik, berkata dimanapun Anda berada, kita masih dalam dialog beranda asa cita Indonesia cerdas untuk sore hari ini. Wah, ini sudah berdering lagi telepon kita nih Pak Eri. Kita coba terima lagi lah ya, satu menelpon dulu sebelum. Iya, ini luar biasa sekali ya, kita kita hadirkan narasumber kita bersama Pak Eri Sukamto, SPD MPD selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Sebulus Salam. Oke, baik, kita terima dulu telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Juju datang lagi.
0: Ah, Juju datang lagi. Oh, iya. Tanya
1: lagi Bang Putra.
0: Iya, silakan.
1: Mungkin Bapak udah menjelaskan tadi. Saya enggak dengar, barusan saya dengar tadi kan. Saya mau tahu kurikulum yang diajarkan di situ apakah sama seperti sekolah dasar
0: lain gitu ya.
1: Habis itu ini kan anak yang putus sekolah yang banyak yang diterima di situ Pak kan?
2: Iya.
1: Kalau di tengah jalan mereka nggak mau lagi sekolah, itu gimana? Dan apa namanya, jam pelajaran yang mereka dapat itu kan apakah sama juga jam belajarnya sama seperti yang di sekolah pada umumnya? Dan satu lagi nih, saya nanya nih, banyak saya mau nanya nih. Dalam seminggu itu berapa kali bisa dikunjungi sama keluarganya? Nah, itu aja.
0: Oke.
1: Ini saya yakini, saya nggak nanya lagi ya.
0: Cih, terima kasih Kak Juju.
2: Nggak mau nanya lagi.
0: Terima kasih Kak Juju ya. Iya. Langsung saja kita jawab nih Pak Eri.
2: Siap. Pertama kurikulum ya Pak. Iya, kemudian kalau yang putus sekolah, nggak mau sekolah lagi gitu. Kemudian yang ketiga apa tadi Pak?
0: Nah, yang ketiga tadi, apa ya tadi ya? Tapi yang kalau kita tangkap tadi, masalah tadi masih itu yang putus sekolah tadi itu.
2: Siap, baik. Ini jam belajar.
0: Okay,
2: jam belajar. Baik, saya catat ini tadi jam belajar. Terkait dengan kurikulum Ibu, kita tetap masih menggunakan kurikulum dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya kurikulumnya sama dengan sekolah reguler. Jam pembelajarannya juga berkorelasi sama gitu. Kalau di siswa SD sampai jam 1 siang, kalau siswa SMA sampai jam 4 sore. Kemudian ada kurikulum tambahan. Inilah yang kita sebut dengan kurikulum keasramaan. Kurikulum keasramaan ini Bapak, pertama adalah penguatan kompetensi vokasi siswa. Jadi kita akan berikan kegiatan-kegiatan ekskul berbasis minat dan bakat siswa. Artinya penguatan-penguatan yang diberikan kepada siswa diharapkan akan menjadi bekal mereka ketika mereka nanti melanjutkan pendidikan tinggi ataupun untuk memutuskan bekerja. Itu, jadi itu perbedaannya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah pembentukan karakter siswa. Jadi di sekolah rakyat alhamdulillah kita menerapkan disiplin yang alhamdulillah itu juga sudah bisa diterapkan dengan sangat baik Bapak. Sebagai contoh, ini juga akan berkaitan dengan pertanyaan Ibu, siapa tadi Pak Jubaidah ya, terkait dengan kegiatan agamanya bagaimana. Kita Ibu, malah kalau di Provinsi Aceh ini kegiatan pembelajaran kita itu udah seperti pesantren Pak. Anak-anak kita itu bangun sebelum sholat subuh, kemudian sholat subuh mendengarkan kultum dan berlatih kultum, kemudian makan, ini dulu beberes kamar, kemudian makan, mandi, kemudian makan, baru kemudian sekolah. Bahkan untuk pergi sekolah Pak, kita lakukan seperti ini. Metode kita adalah mereka kita buat seperti peleton. Jadi kalau ada tentara-tentaranya, inilah dia. Modelnya peleton Pak. Mereka tidak boleh pergi meninggalkan asrama jika masih ada satu orang yang tidak kelihatan. Mereka harus saling berpegangan tangan satu sama lain, dua orang minimal, untuk memastikan keberadaan kawannya. Itu adalah bentuk dari pembiasaan tanggung jawab terhadap anak-anak di sekolah rakyat. Itu akan berlanjut terus sampai kegiatan pasca maghrib, yaitu pengajian. Seperti itu Bapak. Kemudian nanti setelah sholat isya akan ada lagi pendampingan dari wali asuh dan wali asrama terkait dengan perkembangan atau kegiatan yang dilakukan siswa selama satu hari tersebut. Jadi pendampingan mereka itu selama 24 jam Bapak. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua terkait dengan anak-anak yang gak mau sekolah gitu. Nah ini seru ini Bu, kalau anak yang gak mau sekolah, ini kan dulu anak yang putus sekolah, kemudian ini gak mau sekolah lagi ya? Jawaban enaknya gini Bu, ya udah gitu, kalau mau sekolah lagi ya udah gitu. Tapi di sekolah rakyat tidak bisa seperti itu Ibu. Kita harus melakukan pendekatan humanis yang benar-benar humanis. Bahkan kita melibatkan psikolog di sini Pak. Jadi kita kemarin sudah lakukan, ada menggunakan psikolog yang ada di Kota Sugulu Salam untuk mengidentifikasi permasalahan si anak. Jadi nggak serta-merta ketika anak ada masalah minta keluar, ya udah keluar gitu, nggak boleh. Kita memang harus cari tahu akar permasalahannya, bahkan sampai ke psikolog Pak. Karena barangkali kita sebagai guru tidak sanggup untuk menyelami permasalahan anak-anak lebih dalam, dan ternyata ketemunya sama psikolog. Dan ketika sudah dilakukan konseling, ternyata ada perubahan di situ Pak. Jadi itulah istimewanya sekolah rakyat, bahwa di sekolah rakyat kita diberikan pendampingan sampai setingkat psikolog profesional Pak. Itu dia.
0: Pak Eri, sebelum kita lanjutkan nih, kita tahan dulu nih Pak Eri.
2: Siap.
0: Ini seperti kita sudah memasuki waktu asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Siap. Kita dengarkan dulu azan asar. Nanti setelah ini kita lanjut ke jawaban yang ketiga tadi ya, masih tertahan dari pertanyaan Kak Juju tadi ya. Tetap bersama kami dalam dialog Beranda Asa Cita Indonesia Cerdas. Kita dengarkan dulu azan asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Ashar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan untuk saat ini kita kembali dalam dialog beranda asa cita Indonesia cerdas. Kita punya waktu sedikit lagi bersama Pak Eri ya, sampai nanti ke pukul 16 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Pak Eri, ini kan mungkin Bapak bisa menjelaskan ataupun memastikan nih Pak. Nah, bagaimana untuk proses seleksi ini berjalan adil dan bebas dari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti titipan atau pungutan liar ini, bagaimana nih Pak Eri?
1: Ya, per hari ini Pak, insya Allah sepenglihatan kita itu berlaku sangat adil. Karena pertama, dasarnya adalah desil 1 dan desil 2 Bapak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika lolos dari desil 1, desil 2 seperti yang disampaikan tadi, jangan-jangan dia orang mampu tapi desil 1, desil 2 karena ada PKH. PKH nanti akan melakukan verifikasi
0: data semua ada.
1: Iya, kemudian ada BPS juga akan melakukan verifikasi. Terakhir kalau memang lewat juga ada kontrol masyarakat Pak di situ. Okay, jadi masyarakat juga tidak akan tinggal diam kalau melihat wah ini
0: anak siapa nih gitu ya.
1: Mobilnya Fortuner tapi sekolahnya sekolah rakyat gitu. Itu kan juga akan jadi berlapis-lapis jadi ya Pak untuk pengawasannya seperti itu. Jadi per hari ini kita tidak menemukan yang titipan kemudian apalagi pakai pungutan-pungutan ya. Itu hampir enggak ada itu Pak. Walaupun mungkin teridentifikasi ya, karena gini Pak, memang per hari ini anak-anak yang berada di sekolah rakyat itu mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa Bapak. Untuk fasilitas itu mereka mendapatkan 8 setel pakaian. Kemudian setiap anak itu mendapat fasilitas laptop. Setiap kelas mendapatkan media smartboard yang pembelajarannya itu sudah menggunakan internet. Jadi kalau untuk fasilitas Pak, kebutuhan sehari-harinya itu juga terpenuhi. Kalau siswa SD bahkan mohon maaf ya Bapak ya, pakaian dalamnya itu juga disiapkan gitu. Jadi minyak kayu putihnya, kalau yang SMA parfumnya itu semua disiapkan dan diberikan kepada mereka gitu. Jadi fasilitasnya, sarprasnya itu bintang 5 Pak. Makanya luar biasa. Saya saja kalau bisa anak saya masuk situ masuk sekolah rakyat Pak gitu. Tapi ya saya harus desil 1 desil 2 gitu.
0: Betul, tapi luar biasa ya kalau di situ manfaatnya cukup dirasakan ya seperti Pak Eri katakan tadi, berarti contoh yang sudah dijelaskan dari siswa sendiri sudah merasakan, apalagi dari keluarga ya Pak ya. Ada mungkin dari keluarga yang dari siswa ya ini, wah luar biasa di sini gitu katanya. Ini di sini semuanya ada seperti Pak Eri katakan bintang 5 nih, semua ada di sini. Ada gitu,
1: betul,
0: Pak.
1: Iya, Pak. Betul.
0: Dari keluarganya sendiri.
1: Iya. Bahkan per hari ini Pak, siswa kita itu ada yang ngantri loh Pak. Ngantri karena memang tidak cukup kuota gitu. Okay. Misalnya kuota kita di SMP 90 tambah titipan yang dari Kabupaten Singkil 30, 120 Pak. Kalau boleh kita terima 150 Pak, hari ini ada 150. Udah antusiasnya masyarakat terhadap sekolah rakyat ini Bapak gitu.
0: Iya, baik Pak Eri. Nah, dari sisi akses pendidikan ya, mungkin apakah program ini juga membawa dampak ekonomi langsung bagi keluarga Pak Eri? Misalnya mengurangi beban biaya hidup nih.
1: Jelas
0: Bapak. Ini seperti apa Pak Eri?
1: Jelas Bapak. Jadi kita kemarin udah ketemu dengan orang tua siswa, mereka sampaikan langsung yang pertama ketika siswa ada di sekolah rakyat, beban ekonomi mereka berkurang. Ada satu orang tua Bapak yang anaknya itu 10 orang kemudian bersekolah di tempat kita itu ada 3, artinya ada berkurang beban ekonomi terhadap 3 orang anak, baik dalam kebutuhan sekolah juga dalam kebutuhan ekonomi. Untuk makan Bapak, anak kita dipenuhi makannya itu 3 kali sehari, kemudian tambahan 2 kali makanan bernutrisi Bapak. Jadi kalau sepengamatan kita, anak-anak kita itu Pak bergizi gitu. Udah lebih apa namanya, lebih gemuk Pak kalau mereka di sekolah rakyat gitu.
0: Terus ini Pak Eri, untuk mengatasi kendala geografis saat ini mungkin ya kita lihat, dan mengingat sebagian calon siswa mungkin kan tinggal di wilayah pedalaman yang aksesnya sulit ini Pak Eri, ini bagaimana untuk mengatasi kendala seperti ini?
1: Kalau akses sulit tadi Pak, kita sudah spill juga di awal bahwa kita jemput Pak.
0: Jemput bola ya?
1: Untuk anak-anak yang memang terkendala transportasi, terkendala dengan akses itu, pemerintah kita siap Pak. Kemarin pemerintah kita menyiapkan unit mobil double cabin untuk menjemput anak yang memang akses untuk jalannya pun tidak ada, Pak. Gitu.
0: Oke. Okay. Ada kendala gak psikologis atau sosial yang dialami siswa saat awal masuk nih, Pak Eri? Misalnya rasa minder atau kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru nih?
1: Oh, tentu, Pak.
0: Ada ya?
1: Tentu. Biasanya di sebulan pertama itu, Pak. Okay. Kalau sebulan pertama itu biasanya anak-anak memang mereka masih apa ya, Pak? Homesick. Jadi mereka itu masih rindu pulang, terutama siswa SD, SMP. Tetapi karena kita, Pak, punya wali asuh yang rasionya satu wali asuh mendampingi 10 siswa. Dan pendampingan kita itu 24 jam. Jadi insya Allah homesick itu, kerinduan-kerinduan atau masa adaptasi yang cenderung sulit dilakukan oleh mereka, itu bisa perlahan-lahan berangsur-angsur bisa terpola dengan baik.
0: Gitu, iya. Nah, kemudian ini lagi ada sedikit lagi yang ingin kita tanyakan, Pak Eri, sebelum kita closing statement nanti. Oh, ini, Pak Eri, dalam jangka panjang, nah kita mikirkan jangka panjang ya. Kemudian seperti apa nih profil lulusan sekolah rakyat yang Bapak harapkan nih bisa dihasilkan dari Sebelum Salam nih, Pak?
1: Secara umum, Bapak, tentunya profil lulusan yang kita harapkan dari siswa sekolah rakyat, terutama SMA ya, Bapak ya, itu adalah menjadi pemutus rantai kemiskinan bagi keluarga. Karena memang tujuan didirikan sekolah SR atau diwujudkannya sekolah rakyat adalah untuk memutus rantai kemiskinan, Bapak. Dengan metode apa? Dengan metode pendidikan. Siswa kita yang dari SMA itu kita prioritaskan ke tiga aspek utama, Bapak. Yang pertama, ke pendidikan yang lebih tinggi. Itu sudah kita persiapkan, hari ini kita sudah mapping. Kemudian untuk siswa-siswa yang berorientasi menjadi pegawai pemerintah, katakanlah misalnya aparat sipil ataupun aparat militer. Kemudian yang terakhir adalah siswa-siswa yang memiliki orientasi untuk pengembangan skill. Jadi harapan kita di tiga ini, Pak, ketika mereka sudah tamat, kompetensinya itu sudah mumpuni. Akademiknya kalau memang dia mau ke perguruan tinggi sudah bagus, sudah siap. Kemudian kalau mau melanjutkan sebagai aparat negara, itu juga kita persiapkan. Kita lakukan pendampingan-pendampingan baik dari Kodim, dari Polres dan instansi-instansi terkait lainnya, juga dari dunia usaha, dunia industri, untuk meningkatkan soft skill siswa kita yang memang mau berkecimpung di bidang vokasi seperti itu dia, Bapak.
0: Iya, baik.
1: Jadi karena, secara sederhana, kalau mereka sudah berhasil memutus rantai kemiskinan untuk dirinya sendiri, akan berpotensi untuk memutus rantai kemiskinan di keluarganya.
0: Betul seperti sekali, itu, luar biasa nih ya. Oke, dan ini karena waktu saja nih yang sangat sempit ya untuk kita membahas tentang sekolah rakyat ini ya. Tapi nanti di lain kesempatan kita masih bisa bersama Pak Eri. Tentunya dengan sekolah rakyat, mungkin dengan tema yang akan kita hadirkan di lain kesempatan nanti. Nah, yang terakhir nih, Pak Eri, apa pesan Pak Eri ini kepada masyarakat Aceh, khususnya keluarga kurang mampu nih yang mungkin masih ragu untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat nih?
1: Iya, jangan ragu, Pak. Sederhana itu sebenarnya, Pak. Iya, jangan ragu, karena kalau ragu salah itu, Pak. Gitu. Karena pertama kami, saya sebagai orang tua, kalau memang bisa anak saya masuk sekolah rakyat, Pak, ada di desil 1, desil 2, fix saya masukkan sekolah rakyat, Pak. Kemudian beberapa rekan kerja kita juga yang desilnya itu ada di 5, 6, 7, mereka sebenarnya pingin, Pak, masukkan anaknya di sekolah rakyat, tetapi karena terkendala dengan desil tadi. Makanya kalau ada, mohon maaf, Bapak, Ibu, orang tua di seluruh Provinsi Aceh, ketika mendapatkan kesempatan untuk diberikan akses pendidikan di sekolah rakyat, ambil terus. Kami pastikan ambil terus, Bapak. Akan banyak manfaatnya. 24 jam anak kita lebih tertata, lebih teratur kehidupannya, Bapak. Kalau yang SMA, mereka dijauhkan dengan handphone, dijauhkan dengan media-media sosial yang tanda petik mungkin bisa memberikan pengaruh negatif. Kemudian untuk manfaat, Bapak, seperti tadi yang saya sampaikan, itu mereka mendapatkan seragam aja 8 pieces, Bapak. Kemudian perlengkapan belajar itu sudah semua dipenuhi, dari tas, sepatu, pulpen, buku, semuanya. Untuk makanan, kalau bahasa kami, Pak, bahkan kami pernah apa ya, bercanda gitu, makan siswa sekolah rakyat lebih bergizi daripada makanan anak kami, Pak, gitu. Karena kadang-kadang anak kita ini makannya kan agak-agak teratur ya, Pak, ya. Tapi kalau di situ wajib, Pak, wajib teratur, gitu. Kemudian akomodasi, ketika mereka datang itu diberikan uang saku, pulang juga diberikan uang saku. Layanan kesehatan, Pak, ada sakit bawa ke rumah sakit kalau memang ya? Kita nggak bisa tanganin, Pak. Kemudian kebutuhan pribadi tadi semua, Pak, diberikan kepada mereka. Jadi hampir nggak ada alasan untuk ragu sebenarnya di situ, Pak. Kalau terkait dengan kekurangan-kekurangan itu adalah bagian dari ketidaksempurnaan kita yang kita tetap berupaya untuk mensempurnakannya. Dan orang yang menyempurnakan sekolah rakyat adalah orang tua tadi.
0: Iya.
1: Karena mereka adalah bagian dari sekolah gitu.
0: Iya, baik. Itu dia. Iya, luar biasa sekali ya perbincangan kita dalam dialog Perasaan Asa Cita untuk hari ini dengan tema sekolah rakyat sebagai instrumen pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Aceh. Dan kita sudah hilang suara saya nih, Pak Eri. Bersama Pak Eri Sukamto, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 210 Salam. Terima kasih Pak Eri sudah hadir di Pro 1. Nanti lain kesempatan kita berjumpa lagi dalam dialog dengan tema mungkin yang sama ya, dengan Pak Eri nanti selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 210 Salam. Dan pendengar, demikian perbincangan menarik bersama Pak Eri untuk sore hari ini. Sudah kita dengarkan dari pukul 15 sore tadi sampai ke pukul 16 sore ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Eri sendiri tadi bisa menjadi informasi berharga sekaligus harapan baru bagi masyarakat, khususnya keluarga yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas.

dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Komisi Informasi Aceh kembali menggelar sidang sengketa informasi antara Yayasan HK dengan pemerintah Aceh terkait permintaan dokumen IUP. Kemudian Bapelkes Janto didorong jadi pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Komisi Informasi Aceh kembali menggelar sidang sengketa informasi antara Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh atau HK dengan pemerintah Aceh terkait permintaan dokumen izin usaha pertambangan atau IUP yang diterbitkan dan masih beroperasi di Aceh, beserta lampiran peta wilayah izin usaha pertambangan atau WIU. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Sengketa informasi antara Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh HK dengan pemerintah Aceh memasuki tahap pembuktian di Komisi Informasi Aceh atau KIA hari ini, Rabu 16 September 2026. Sidang yang berlangsung pagi tadi di ruang sidang KIA Banda Aceh dipimpin Ketua Majelis Hakim Dian Rahmat Syaputra bersama dua anggota majelis. Sidang yang terbuka untuk umum dihadiri tim kuasa hukum HK selaku pemohon dan tim kuasa hukum pemerintah Aceh selaku

0: termohon. Sengketa berawal dari permintaan HK untuk memperoleh salinan dokumen izin usaha pertambangan atau IUP yang diterbitkan dan masih beroperasi di Aceh, beserta lampiran peta wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP. Tim kuasa hukum HK menilai dokumen yang diminta berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi tersebut dibutuhkan untuk menganalisis aktivitas pertambangan, khususnya potensi dampaknya terhadap hutan dan lingkungan di Aceh. Pantauan RRI di ruang sidang, tim kuasa hukum HK berpendapat keterbukaan informasi tersebut juga diperlukan untuk melihat potensi ancaman kerusakan hutan dan lingkungan yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya bencana alam. Atas dasar itu, HK meminta dokumen IUP dan peta WIUP dapat diakses sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Sementara itu, pemerintah Aceh sebagai pemohon juga menyampaikan sejumlah alasan terkait belum dibukanya informasi yang dimohonkan. Selain itu, pemerintah Aceh juga berpendapat dokumen peta WIUP merupakan informasi yang dikecualikan. Tim kuasa hukum pemerintah Aceh menyatakan pengecualian tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan keputusan Gubernur Aceh yang menjadi dasar pengelolaan informasi. Pemerintah Aceh juga menyampaikan pertimbangan mengenai potensi dampak pembukaan informasi terhadap kepentingan perusahaan pertambangan, termasuk risiko persaingan bisnis serta terbukanya informasi mengenai potensi kekayaan alam Aceh. Dalam persidangan, Majelis Hakim meminta pemerintah Aceh memberikan pembuktian terkait dasar dan dokumen yang menjadi alasan informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Usai persidangan, kuasa hukum HK Muhammad Fahmi SH menilai alasan pemerintah Aceh yang mengecualikan dokumen peta mengenai lokasi wilayah izin pertambangan dari akses publik belum memiliki dasar yang beralasan.
1: Kita melihat perspektif berbeda dengan dokumen yang dikecualikan. Sementara pada sisi kami melihat ini sebenarnya adalah dokumen yang harusnya dibuka ya, karena ini juga terkait dengan hak informasi masyarakat.
0: Sementara itu, kuasa hukum pemerintah Aceh Saifullah Abdul Ghani mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Majelis Hakim.
2: Dewan Hakim yang mulia sudah memutuskan sangat bijaksana. Kami diberikan ruang lagi selama 10 hari untuk mempersiapkan soal uji konsekuensi itu. Saya pikir ini kearifan dari Majelis dan kami akan mempersiapkan dengan sangat baik.
0: Dalam agenda sidang pembuktian yang berlangsung sekitar 2 jam lebih itu, Majelis Hakim kemudian menskor persidangan. Agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Aceh mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Janto sebagai pusat rehabilitasi narkoba. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maludia Putri.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes di Kota Janto sebagai pusat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengungkapkan konsep rehabilitasi yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada pemulihan dari ketergantungan narkoba, tetapi juga pembinaan mental, keagamaan, pendidikan, dan fisik.
5: Keinginan dan punya rencana untuk menjadikan Bapelkes ini sebagai balai rehab, karena Bapelkes Aceh sekarang sudah ada yang baru ya di Banda Aceh.
4: Sementara itu, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan rehabilitasi menjadi salah satu langkah penting dalam menangani pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, selama ini banyak pengguna narkoba yang justru berakhir di lembaga pemasyarakatan sehingga pendekatan pemulihan belum berjalan optimal. Untuk itu diharapkan rencana menjadikan Bapelkes Aceh di Kota Janto sebagai balai rehabilitasi narkoba mendapat dukungan dari seluruh pihak sehingga fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba menjalani proses pemulihan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Pendengar, pangkalan PS DKP Lampulo menggelar forum konsultasi publik pelayanan publik 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
6: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo menggelar Forum Konsultasi Publik Pelayanan Publik 2026 di Pangkalan PSDKP Lampulo Rabu 16 September 2026. Forum tersebut menjadi ruang bagi PSDKP Lampulo untuk membahas sekaligus menerima masukan dari masyarakat dan pelaku usaha terkait pelayanan publik yang diberikan, khususnya bagi kapal perikanan. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Kudus mengatakan sejumlah pelayanan yang diberikan antara lain penerbitan standar laik operasional atau SLO kapal perikanan dan penerbitan HPK kedatangan.
7: Pada prinsipnya pelayanan publik yang diberikan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo khususnya untuk kapal perikanan sekarang sudah berbasis digital semua melalui aplikasi ISLO yang sudah terintegrasi dengan EPIT. Nah,
6: ia menyebut penerapan pelayanan berbasis digital tersebut telah berjalan di Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo dan sejumlah wilayah kerja PSDKP Lampulo, mulai dari Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Selatan, Sibolga, Padang, hingga Bengkulu. Melalui forum konsultasi publik ini, PSDKP Lampulo berharap pelayanan yang diberikan dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif dan memberikan kemudahan bagi pengguna layanan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Berikut dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Pemerintah Kota Lhokseumawe diminta untuk terus berupaya mengedukasi warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah rumah tangga. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kota Lhokseumawe sebelumnya telah berkomitmen untuk mewujudkan Lhokseumawe sebagai kota bersih menuju bebas sampah. Namun persoalan timbulan sampah di Kota Lhokseumawe masih belum bisa dikelola dengan baik. Salah satu upaya menangani timbulan sampah dapat diselesaikan di tingkat rumah tangga. Pengamat lingkungan Aceh, Dahlan M. Isa kepada RRI menyebutkan, untuk keseriusan pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penanganan sampah di daerah, salah satu upaya menangani timbulan sampah dapat diselesaikan dari sumbernya dari masyarakatnya, yakni pada tingkat rumah tangga. Apabila setiap rumah tangga sadar akan kebersihan lingkungan, tentu sampah ini akan menjadi lebih mudah dikelola atau dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga memiliki nilai ekonomi, karena sampah ini tetap ada jika masyarakat masih melakukan aktivitas.
2: Konsep penanganan sampah di Lhokseumawe itu harus dimulai dari masyarakat dulu. Setiap keluarga, setiap rumah tangga itu harus dipastikan menangani sampah. Kemudian baru tingkat daerah, karena masalah sampah ini kan tidak selesai-selesai. Terus saja selama manusia ini ada beraktivitas, masih sampah itu tetap ada. Jadi
1: menurutnya, selama ini masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampah, namun setiap kampung harus ada tempat penampungan sementara atau TPS sebelum diangkut ke tempat penampungan akhir TPA di kawasan Alulim.
2: Sebenarnya kami melihat di kampung-kampung sudah tersadarkan terkait masalah pengelolaan sampah. Namun masalahnya itu buang kemana sampahnya? Saya pikir perlu mencari solusi tempat pembuangan di Lhokseumawe ini agar setiap kampung bisa ada tempat untuk menampung sementara sebelum dibawa dengan kontainer ke TPA Alulim.
1: Selain itu, M. Dahlan meminta kepada pemerintah untuk terus berupaya mengedukasi warga untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, karena masyarakat perlu belajar berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dimulai dari mengurangi sampah, menggunakan kembali dan mendaur ulang. Sehingga komitmen pemerintah Lhokseumawe akan terwujud sebagai kota bersih menuju bebas sampah. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Masih dari Kota Lhokseumawe, pendengar, di era digital seperti saat ini, perempuan atau ibu memiliki peran dan tantangan yang cukup penting dalam melahirkan seorang anak yang baik dan berguna. Berikut informasi yang disampaikan Albara Maulana.
3: Di era digitalisasi saat ini, perempuan atau seorang ibu memiliki peranan yang sangat vital dalam menghadirkan sesosok anak yang baik. Perempuan atau ibu dituntut harus cerdas dalam mendidik anaknya menjadi seorang yang berguna baik untuk agama, lingkungan, dan negara. Dan disinilah tantangan serta peluang perempuan dalam peranannya. Seorang tokoh perempuan, Dr. Ramziati, saat dialog dengan RRI sempat menyebutkan, kesuksesan seorang suami, kesuksesan seorang anak, baik di dunia maupun di akhirat nanti, itu tidak terlepas dari pola asuh yang diberikan ibu atau istri di dalam pengasuhan rumah tangga. Perempuan adalah madrasatul ula yang banyak melahirkan anak-anak terbaik di dunia. Banyak sudah kisah dan contoh yang menjadi cerita populer di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam, yaitu kisah seorang Imam Syafi'i yang sejak kecil telah diasuh oleh ibunya seorang diri.
4: Karena ini memang marwahnya perempuan itu memang dimuliakan dia di sisi suaminya, dia dia juga akan yang kemudian membuat suami, membuat anak-anaknya itu berhasil, berjaya insya Allah dunia akhirat. Ini karena tidak sedikit peran dari perempuan, ibu terutama.
3: Lebih lanjut dijelaskan oleh Dr. Ramziati yang juga dosen Universitas Malikus Saleh Uni Malaci Utara itu, meskipun perempuan atau ibu tersebut hanya berada di dalam rumah, namun hasil didikannya kepada seorang anak bisa tumbuh hingga ke penjuru dunia. Sifat kasih sayang dan kelembutannya menjadi andil penting untuk melahirkan seorang anak yang baik. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Saudara di Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Bupati Aceh Barat Tarmizi dorong badan usaha milik gampung atau BUMG di daerahnya untuk lebih aktif mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi masing-masing desa. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
5: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mendorong badan usaha milik Gampung atau BUMG di daerahnya untuk lebih aktif mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi masing-masing desa. Hal tersebut disampaikan Tarmizi usai memimpin rapat pimpinan percepatan realisasi belanja APBK 2026 di ruang rapat Setdakap Aceh Barat Selasa pagi. Tarmizi mengatakan pemerintah daerah terus memotivasi BUMG agar aktif mengembangkan sektor usaha produktif yang mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat desa.
6: Jadi kalau terkait dengan BUMG itu, kita memotivasi, meminta semua BUMG aktif. Dan sekarang kita sudah kerjasama dengan Kemendes. Ini Kemendes tanggal 21 tim Sekjen sama Dirjen akan ke sini.
5: Lebih lanjut, Tarmizi mengatakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menjalin kerjasama dengan Kemendes untuk mendukung pengembangan usaha BUMG. Tim Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Kemendes dijadwalkan datang ke Aceh Barat pada 21 September 2026 mendatang untuk melihat potensi dan kesiapan desa dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Tarmizi mencontohkan pengembangan komoditi melon dan anggur di sejumlah daerah serta mendorong BUMG di Aceh Barat menerapkan pola serupa, termasuk di kawasan Merebo yang dinilai memiliki lahan potensial untuk budidaya melon. Selain hortikultura, pemerintah daerah juga mendorong desa mengembangkan sektor peternakan, khususnya ayam petelur dan ayam pedaging, dengan menyesuaikan potensi dan kesiapan masing-masing wilayah. Pengembangan usaha BUMG tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketersediaan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Dengar Bupati Gayo Lues tinjau lokasi luapan air pasca hujan lebat, sekaligus meminta balai wilayah sungai untuk memperbaiki tanggul secara permanen pada titik-titik rawan di sepanjang aliran sungai. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gayo Lues kerahkan alat berat untuk menangani genangan air dan material lumpur serta pasir yang menutup sejumlah ruas jalan setelah hujan lebat. Penanganan dilakukan dengan membuka aliran air, membersihkan material, serta mengurangi debit air yang menggenangi badan jalan di sejumlah titik. Saat meninjau lokasi, Bupati Gayo Lues Suhaidi menghubungi Balai Wilayah Sungai untuk meminta percepatan penanganan titik-titik rawan di sepanjang aliran sungai, mulai dari kawasan Badak hingga Rigep dan sejumlah lokasi lainnya. Bupati juga meminta agar tanggul darurat yang selama ini menahan aliran air sungai segera diperbaiki secara permanen. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan jalur vital karena menjadi akses menuju RSUD Muhammad Ali Kasim, Kompi, serta sejumlah sekolah. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berharap koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dapat mempercepat penanganan titik-titik kritis yang berpotensi kembali memicu banjir dan mengganggu aktivitas masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. BUMD Mandiri Gampung Bateso, Kota Sabang mulai mengembangkan padi gogo dan jagung di lahan ketahanan pangan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Dian Novritaria.
9: Badan usaha milik desa Mandiri Gampong Batesok Kota Sabang mulai mengembangkan tanaman padi gogo dan jagung di lahan ketahanan pangan sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan masyarakat. Penanaman tersebut dilakukan secara simbolis bersama sejumlah dinas terkait di lahan milik BUMDes setempat. Ketua BUMDes Mandiri Gampong Batesok Ruslan mengatakan penanaman dilakukan di lahan padi gogo seluas sekitar 6.000 meter persegi dan jagung lebih dari 4.000 meter persegi. Pengelolaan lahan tersebut nantinya melibatkan unit tani BUMDes serta masyarakat sekitar.
10: Unit tani ada anggota yang masing-masing, apabila tidak cukup kami menggunakan masyarakat di sekitar untuk menjaga dan merawat padi-padi dan jagung di lahan ketahanan pangan ini. Kira-kira terlibat sekitar 15 orang. Kita ada dianggarkan dana dari BUMG. Dengan dana itu kita membeli bibit padi, bibit jagung, dan membiayai orang-orang harian di lahan ketahanan pangan ini.
9: Ruslan menjelaskan hasil panen nantinya akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Ia berharap pengembangan lahan ketahanan pangan tersebut dapat membantu menyediakan persediaan pangan, terutama ketika terjadi kendala distribusi bahan pangan menuju Sabang. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan pihaknya akan memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pengelola selama proses budidaya padi gogo dan jagung. Pendampingan akan dilakukan melalui penyuluh pertanian wilayah setempat termasuk dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman.
11: Pendampingan dan pembinaan budidaya padi gogo dan jagung ini mungkin nanti akan didampingi langsung oleh penyuluh wilayah setempat. Dan target panen padi gogo ini kurang lebih 120 hari atau 4 bulan. Kurang lebih kalau kemarin di lahan 1 hektar itu targetnya itu kemarin kita sekitar 2 hektar, 2 ton lebih. Kalau 600 ya kita mengharapkan ke depannya itu target dari 6.000 meter ini bisa sekitar 1 ton.
9: Pengembangan padi gogo dan jagung di Gampong Batesok diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. BUMDes Mandiri Gampong Batesok juga mengapresiasi dukungan PT Pupuk Iskandar Muda berupa bibit dan sejumlah peralatan mesin untuk mendukung kegiatan tersebut. Diah Novritaria melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat

0: pikiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya, emosi jiwa ya, salah.
1: Yeah.
0: Apa pertanyaannya? Jenis lagu kehadiran, kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album?

0: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Iya, ya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
0: Ini dengan Kapur Lama Sari dan Yudi Ismail.
1: Oh iya.
0: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul. Betul. Dan nanti ada Yana Bulio ya.
0: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan Bang.
0: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yana Bulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
1: Oke, siap.
2: Oke, Bang Ori.
0: Iya, boleh tahu salam?
2: Silakan
1: Bang Ori.
0: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di barapun Anda berada yang tetap stay di Pro 1 di single kanal informasi dan inspirasi bersama saya Muksin Bintang yang mendarat untuk Anda di hari ini. Jadi hari Rabu 16 September 2026 hingga nanti pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana malamnya, yang lagi beraktivitas ataupun yang lagi santai ya, kami suguhkan di program Singkil Muto Malam berbagai informasi ataupun lagu-lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap stay di Pro 1 Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Devin. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Kami berkarya di barapun Anda berada yang tetap steady Pro Satya di Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi dikabarkan dari Singkil terkait ratusan anggota Badan Pemilihan Kampung di Aceh Singkil dilantik. Pemerintah Kabupaten melalui kecamatan resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung untuk masa bakti periode 2026 hingga 2032. Sekecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil Rabu 16 September 2026 kemarin. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat itu digelar di aula utama kantor kecamatan setempat yang dihadiri langsung oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, unsur pimpinan kecamatan, para kepala kampung, tokoh masyarakat serta keluarga dari para anggota BP Kampung yang dilantik. Dalam prosesi pengukuhan tersebut, pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Camat Kecamatan Simpang Kanan, Jepri Mahardika Manik atas nama Bupati Singkil Haji Sapriyadi Oyon. Dalam sambutannya, Jepri Mahardika Manik mengatakan dalam pelantikan dan pengukuhan sumpah tersebut sedikitnya ada terdapat sebanyak 127 anggota BP Kampung dari 25 desa dan kampung sekecamatan Simpang Kanan berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian Jepri menambahkan, seusai dikukuhkan para anggota tersebut, selain diharapkan untuk terus mendapat bentuk struktur kepengurusan, ia juga meminta para anggota untuk dapat bersinergi dengan para kepala desa dan kampung serta sejumlah unsur tokoh lainnya untuk membangun desa ke kampung secara bersama-sama. Dan selanjutnya, dalam kesempatan tersebut, Jepri juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Mengingat pentingnya transparansi dalam pengolahan anggaran, terkhusus tentang pengolahan dan pemanfaatan dana desa. Di samping itu, Camat meminta kepada seluruh anggota BP Kampung seluruh elemen agar mengesampingkan ego sektoral dan fokus pada pemulihan ekonomi serta penguatan infrastruktur di kampung.

plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang beracun di lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan bawa botol minum sendiri. Tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.

Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sesaat lagi kita akan dengarkan pemandangan seruan azan salat subuh untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan.

0: رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الأناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia menyelamkan, mencelupkan tangannya dalam bejana sebelum ia mencucinya sampai 3 kali, sebab ia tidak tahu di mana tangannya semalam itu menginap atau bermalam. Hadis riwayat Bukhari.
2: Doa mohon panjang umur.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
2: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana pagi hari ini, di pukul 5:27 waktu Indonesia bagian Barat, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti kalakah subuh dan nanti dilanjutkan dengan warta mengkuta alam di suasana pagi hari ini. Salam sehat dan salam hangat, mudah-mudahan di pagi hari ini Anda masih terus diberi kesehatan dan bisa kembali memulai aktivitasnya nanti menjelang pagi. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz.

Mu'allam Al-Quran Mu'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Dengar dimanapun Anda berada, selamat pagi Anda yang bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh. Dan alhamdulillah kita baru saja melaksanakan sholat fardu subuh. Saat ini kami ajak Anda untuk kita menantikan kuliah subuh tentunya langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah yang mana pada subuh ini kita dapat menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah baik di masjid raya maupun di masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita serta diberikan kekuatan dan istiqamah untuk terus melaksanakan salat subuh dan juga salat-salat lainnya secara berjamaah. Hadirin berbahagia, seperti biasa subuh ini yang menyampaikan halaqah secara rutin tidak bisa berhadir pada hari ini karena berhalangan. Karena itu menutup kekosongan pada pagi ini, kami akan mencoba menyampaikan satu tema, satu topik, barangkali 20 menit lebih kurang, yaitu tentang apa yang disebut dengan hukum karma. Hukum karma dalam perspektif Islam. Hadirin berbahagia, kita sering mendengar yang namanya karma. Tapi ternyata istilah karma ini bukan berasal dari Islam. Dan bahkan tidak ada di dalam literatur Islam yang menyebut atau ada istilah yang khusus dibahas tentang karma, itu tidak ada. Karena kalau kita meneliti, membahas tentang karma ini, asal-usulnya bersumber dari agama lain, dari agama yang lain. Sehingga di dalam istilah yang barangkali kita juga sudah tahu, istilah karma ini adalah tradisi yang berkembang di dalam satu agama tertentu yang secara sederhana berarti perbuatan atau tindakan akibat tingkah kita, tingkah seseorang atau akibat moralnya begitu. Hadirin berbahagia, namun di dalam Islam, kebanyakan kita sering menyebut istilah karma. Misalnya, jangan main-main dengan karma. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain, maka karmanya pasti datang misalnya. Ini berbagai istilah-istilah atau keyakinan-keyakinan di dalam agama kita, di dalam masyarakat muslim. Misalnya seseorang yang pernah bermasalah dengan kita atau kita bermasalah dengan orang lain, praktek kezaliman, praktek merugikan orang lain, mempermalukan orang lain atau memfitnah orang lain dan sebagainya, itu ada karmanya katanya. Dan ini berkembang secara luas di dalam masyarakat Islam. Hadirin berbahagia, nah di dalam Islam itu tidak ada istilah seperti itu. Tetapi di dalam beberapa ayat Al-Quran di mana Allah menyebutkan beberapa balasan ya, dari perbuatan buruk seseorang. Ketika seseorang melakukan satu perbuatan baik,
maka kebaikan juga akan datang kepadanya. Sebaliknya, kalau seseorang melakukan satu keburukan, itu keburukan yang lain juga akan berbalik kepadanya, meskipun tidak terjadi waktu itu, tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Misalnya hadirin berbahagia, kita sering mendengar ayat Al-Quran, hal jazaul ihsan illa al-ihsan, surah Ar-Rahman. Apakah ada balasan dari berbuat baik kecuali kebaikan? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada balasan dari sebuah kebaikan selain kebaikan itu sendiri, kata Allah? Artinya secara tidak langsung, hadirin berbahagia, jika kita sedang berbuat baik kepada siapapun, berarti kita sedang mempersiapkan kebaikan yang lain datang untuk kita. Itu sebaliknya. Maka ini juga tidak disebut dengan karma di dalam Islam. Misalnya dalam ayat yang lain, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berbahagia, jika kamu berbuat kebaikan, jika kalian berbuat baik, berarti kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Artinya begini, kalau hari ini kita menolong orang lain, maka pertolongan yang lain pun akan datang kepada kita. Begitu maksudnya. Wa in asa'tum falaha. Sebaliknya, jika kita berbuat keburukan, hendak berbahagia, pasti keburukan itu juga akan datang kepada kita, cepat atau lambat. Makanya di dalam kehidupan, kadang-kadang kita sering mengeluh, ya, atau paling tidak kita sering ketika duduk sendiri misalnya, ketika seseorang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, misalnya menolong orang lain, tetapi yang kita tolong ini tidak tahu diri misalnya, tidak pernah berbalas budi dan sebagainya, lalu kita mengatakan, apakah kebaikan yang kita buat itu sia-sia? Apakah kebaikan yang pernah kita buat pada seseorang itu dilupakan begitu saja dan tidak ada efeknya di dalam kehidupan? Tidak seperti itu, hadirin berbahagia, sebetulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah melupakan kebaikan kita, mithqalu dzarratin. Tidak pernah melupakan kebaikan yang pernah kita buat. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Jadi Allah ini mencatat, ya, meskipun malaikat ditugaskan untuk mencatat. Jadi kebaikan yang kita buat itu dicatat oleh Allah sedemikian rupa. Sekecil apapun kebaikan itu tercatat di sisi Allah, kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam kehidupan hendak berbahagia, kita pernah merasakan atau pernah mengalami pengalaman dalam situasi yang sulit, tiba-tiba ada datang pertolongan yang tidak pernah kita sangka-sangka di dalam kehidupan kita. Dan harus kita yakini bahwa pertolongan yang datang tiba-tiba kepada kita itu bukan tidak ada sumbernya, bukan tidak ada sebab musababnya. Barangkali kita juga pernah berbuat kebaikan untuk orang lain dulu, 10 tahun yang lalu misalnya, atau 20 tahun yang lalu, bahkan kita sudah lupa. Pernah kita berbuat kebaikan pada seseorang 20 tahun yang lalu, dan orang yang kita berikan kebaikan kita bahkan sudah lupa, tidak pernah mengucap terima kasih pun misalnya. Lalu tiba-tiba 20 tahun kemudian ada orang yang menolong kita,
Maka ini pertolongan ini bukan datang tiba-tiba, tapi seperti kata firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, kepada siapapun, maka kebaikan itu kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lupa. Jangan khawatir kebaikan kita itu hilang, tidak. Karena yang disimpan sisi Allah itu kekal, tetap. Maka kebaikan yang datang kepada kita 20 tahun kemudian misalnya, ini adalah buah dari kebaikan kita yang pernah kita buat kepada orang lain, pada siapapun di dunia ini. Wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Semua kebaikan, semua upaya, amal saleh yang kita buat dan berbahagia itu semuanya akan kita lihat. Baik yang datang di dunia ini maupun yang didapatkan di akhirat kelak. Oleh karena itu hadirin berbahagia, terkait dengan karma itu tadi. Lalu bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita bersikap? Apakah setiap perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, lalu dengan serta merta harus terbalaskan waktu itu terus dalam detik itu juga kita pingin lihat si fulan buat zalim kepada saya misalnya, saya pingin melihat balasannya langsung kepada si fulan. Jadi masalahnya di dalam balas-membalas di dalam Islam itu tidak segampang atau tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena di dunia ini yang tidak berbahagia, terkait dengan perbuatan atau amal saleh itu barangkali ada tiga jenis. Yang pertama, ada jenis kezaliman, ya. Ada jenis kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, namun balasannya sedikit di dunia. Artinya Allah menghukum dia sedikit di dunia. Sisanya di mana? Sisanya di akhirat. Jadi kalau ada orang buat zalim kepada kita, jangan meminta, saya pingin dia juga dizalimi orang lain misalnya, atau saya ingin melihat hukuman Allah datang kepadanya. Itu tidak serta-merta seperti itu. Jadi masalah balas-membalas atau balasan Allah kepada yang berbuat zalim itu tidak serta-merta datang waktu itu juga. Misalnya hadirin berbahagia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Ini ayat ini sering kita dengar dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, ya. Tapi juga al fasad di sini mengandung makna secara umum, melakukan kerusakan secara umum apapun, merusak orang lain, merusak tatanan masyarakat, merusak sistem dan sebagainya, merusak alam dan sebagainya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang melakukan dosa, melakukan kerusakan di bumi, di dunia ini, maka orang ini dibalas sedikit di dunia. Katanya liyudziqahum ba'dallazi amilu. Allah hanya membalas, menghukum orang ini sebagian kecil dari perbuatannya, tidak menghukum secara keseluruhan. Jadi kapan dihukum secara keseluruhan? Nanti di akhirat. Di akhirat nanti. Karena Allah itu maha adil sekali. Jadi setiap sesuatu yang kita rasakan tidak menyenangkan kita, maka ini menjadi sebab gugurnya dosa kita dan berbahagia. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala adha. Apa yang menimpa kita
baik itu penyakit, baik itu capek, ya. Capek juga dihitung oleh Allah ternyata. Kita misalnya subuh-subuh ke masjid, itu kan capek. Pasti capek. Kita bangun awal,

wala adha. Ada beberapa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sedih. Ada orang yang bersedih misalnya ketika ditinggal mati oleh anaknya misalnya. Ada anaknya meninggal. Lalu dia diuji dengan kesedihan yang berkepanjangan. Ini juga menjadi gugurnya dosa, menjadi sebab gugurnya dosa. Jadi macam-macam Allah menggugurkan dosa seseorang di dunia. Bahkan di dalam sebuah hadis, hadis lanjutan dari hadis ini, hatta syaukata, sampai duri yang tertancap di dalam kaki kita, di telapak kaki kita, hadirin berbahagia. Misalnya kita jalan ada duri, tiba-tiba masuk duri ke telapak kaki kita, yushakuha, maka duri ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab gugurnya dosa-dosa kita, meskipun bukan dosa besar tapi dosa-dosa kecil. Ya, itu begitulah bagaimana Allah menggugurkan dosa-dosa kita lewat ujian-ujian. Kita capek cari nafkah misalnya, itu juga dapat pahalanya. Kita capek pergi ke masjid, emang capek pak, emang capek. Ibadah itu capek, makanya dikatakan taklif. Taklif itu sesuatu yang berat, artinya sesuatu yang berat. Mukallaf itu orang yang dipikul beban berat, artinya makanya disebut mukallaf. Orang yang memikul beban berat itu capek. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan saja menilai ibadah kita, salat kita misalnya, bukan saja menghitung pahala ibadah kita, tapi juga menghitung capek kita itu. Hadirin berbahagia, ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kezaliman yang semuanya dibalas di akhirat. Jadi kalau kita misalnya dizalimi oleh orang lain, ditipu oleh orang lain dan sebagainya, lalu kita lihat orang ini hidupnya aman-aman saja misalnya, maka Allah itu tidak serta-merta menghukum seseorang di dunia, tapi boleh jadi mengulur. Makanya disebut di dalam Al-Quran, wa umli lahum inna kaydi matin. Mereka itu diulur, nanti dihukum orang ini di akhirat, meskipun dia sudah banyak menzalimi orang lain, melakukan dosa dan sebagainya, menipu, berkhianat kepada orang lain misalnya. Maka jika mereka itu masih aman-aman saja di dunia, maka bukan berarti Allah tidak mencatat ya, atau tidak melihat keburukan atau dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Hadirin berbahagia, yang ketiga adalah, ini perlu, ini yang poin yang paling penting saya pikir. Yang ketiga adalah tidak semua bentuk kezaliman itu serta-merta dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak semua kezaliman, tidak semua dosa yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain. Misalnya seseorang pernah menzalimi, menipu dan sebagainya, itu tidak serta-merta dihukum, bahkan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika urusan dengan manusia ini selesai. Misalnya ada utang piutang, lama enggak bayar utang 20 tahun misalnya. Kita ini melihat orang ini hidupnya ya tidak kekurangan, tapi masalahnya tidak mau bayar utang misalnya. Tetapi hidupnya aman saja. Ini bukan berarti Allah langsung menghukum, boleh jadi mengulur hukuman. Tetapi pada akhirnya hadirin berbahagia, orang yang dia beri utang memaafkan atau dia bayar misalnya, kalau urusannya dengan manusia selesai, maka tidak dihukum oleh Allah. Juga kalau Allah mengampuni seseorang juga tidak dihukum. Nah, artinya setiap kezaliman yang dilakukan oleh seseorang itu tidak serta-merta mendapat hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir dan berbahagia. Poin yang terakhir yang disampaikan oleh para ulama. Ini sebuah kaidah sebenarnya, kaidah dalam kehidupan. Ada kaidah

kaidah di dalam kehidupan kita ini yang perlu kita renungi. Meskipun tadi sudah disampaikan ada dosa-dosa yang boleh jadi diampuni oleh Allah, ada dosa-dosa yang dihukum semuanya di akhirat nanti, ada kezaliman-kezaliman atau dosa-dosa yang dihukum sebagian di dunia dan dihukum sebagian di akhirat. Tapi ini perlu kita, kata para ulama, atau sebuah kaidah di dalam kehidupan, sebutkan indama tazlam satuzlam. Ini kaidah daripada kehidupan, hadirin berbahagia. Kalau kita sering atau kalau kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, maka kita akan dizalimi. Nah, ini kaidahnya. Indama tazlim satuzlam. Kita berbuat aniaya, maka boleh jadi kamu akan dianiaya oleh orang. Indama satakdzib satukdzabu alaik. Kalau kamu pernah bohong pada orang lain, maka nanti boleh jadi orang akan bohong kepada kamu. Ini kaidahnya. Artinya apa yang kita buat itu yang kita dapatkan. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kemudian hadirin berbahagia, indama takhanu satu khan. Kalau kamu pernah mengkhianati, pernah berkhianat misalnya, dikasih amanah tapi berkhianat, maka boleh jadi suatu hari nanti orang akan berkhianat kepada kamu. Ini kaidah kehidupan. Karena itu hadirin berbahagia, faf'al ma tuhib sayaf'al wal 'alaika ghadan. Maka berbuat sesuka kalian, sayaf'al 'alaika ghadan. Maka orang juga akan berbuat suka-suka kepadamu. Ini kaidah kehidupan. Ada satu pepatah Arab, hadirin berbahagia, sebutkan bahwa i'lam anna ad-dahra yawmani. Kita juga ada menyebutkan al-yawm yawmani. Itu hari itu dua. Pertama, yawmun laka wa yawmun alaika. Hari bagimu dan hari atasmu. Apa maksudnya? Hari ini boleh jadi keberuntungan atasmu. Kamu boleh semena-mena terhadap orang lain misalnya. Kamu menzalimi seseorang. Kamu berkuasa atas seseorang. Wa yawmun 'alaik. Dan boleh jadi nanti orang akan semena-mena, orang akan berkuasa terhadapmu. Artinya kehidupan ini, siklus kehidupan ini dia terus berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Karena itu hadirin berbahagia, fa in kana laka fala tabtar. Apabila kamu sedang di puncak ya, sedang berpihak kepadamu, ketika kehidupan sedang berpihak kepadamu, maka jangan terlalu ber-euforia. Sebaliknya, wa in kana 'alaika fasbir. Kalau dulu kita di atas, boleh melakukan apapun, maka suatu hari kita akan di bawah. Kalau posisi kita dulu di atas, kemudian di bawah, fasbir katanya, maka bersabarlah. Karena dulu barangkali kita bisa melakukan apapun, maka hari ini tiba waktunya kita menjadi korban ataupun menjadi orang yang tidak berkuasa atas apapun, tetapi orang lain yang berkuasa atas kehidupan kita. Hadirin berbahagia, inilah barangkali yang dapat kami sampaikan dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi daripada setiap perbuatan, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Semuanya ada imbalan, ada balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada kadangkala balasan itu tidak langsung kita dapatkan di dunia, tapi menjadi azab di akhirat kelak. Dan ada pula
perbuatan-perbuatan buruk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebagian yang dimaafkan dan ada sebagian yang dihukum kita di dunia. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pos 1 RRI daripada Aceh 97,7 FM. Dan kita sudah mengikuti kuliah subuh tentunya langsung dari Masjid Rabi Turaman Kota Banda Aceh. Dan juga kembali saya hadirkan sebuah lagu pilihan untuk Anda. Tentu sampai nanti pukul 6.30 kami akan sampaikan Warta Kota Alam. Tentu untuk edisi hari ini Kamis 17 September 2020.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Sari berita, Komisi Informasi Aceh kembali menggelar sidang sengketa informasi antara Yayasan HK dengan pemerintah Aceh terkait permintaan dokumen IUP. Berikutnya, Bapelkes Janto didorong jadi pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Komisi Informasi Aceh kembali menggelar sidang sengketa informasi antara Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh dengan pemerintah Aceh terkait permintaan dokumen izin usaha pertambangan yang diterbitkan dan masih beroperasi di Aceh beserta lampiran peta wilayah izin usaha pertambangan. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Sengketa informasi antara Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh HK dengan pemerintah Aceh memasuki tahap pembuktian di Komisi Informasi Aceh atau KIA hari ini, Rabu 16 September 2026. Sidang yang berlangsung pagi tadi di ruang sidang KIA Banda Aceh dipimpin Ketua Majelis Hakim Dian Rahmat Syaputra bersama dua anggota majelis. Sidang yang terbuka untuk umum dihadiri tim kuasa hukum HK selaku pemohon dan tim kuasa hukum pemerintah Aceh selaku termohon. Sengketa berawal dari permintaan HK untuk memperoleh salinan dokumen izin usaha pertambangan atau IUP yang diterbitkan dan masih beroperasi di Aceh beserta lampiran peta wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP. Tim kuasa hukum HK menilai dokumen yang diminta berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi tersebut dibutuhkan untuk menganalisis aktivitas pertambangan, khususnya potensi dampaknya terhadap hutan dan lingkungan di Aceh. Pantauan RRI di ruang sidang, tim kuasa hukum HK berpendapat keterbukaan informasi tersebut juga diperlukan untuk melihat potensi ancaman kerusakan hutan dan lingkungan yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya bencana alam. Atas dasar itu, HK meminta dokumen IUP dan peta WIUP dapat diakses sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik. Sementara itu, pemerintah Aceh sebagai pemohon juga menyampaikan sejumlah alasan terkait belum dibukanya informasi yang dimohonkan. Selain itu, pemerintah Aceh juga berpendapat dokumen peta WIUP merupakan informasi yang dikecualikan. Tim kuasa hukum pemerintah Aceh menyatakan pengecualian tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan keputusan Gubernur Aceh yang menjadi dasar pengelolaan informasi. Pemerintah Aceh juga menyampaikan pertimbangan mengenai potensi dampak pembukaan informasi terhadap kepentingan perusahaan pertambangan termasuk risiko persaingan bisnis serta terbukanya informasi mengenai potensi kekayaan alam Aceh. Dalam persidangan, Majelis Hakim meminta pemerintah Aceh memberikan pembuktian terkait dasar dan dokumen yang menjadi alasan informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Usai persidangan, kuasa hukum HK Muhammad Fahmi SH menilai alasan pemerintah Aceh yang mengecualikan dokumen peta mengenai lokasi wilayah izin pertambangan dari akses publik belum memiliki dasar yang beralasan.
2: Kita melihat perspektif berbeda dengan komisi. Nah, untuk itu yang terbaik adalah dokumen yang dikecualikan. Sementara pada sisi kami melihat ini sebenarnya adalah dokumen yang harusnya dibuka ya, karena ini juga terkait dengan hak informasi masyarakat.
1: Sementara itu, kuasa hukum pemerintah Aceh Saifullah Abdul Ghani mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Majelis Hakim.
3: Dewan Hakim yang mulia sudah memutuskan sangat bijaksana. Kami diberikan ruang lagi selama 10 hari untuk mempersiapkan soal uji konsekuensi itu. Saya pikir ini kearifan dari Majelis dan kami akan mempersiapkan dengan sangat baik.
1: Dalam agenda sidang pembuktian yang berlangsung sekitar 2 jam lebih itu, Majelis Hakim kemudian menskor persidangan. Agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Janto sebagai pusat rehabilitasi narkoba. Selengkapnya laporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Kesehatan Bappelkes di Kota Janto sebagai pusat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengungkapkan konsep rehabilitasi yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada pemulihan dari ketergantungan narkoba, tetapi juga pembinaan mental, keagamaan, pendidikan, dan fisik.
5: Keinginan dan punya rencana untuk menjadikan Bappelkes ini sebagai balai rehab, karena Bappelkes Aceh sekarang sudah ada yang baru ya di Banda Aceh.
4: Sementara itu, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan rehabilitasi menjadi salah satu langkah penting dalam menangani pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, selama ini banyak pengguna narkoba yang justru berakhir di lembaga pemasyarakatan sehingga pendekatan pemulihan belum berjalan optimal. Untuk itu diharapkan rencana menjadikan Bappelkes Aceh di Kota Janto sebagai balai rehabilitasi narkoba mendapat dukungan dari seluruh pihak sehingga fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba menjalani proses pemulihan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi dorong badan usaha milik Gampong atau BUMG di daerahnya untuk lebih aktif mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi masing-masing desa. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
6: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mendorong badan usaha milik Gampong atau BUMG di daerahnya untuk lebih aktif mengembangkan usaha sesuai potensi ekonomi masing-masing desa. Hal tersebut disampaikan Tarmizi usai memimpin rapat pimpinan percepatan realisasi belanja APBK 2026 di ruang rapat Setdakap Aceh Barat Selasa pagi. Tarmizi mengatakan pemerintah daerah terus memotivasi BUMG agar aktif mengembangkan sektor usaha produktif yang mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat desa.
7: Jadi kalau terkait dengan BUMG itu, kita memotivasi, meminta semua BUMG aktif. Dan sekarang kita sudah kerjasama dengan Kemendes. Ini Kemendes tanggal 21 tim Sekjen sama Dirjen akan kesini.
6: Lebih lanjut, Tarmizi mengatakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menjalin kerjasama dengan Kemendes untuk mendukung pengembangan usaha BUMG. Tim Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Kemendes dijadwalkan datang ke Aceh Barat pada 21 September 2026 mendatang untuk melihat potensi dan kesiapan desa dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Tarmizi mencontohkan pengembangan komoditi melon dan anggur di sejumlah daerah serta mendorong BUMG di Aceh Barat menerapkan pola serupa, termasuk di kawasan Merebo yang dinilai memiliki lahan potensial untuk budidaya melon. Selain hortikultura, pemerintah daerah juga mendorong desa mengembangkan sektor peternakan, khususnya ayam petelur dan ayam pedaging, dengan menyesuaikan potensi dan kesiapan masing-masing wilayah. Pengembangan usaha BUMG tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketersediaan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Berita Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumber Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
0: Saudara Bupati Gayo Lewis tinjau lokasi luapan air pasca hujan lebat sekaligus meminta balai wilayah sungai untuk memperbaiki tanggul secara permanen pada titik-titik rawan di sepanjang aliran sungai. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gayo Lewis kerahkan alat berat untuk menangani genangan air dan material lumpur serta pasir yang menutup sejumlah ruas jalan setelah hujan lebat. Penanganan dilakukan dengan membuka aliran air, membersihkan material, serta mengurangi debit air yang menggenangi badan jalan di sejumlah titik. Saat meninjau lokasi, Bupati Gailuwes Suhaidi menghubungi Balai Wilayah Sungai untuk meminta percepatan penanganan titik-titik rawan di sepanjang aliran sungai, mulai dari kawasan Badak hingga Rigep dan sejumlah lokasi lainnya. Bupati juga meminta agar tanggul darurat yang selama ini menahan aliran air sungai segera diperbaiki secara permanen. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan jalur vital karena menjadi akses menuju RSUD Muhammad Ali Kasim, Kompi, serta sejumlah sekolah. Pemerintah Kabupaten Gailuwes berharap koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dapat mempercepat penanganan titik-titik kritis yang berpotensi kembali memicu banjir dan mengganggu aktivitas masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, Bumdes Mandiri Gampung Bateso, Kota Sabang, mulai mengembangkan padi kugo dan jagung di lahan ketahanan pangan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
10: Badan usaha milik Desa Mandiri Gampung Bateso Kota Sabang mulai mengembangkan tanaman padi gogo dan jagung di lahan ketahanan pangan sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan masyarakat. Penanaman tersebut dilakukan secara simbolis bersama sejumlah dinas terkait di lahan milik Bumdes setempat. Ketua Bumdes Mandiri Gampung Bateso Ruslan mengatakan penanaman dilakukan di lahan padi gogo seluas sekitar 6.000 meter persegi dan jagung lebih dari 4.000 meter persegi. Pengelolaan lahan tersebut nantinya melibatkan unit tani Bumdes serta masyarakat sekitar.
11: Unit tani ada anggota yang masing-masing, apabila tidak cukup kami menggunakan masyarakat di sekitar untuk menjaga dan merawat padi-padi dan jagung di lahan ketahanan pangan ini. Kira-kira terlibat sekitar 15 orang. Kita ada dianggarkan dana dari BUNG. Dengan dana itu kita membeli bibit padi, bibit jagung, dan membiayai orang-orang harian di lahan ketahanan pangan ini.
10: Ruslan menjelaskan hasil panen nantinya akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Ia berharap pengembangan lahan ketahanan pangan tersebut dapat membantu menyediakan persediaan pangan, terutama ketika terjadi kendala distribusi bahan pangan menuju Sabang. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan pihaknya akan memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pengelola selama proses budidaya padi gogo dan jagung. Pendampingan akan dilakukan melalui penyuluh pertanian wilayah setempat termasuk dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman.
12: Pendampingan dan pembinaan budidaya padi gogo dan jagung ini mungkin nanti akan didampingi langsung oleh penyuluh wilayah setempat. Dan target panen padi gogo ini kurang lebih 120 hari atau 4 bulan. Kurang lebih kalau kemarin di lahan 1 hektar itu targetnya itu kemarin kita sekitar 2 hektar, 2 ton lebih. Kalau 600 ya kita mengharapkan ke depannya itu target dari 6.000 meter ini bisa sekitar 1 ton.
10: Pengembangan padi gogo dan jagung di Gampung Bateso diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Bumdes Mandiri Gampung Bateso juga mengapresiasi dukungan PT Pupuk Iskandar Muda berupa bibit dan sejumlah peralatan mesin untuk mendukung kegiatan tersebut. Sebut Diah Novitaria melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Banda Aceh.
1: Selamat pagi, berkarya perempuan Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini berkar kita jalan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tentu kami ajak Anda untuk kita menantikan warta berita sentral Pro 3 Jakarta.
0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa.